0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di AGATS Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka, karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan, perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini sana supaya masyarakat bisa tahu juga selain di Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Kalau Wapres sendiri itu kapan?
15: Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
17: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merugut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bribka Satria. Bribka Satria, silakan.
23: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Nah, kita akan update kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk informasi pasca gempa yang terjadi di Nagekyo. Jadi kalau dari informasi terakhir data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah korban yang meninggal tercatat mencapai 47 orang, di mana 24 orang meninggal di wilayah Manggarai, kemudian di Manggarai Timur 17 orang, di Sika ada 3 orang, di Manggarai Barat 1 orang, di Ngada 1 orang, di ND 1 orang. Di Nagekyo dilaporkan ada sekitar 2.000 warga melakukan evakuasi mandiri dan mengungsi ke dataran tinggi. Nah, kita ingin tahu lebih jauh perkembangan terkini langsung dari lapangan. Kami sudah bersama dengan reporter kami, Nikolaus Makumeli. Niko, silakan sampaikan perkembangan terkini di sana.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Pro3, di mana saja Anda berada. Langsung dari Kabupaten ini kami sampaikan informasi bahwa akibat guncangan gempa tektonik 7,7 magnitudo pada Sabtu kemarin menyebabkan 5 desa di selatan Kabupaten Ende tertutup. Akses jalan menuju ke 5 desa tertutup material longsor pasca gempa. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledese, kepada RRI meminta pemerintah Kabupaten Ende melalui dinas terkait untuk segera menurunkan alat berat untuk agar dapat mengevakuasi material longsor yang hingga saat ini masih menutupi ruas jalan sehingga kelima desa tersebut masih terisolasi hingga saat ini. Berikut pernyataan Kepala Desa Wolotoko.
0: Halo Niko. Niko, Niko, desanya mungkin bisa disebutkan desa mana saja yang terisolir itu akibat longsor?
1: Itu desa Wolotopo, Wolotopo Timur, desa Nila, Kekasewa, serta Reka, dan juga Ngalupolo.
0: Ya, dan itu memang terisolasi sama sekali begitu, tidak bisa dilewati lokasi desa-desa ya, itu?
1: Ya benar, hingga saat ini belum bisa diakses oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.
0: Ya.
1: Dan masyarakat juga belum bisa beraktivitas karena masih rawan terjadi longsor. Karena hingga saat ini Minggu pagi gempa susulan masih terjadi.
0: Nah, selain tertutup oleh longsor jalan menuju ke desa itu, kabar warga desa di sana bagaimana?
1: Untuk sementara masih belum bisa diakses sehingga menurut informasi dari kepala desanya, masyarakat masih mengakses lewat jalan kaki, tapi itu juga sangat berisiko.
0: Nah, di lima desa itu ada laporankah mengenai korban luka ataupun juga kerusakan bangunan akibat gempa, Niko?
1: Untuk sementara hanya bangunan saja, korban luka-luka atau meninggal dunia untuk saat ini nihil, belum ada.
0: Ya, nah dari pertemuan Niko dengan kepala desa di sana, apa bantuan yang mereka harapkan begitu segera sampai ke lokasi?
1: Yang pertama alat berat dan juga sembako agar masyarakat bisa terbantukan dengan situasi saat ini.
0: Ya, jadi karena jalan tertutup ini masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok begitu, maksudnya Niko?
1: Ya, benar sekali.
0: Begitu ya. Nah, untuk lokasi terdekat di wilayah kecamatan yang aksesnya lebih bagus untuk menuju ke lokasi, kecamatan mana itu?
1: Kecamatan Dong.
0: Nah, itu sudah ada kabarkah kapan akan ada peralatan yang bisa menyingkirkan material longsor? Sudah ada informasikah, Niko?
1: Untuk saat ini masih belum dapat informasi karena kendaraan alat berat saat ini masih fokus di jalan Trans Flores, jalan nasional.
0: Ya, nah itu kabarnya juga masih disingkirkan ya material longsor ya, di Trans Flores itu ya?
1: Ya, siap.
0: Belum ada karena informasi terbaru soal itu?
1: Informasi terakhir kemarin setelah dilakukan peninjauan lokasi ada kurang lebih 20 titik longsor.
0: Di wilayah Trans Flores itu? Di jalan siap. Itu begitu
1: dari,
0: ya?
1: Iya, dari Ende menuju Kabupaten Nagekyo dan kabupaten tetangga lainnya.
0: Baik, kalau begitu Niko, kami nantikan perkembangan Niko ya. Terima kasih banyak untuk informasinya Niko.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Nanti kita update kembali bagaimana perkembangan terkini dari Nusa Tenggara Timur. Reporter kami di berbagai lokasi masih terus memantau perkembangan terkininya. Ada 5 desa tadi yang dilaporkan Niko di bagian selatan Kabupaten Ende yang masih terisolasi ya akibat longsor. Longsor terjadi setelah adanya gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Nagekyo dengan magnitudo 7,7 kemarin pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau 05.58 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini ternyata adalah pergerakan dari sesar naik busur belakang Flores yang merupakan sistem patahan ataupun sesar naik aktif yang membentang di sepanjang dasar laut utara Bali, Lombok, Sumbawa hingga Pulau Flores. Kita ingin kenal lebih jauh mengenai sesar naik busur belakang Flores ini dan sejarah pergerakannya seperti apa sebenarnya. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Nuraini, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Pak Zainuddin.
0: Selamat pagi, Bu Nuraini. Ibu, sebetulnya sesar naik busur belakang Flores ini, kalau dari sejarah gempa yang ada begitu ya, itu potensi menimbulkan gempa besar di atas magnitudo 7 itu seperti apa sebenarnya, Bu?
2: Iya, jadi sesar naik busur belakang atau kita kenal dengan zona Flores Black Actras, itu dia terbagi dari beberapa segmen, dari mulai di utara Flores, NTT, NTD, Sumbawa, Lombok, Bali. Itu kita bagi, kalau di peta pusat studi gempa nasional, itu kita bagi ada segmen Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada segmen Lombok Sumbawa, ada segmen Bali, dan ada segmen Wetar yang paling timurnya. Dan kalau di peta pusat studi gempa nasional tahun 2024, masing-masing segmen itu bisa berpotensi sampai magnitudo 7,8. Pernah mengalami magnitudo 7,8 92 di Flores ya. Dan waktu itu memicu tsunami juga. Segmennya bersebelahan persis dengan segmen yang kemarin gempa.
0: Yeah.
2: Jadi ini dua segmen yang bersebelahan dan memang potensi di situ bisa magnitudo 7 sampai 7,7, 7,8.
0: Nah, itu apakah memang sesar ini punya seperti karakteristik yang khusus begitu ya sampai bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 7, Bu? Ayat Nuraini.
2: Ya, jadi dia kalau magnitudo itu kan dia dipengaruhi dari panjang segmennya.
0: Ya.
2: Kemudian jadi ada panjang segmen, ada dimensi ya, dimensi patahannya, ada panjangnya, kedalamannya dan juga pergerakannya. Dan di situ satu segmennya itu termasuk segmen yang kemarin gempa ya, itu 200 km. Jadi kalau segmen yang 200 km itu memang akan bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 7,7, 7,8. Sama waktu di Flores juga dengan panjang segmen segitu bisa menunjukkan magnitudo 7,8.
0: Yeah.
2: Di gempa Palu itu panjangnya 175 km, magnitudonya juga 7,8. Jadi memang karena panjang segmennya itu cukup panjang ya, makanya bisa menghasilkan magnitudo 7,8.
0: Oh, jadi panjang segmennya berpengaruh begitu ya, Bu ya, dengan gempa yang dihasilkan ya.
2: Betul, panjang segmennya.
0: Yeah.
2: Dengan kedalaman yang jadi ya, kisaran belasan kilometer ya. 15 kilometer lah. Gempa-gempa susulannya juga menunjukkan pola sepanjang segmen dari sesar Flores, busur naik sesar Flores ini. Dan dia juga membentang sekitar 200 kilo dari mulai Sika sampai ke Labuan Bajo ya.
0: Iya. Nah, biasanya pergerakan dari segmen itu pergerakannya naik atau menghujam ke bawah? Bagaimana sebenarnya, Bu, pergerakannya biasanya, Bu? Sesar seperti ini.
2: Ada. Kalau ras itu kan dia ada komponen menaiknya.
0: Iya.
2: Jadi sebetulnya kalau di daerah sini itu kan dia ujung dari pertemuan pertemuan lempeng Indo-Australia, pertemuan lempeng Pasifik, pertemuan Eurasia. Nah, di sini itu mekanismenya memang sangat kompleks ya di Indonesia Timur ini. Makanya di bagian sisi bawahnya itu karena dia terdorong dari lempeng Indo-Australia, tapi di sisi utaranya juga dia terdorong dari lempeng Pasifik dan Eurasia. Nah, kalau namanya thrust itu dia memang ada komponen sesar menaiknya, tapi yeah, sebetulnya dia banyak mekanisme foldingnya juga apa ya. Jadi ada lipatan-lipatan yang terbentuk di situ karena dia ditekankan dari sisi selatan dan sisi utara, sisi barat, sisi timur itu dia zona yang tertekan ya. Makanya dia kemudian muncul beberapa pola sesar lipat yang naik.
0: Ya, nah kalau dilihat dari histori gempanya kan sebelumnya kan sempat terjadi gempa di atas magnitudo 7 juga, sekarang terjadi lagi, rentang waktunya kan tidak terlalu panjang ini, Bu Nuraini. Nah, itu potensi masih menyimpan energi gempanya bagaimana kalau begitu, Bu? Setelah adanya pelepasan kemarin yang 7,7 itu.
2: Ya, kalau yang terakhir, misalkan kita katakan di gempa Flores ya. Jadi ini sebetulnya kan segmen-segmen yang berbeda, Pak.
0: Iya.
2: Yang segmen yang di Flores itu, dia 35 tahun yang lalu. Kemudian, kalau yang segmen tadi malam itu, dia segmen ini ya, segmen baratnya.
0: Iya.
2: Sebetulnya ke sisi barat lagi, itu ada gempa Lombok 2018. Jadi tahun 2018 itu kita ada gempa Lombok yang kita mengalami juga 3 kali gempa besar,
0: yeah.
2: Itu 26, 27. Nah, di antara gempa Lombok sampai ke Labuan Bajo ini ada mikaktras Lombok Sumbawa yang sebenarnya bagian Sumbawanya belum pecah beberapa tahun terakhir ini. Di sisi timur juga kita punya sisi wetar. Nah, kalau periode ulangnya sendiri kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut,
0: yeah.
2: Sebetulnya seberapa dia periode ulangnya. Tetapi kalau magnitudo 7 itu kadang-kadang periode ulangnya ya bisa tergantung ya. Jadi saya nggak berani bilang juga periode ulangnya berapa,
0: yeah.
2: Berapa tahun. Kita masih perlu riset yang lebih panjang. Tetapi memang di sini zona yang cukup aktif di Flores terjadi tahun 92, di Lombok terjadi tahun 2018. Mungkin kalau kita masih ingat tahun 2022 juga ada gempa di utara Flores Sumbawa ya, di utara NTT yang juga berpengaruh sampai ke Selayar. Dan memang daerah sini cukup aktif lah.
0: Ya, tapi paling tidak kan harus ada mitigasinya nih, Bu Nora ini ya, agar menjadi kewaspadaan bagi masyarakat lah begitu, paling tidak begitu ya. Nah, itu biasanya melihat potensi gempa itu untuk sebagai mitigasi atau kewaspadaan begitu, itu dari histori atau dari seperti apa itu biasanya, Bu?
2: Iya, kalau dari mitigasi gempa sebetulnya saya waktu main ke Labuan Bajo tuh mereka juga ada ya kalau kita main ke tanah adatnya mereka juga punya
0: kearifan lokal begitu. Gitu,

0: wilayah yang sebenarnya potensi gempanya besar begitu.
1: Iya, nah kalau potensi gempa besar sih seluruh Indonesia ya. Jadi memang penting sekali untuk kita betul-betul memperhatikan kaedah-kaedah membangun membangun bangunan. Namanya minimal ada tulangan, sambungan itu didesain dengan baik, mengikuti panduan, standar, dan SNI yang ada. Dan memang SNI di kita juga dimutakhirkan terus, mengikuti pengetahuan kita yang terakhir kita dapatkan. Tapi bangunan ini menjadi aspek yang sangat penting. Kemudian karena kita juga berada di wilayah pesisir, maka kita juga perlu berhati-hati. Kita mungkin mendengar ya ada longsor di beberapa lokasi. Jadi memang perlu ada penguatan terhadap lereng-lereng. Kemudian ada tsunami. Nah itu tsunami itu yang paling penting kita mengetahui jalur evakuasi kita harus kemana. Jadi disediakan jalur dan tempat evakuasinya. Ada juga likuifaksi yang kita dengar juga beberapa laporannya di pesisir. Itu memang lazim terjadi di zona pesisir. Dan itu juga ada tata cara supaya fondasinya itu kuat terhadap likuifaksi. Nah kemarin juga mendengar ya ada juga yang ada di kapal Pelni, mungkin cukup viral juga videonya. Nah itu beberapa orang kabarnya jatuh dari kapal Pelni waktu bergoyang. Itu juga berarti perlu diperkuat, apa maksudnya, misalkan pasang tangga atau pasang ininya tuh dikuatkan sehingga kalau ada goncangan itu tidak mudah jatuh. Dan memang kalau ada gempa sebaiknya kita melakukan ini ya, apa, berlindung, bertahan, bersimpuh, drop cover, hold on gitu. Jadi kita kalau bisa berpegangan ke sesuatu. Nah pegangan ke sesuatu itu kan berarti harus ada sesuatu yang kokoh ya. Itu yang kemudian perlu didesainkan juga oleh yang membangun. Kemudian kita berlindung, bersimpuh tuh sujud. Jadi kita sujud ke tanah, posisinya seperti sujud. Dan itu kita temukan juga di kearifan lokal di daerah Sumbawa ya. Jadi kearifan lokal di sana juga konon katanya ini bersimpuh. Bersimpuh ke tanah dan kemudian bilang tenang gitu, ada. Nah itu ada kearifan lokal juga yang menarik waktu saya main ke sana itu ditemukan.
0: Jadi kearifan lokal itu sebetulnya dari sisi bangunan saja masyarakat sudah tahu ya Bu ya, bahwa daerah mereka potensinya untuk gempa itu sering terjadi. Jadi mereka membangun rumah juga sebenarnya sudah kokoh untuk tahan gempa begitu Bu Nora ini ya.
1: Iya betul, coba dilihat waktu kita gempa Lombok juga rumah-rumah tradisionalnya itu berdiri dengan kokoh. Bisa coba dicari juga yang kejadian sekarang ya, rumah tradisionalnya seperti apa. Tapi kita temukan di beberapa daerah itu rumah-rumah tradisional itu berdiri dengan kokoh gitu, berdiri dengan baik, bahkan ada yang berapa ratus tahun itu tetap berdiri. Waktu itu saya ke Wairebo, desa Wairebo. Jadi di desa Wairebo itu juga ada kearifan lokalnya. Ya mereka juga sama, kalau ada gempa itu merunduk ke tanah, tenang gitu, yang tenang gitu. Itu memang kalau karena goncangannya sangat besar kan yang kemarin dirasakan.
0: Jadi ini sebagai momen memperkuat kembalilah mitigasi kita ya Bu ya, terhadap potensi bahaya dari potensi gempa yang mungkin terjadi di daerah NTT atau NTB begitu. Dan memanfaatkan kembali kearifan lokal begitu ya Bu, yang dilupakan. Karena itu penting, tadi mereka sudah tahu begitu ya Bu, sejak dulu kala begitu ya.
1: Iya betul-betul. Apalagi rupanya memang karena kalau back actress ini kan dia menerus panjang ya Pak.
0: Iya.
1: Dari sepanjang pulau kecil di sana. Dan selain back actress, kita punya bandar. Kita ada 401 sesar aktif di Indonesia yang kita putarkan tahun 2024. Tapi kalau kita main ke pedalaman itu ternyata memang kearifan lokalnya ada gitu di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kelihatannya memang leluhur-leluhur kita ini udah bisa hidup beradaptasi terhadap gempa ini.
0: Ya.
1: Nah, itu penting kalau di zaman sekarang ya, paling nggak ada tulangan, ada
0: hubungan
1: yang baik, atau mengingat kembali.
0: Konstruksi bangunannya diperhatikan kembali kalau begitu ya Bu.
1: Betul.
0: Nah, tapi Bu Nora ini ya, belajar dari gempa yang terjadi kemarin begitu dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini kan tidak semua informasi itu sampai ke masyarakat dengan benar begitu ya. Kan banyak orang simpang siur lah, tsunami berikutnya akan terjadi, gempa susulan dengan kekuatan yang sama masih akan terjadi begitu. Nah, ini kan harus menjadi perhatian tersendiri nih Bu bagi otoritas terkait, BMKG dan sebagainya begitu, untuk memberikan edukasi lebih matang ke masyarakat. Nah itu harusnya edukasi seperti apa Bu, agar masyarakat paham bahwa memang ada potensi gempa di daerah itu, tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dengan informasi yang beredar juga harus ditingkatkan. Itu bagaimana harusnya Bu Nora ini menurut Ibu?
1: Kalau menurut saya sih baiknya ini menjadi upaya kita bersama ya.
0: Yeah.
1: Jadi tidak hanya tidak hanya menggantungkan diri.

0: daripada satu institusi pemerintah misalnya, tetapi ini karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita, itu menjadi kewajiban bersama ya, tentunya bersama-sama dengan pemerintah, tetapi juga kita sebagai individu apa namanya perlu meneruskan edukasi ini ke keluarga kita,
1: Yeah.
0: ke sekolah-sekolah, di anak-anak kita, di lingkungan kita hidup gitu. Dari pemerintah saya percaya pemerintah juga upayanya sangat besar ya untuk
1: Ya,
0: apa namanya
1: sudah masif sosialisasinya
0: untuk
1: sebetulnya
0: melakukan
1: ke masyarakat ya.
0: betul sudah upaya sudah besar apa namanya termasuk sekarang ya ada BMKG ada BNPB BRIN juga melakukan upaya riset-riset dan mencoba mengembangkan inovasi-inovasi tetapi tentunya ini apa namanya perlu kita lakukan secara kolaboratif bersama-sama termasuk kitanya sendiri gitu yang
1: Ya.
0: paling penting itu kan kitanya ya jadi kitanya aware untuk keluarga kita juga kita coba lindungi keluarga anak-anak kita saudara-saudara kita karena pada akhirnya yang paling bisa cepat membantu itu adalah diri sendiri keluarga kita tetangga kita sebelum pintar itu bisa datang. Nah itu makanya menjadi penting ini kita upayakan bersama dan saya juga
1: Ya.
0: appreciate misalkan RRI ya media itu juga bisa menjadi channel edukasi yang sangat penting mungkin di masa tidak terjadi gempa bisa terus
1: Ya.
0: mengingatkan kita bahwa kita hidup di zona yang dinamis sehingga coba diperhatikan lagi rumah kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, sudah sedia emergensi atau belum karena yang berat itu kan ini ya 72 jam setelah kejadian kan.
1: Ya.
0: Mungkin listrik terputus, air sulit, komunikasi sulit, sandang pangan sulit. Nah, itu yang mungkin kita juga perlu menyediakan sebelum itu terjadi. Nah, ekspektasinya mungkin media-media juga bisa turut membantu memberikan edukasi karena jangkauan media ini bisa lebih masif ya.
1: Ya, tapi dari kunjungan Ibu ya ke daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat yang memang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores seperti ini, itu kesadaran masyarakat bagaimana sih Bu dengan potensi bencana di daerah mereka yang sempat Ibu pantau waktu itu?
0: Ya bervariasi ya Pak. Jadi ada yang memang sudah aware, ada yang agak lupa, ada yang belum masuk dalam radarnya.
1: Ya.
0: Jadi ya bervariasi gitu. Kita nggak bisa pukul rata juga. Tapi saya juga melihat sudah ada beberapa upaya. Misalkan kemana jalur evakuasi itu ada beberapa rambu-rambu evakuasi yang dipasang. Ada beberapa kita itu kan punya ini ya punya ada program pemerintah untuk desa tangguh bencana
1: Ya.
0: untuk tsunami ready kesiapan tsunami dan itu beberapa sudah beberapa belum saya juga kerja memperhatikan juga teman-teman universitas itu ada beberapa program pengabdian masyarakat dengan warga di sana NGO juga ada beberapa program tapi tentunya karena masyarakat kita cukup banyak mungkin belum merata ya. Jadi ada yang sudah lebih lebih siap, ada yang
1: Ya.
0: belum siap. Itu yang kayaknya ya seperti ibu ke anaknya kan terus terus aja gitu tanpa lelah kita coba membangun persiapan
1: Ya,
0: kita.
1: nah sekali lagi Bu Nur ini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah yang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores. Tadi Ibu sudah menyampaikan potensi gempanya seperti apa karena faktor panjangnya juga yang bisa berpengaruh begitu ya menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Nah, apa yang memang bisa kita lakukan? Nah, silakan Bu Nureni.
0: Ya mungkin dicoba lima hal ya. Yang pertama adalah kita coba lihat lagi lingkungan di mana kita hidup. Kita coba kenali mana yang kira-kiranya aman, mana yang tidak aman. Termasuk kita coba perhatikan rumah kita. Masuk ke nomor dua ini sebisa mungkin rumah kita dia sudah dibangun dengan tahan gempa atau kalau kita juga di rumah tradisional mudah-mudahan juga sudah kuat tahan gempa termasuk furniture di dalamnya jadi furniture di dalamnya apa yang kira-kira gampang jatuh itu kita coba tata kembali jalur evakuasi keluar pintu rumah kita coba bebaskan sehingga mudah keluar rumah kita coba tata-tata sedikit rumah kita sehingga bisa lebih baik yang ketiga dicoba menyiapkan tas siaga bencana, nomor-nomor kontak darurat, persediaan untuk kita bisa survive ya selama 36 jam atau 72 jam termasuk makanan darurat, mungkin ada tenda, ada pakaian dan dokumen-dokumen penting kita. Yang keempat, ini kalau bisa kita juga melatihkan dengan keluarga kita karena tanpa latihan itu akan
1: Ya.
0: sangat sulit sekali. Yang kelima, kita coba pilih kembali apa nasihat dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi pesan-pesan dari tradisional kita coba gali kembali dan kita coba sandingkan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan yang ada saat ini, apa sih sumber-sumber gempa yang ada di sekitar, gimana cara kita beradaptasi, termasuk cara leluhur-leluhur kita, itu kita coba gali kembali. Kalau kata orang Sunda itu, pengetahuan sebisa mungkin kita teruskan 7 generasi, di generasi kita 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah itu karena gempa itu kan dia periode ulangnya kadang kalau 30 tahun aja dari gempa Flores ke sekarang kan sebenarnya masih agak dekat, tapi kita udah lupa apa belum, itu menjadi PR kita ya, jangan sampai kita lupa dengan pembelajaran yang sudah pernah terjadi. Apalagi kalau periode ulangnya ratusan tahun, itu perlu kita jaga, teruskan ke anak cucu kita, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa lebih siap kembali. Apalagi gempa gempa ini dia bisa memicu longsor, bisa memicu tsunami, likuifaksi, itu perlu kita pahami juga.
1: Baik, kalau begitu Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi Bu Nuraini.
0: Dan RRI.
1: Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Kita masih update terus ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa, termasuk juga distribusi bantuan dan pembukaan beberapa wilayah yang dilaporkan tadi. Niko melaporkan 5 desa juga sempat sekarang ini dilanda longsor, masih terisolasi ya. Nanti kita coba pantau bagaimana pantauan terkini Niko di sana dan juga reporter kami lainnya. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Polri terus memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan nasional agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan aman dan lancar. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui patroli rutin, penguatan intelijen deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pemantauan Daily Operational Reporting System, situasi keamanan...

0: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing bagi kita dalam ibadah saat ini sebagaimana 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikianlah nas pembimbing bagi kita semuanya. Terimalah salam Tuhan, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu
1: dan menyertaimu juga.

0: Jemaat persilahkan duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kerendahan hati kita menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas dosa yang telah kita lakukan. Ya Bapa, Engkau telah menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Kami hidup dan menikmati semua yang telah Engkau anugerahkan atas bangsa Indonesia. Namun, kami menyadari bahwa kami belum sepenuhnya menunjukkan rasa cinta kami kepada bangsa ini. Kami masih hidup dalam pementingan diri sendiri, padahal Engkau telah hidup dalam Engkau telah mengingatkan kami agar menjadi alat Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami enggan berdoa untuk bangsa ini, dan kami kurang memberi dukungan bagi mereka yang mau bekerja dan berperan memberikan sumbangan pikiran, tenaga dan waktu untuk kesejahteraan bangsa ini. Ya Bapa, dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan di tengah bangsa ini, kami belum mampu hadir sebagai garam dan terang dunia yang sesungguhnya. Kami tidak menjadi garam yang memberi rasa aman, tenteram dan damai bagi bangsa ini. Dan kami tidak mampu menjadikan keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi. Kami tidak menjadi terang yang menuntun anak bangsa kepada pertobatan dan keselamatan. Kami belum mampu sepenuhnya menjadi contoh yang baik untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan atas bangsa ini. Ya Bapa, ampunilah kami atas ketidakmampuan kami menegakkan kebenaran dan keadilan, membela hak orang-orang sengsara dan melepaskan mereka dari orang-orang yang jahat. Kami sadar bahwa bangsa ini mengalami banyak krisis kebenaran dan keadilan. Banyak kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi. Tetapi kami menutup mata untuk mengungkapkannya. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, atas sikap hidup kami yang belum sepenuhnya menunjukkan rasa cinta pada bangsa dan tanah air kami tercinta. Berikan kami kemampuan untuk menjaga dan mencintai bangsa Indonesia, dan tolonglah kami agar kehadiran kami dapat menjadi jalan keluar atas persoalan yang dialami bangsa kami. Dengarkanlah pengakuan kami.

0: Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang dengan sungguh mau mengaku dosa kita dan menyesali akan semua dosa dan bertobat, maka dengarkanlah bagimu saat ini berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, setelah kita dengan sungguh mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menerima berita anugerah, maka saatnya kita menerima perintah hidup yang baru. Oleh karena itu, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkan perintah hidup baru dalam minggu ini sebagaimana Injil Matius 22 ayat 36 hingga 40. Demikian firman Tuhan. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat kasih Tuhan, kita bersama saatnya akan merenungkan firman Tuhan. Mari Ibu Bapa, kita siapkan hati dan diri untuk bisa mendalami firman-Nya dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, saatnya kami bersama akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar ketika kami merenungkan firman-Mu, kami mengerti dengan sungguh kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca saat ini, dan mampu melaksanakannya dengan penuh sukacita. Berkati hamba, agar ketika menguraikan firman-Mu, biarlah tuntunan Tuhan saja yang ada dalam diri hamba. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri. Mari bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 34. Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai 34 yang menyatakan, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Jemaat Tuhan, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya tinggal di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu.
1: Shalom.
0: Bapak Ibu, saya izin saya bertanya bagi kita yang hadir di pagi ini, dalam ibadah pagi ini. Bapak Ibu yakin nanti kalau nafiri pertama berbunyi, sangkakala Tuhan berbunyi, Bapak Ibu masuk ke bersama di kerajaan sorga? Yakin? Sedikit yang bicara. Yakin? Ah, coba dulu buka Yohanes 14 ayat 21. Kalau yakin. Yohanes 14 ayat 21, Bapak Ibu sudah lihat? Saya bacakan ya. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini disampaikan Yesus sebelum Yudas. Ya, melakukan segala perbuatan. Bapak Ibu, begini yang saya mau katakan buat Ibu Bapak. Kita semua yang hadir, izinkan saya untuk bertanya, benarkah kita yakin kita akan tinggal dalam kerajaan sorga? Kalau dalam hati kita tidak sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, jangan buru-buru bilang ya. Kalau kita tidak melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, jangan buru-buru bilang ya, saya yakin. Artinya, koreksi diri betul-betul. Betul? Jangan yakin karena sudah duduk di kursi penatua diaken, sudah pakai toga, yakin ini tiket surga sudah di tangan. Sudah aktif di pelayanan ini itu, ada sudah macam-macam sudah. Yang bersifat gerejawi sudah kita lakukan. Berarti kita sudah layak tinggal bersama Bapa di kerajaan surga. Kalau belum betul-betul, Yohanes 14 ayat 21 tadi, meresap, menghayati di dalam diri dan melakukan semua kebenaran Tuhan. Ini seringkali tidak disadari oleh kita. Kenapa? Saya sudah Kristen dari kecil. Oh, bukan lagi papa mama, opa, oma, uyut sana itu sudah Kristen. Gitu? Saya sampai sekarang saya sudah Kristen, sudah apa? Baptis, CD, sudah semua. Semuanya ritual Kristen sudah saya ikuti. Aman. Nanti kalau Tuhan datang, aman saya. Apakah benar begitu? Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini seringkali membuai kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya? Kita merasa sudah aman, lalu ingat, iblis bisa masuk lubang sekecil apapun, kesempatan sekecil apapun dia bisa masuk dan merusak iman anak-anak Tuhan. Ini bahaya besar. Dan ini yang diangkat menjadi perhatian khusus Yohanes ketika dia mengingat kembali dan menuliskan kembali pelayanan Yesus dalam bacaan kita pagi hari ini. Perhatikan Bapak Ibu, ayat bacaan kita pada saat ini, ayat 31 dengan sengaja Yohanes mencatat ini. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Ini menarik Bapak Ibu, Yohanes secara khusus mencatat bahwa yang sekarang lagi Yesus ajak ngobrol ini, bukan lagi orang-orang Yahudi yang masih ribut sanksi dengan pelayanan atau pengajarannya, keberadaannya, tidak, tapi orang-orang yang Yahudi yang sudah mulai percaya dengan Yesus. Gitu? Jadi istilahnya mereka sudah semakin dekat dengan Yesus. Ya, yang lain Farisi atau orang ahli Taurat yang masih sangat sanksi dengan Yesus jauh. Ya? Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan orang-orang yang katanya sudah mulai percaya dengan Yesus. Ini yang menarik. ayat 31 lanjutnya tadi, setelah Yohanes mencatat bahwa yang berkumpul nih, yang diajak bicara Yesus adalah orang yang percaya, Yesus katakan begini, jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar muridku. Nah itu clear Bapak Ibu. Firmanku dalam pemahaman mereka adalah apa yang Yesus ajarkan. Kamu adalah muridku. Ya karena pada masa itu cara orang berkumpul atau menjadi pengikut adalah dengarkan ajaran dari orang yang dianggap guru. Nah oke. Tapi masalahnya adalah ini. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Muncul masalah baru. Bagi orang-orang Yahudi, ini bukan orang-orang non-Yahudi ya, ini orang-orang Yahudi yang kumpul dengan Yesus, kebenaran itu cuma satu. Saya keturunan Abraham, bapa saya, leluhur saya Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Toh? Dengan keturunan seperti itu, kami bangsa pilihan. Ingat tuh Bapak Ibu, kami Israel ini bangsa pilihan. Kalau kami bangsa pilihan, memang kami dijajah oleh bangsa-bangsa Asyur dari zaman Mesir, Babel dan seterusnya. Sampai saat itu dijajah oleh Romawi. Tapi kami yakin, karena kami bangsa pilihan, kami akan tinggal di kerajaan surga. Sehingga tidak perlu lagi ada kata merdeka. Karena kami sudah merdeka secara rohani. Mengerti Bapak Ibu? Biar kami dijajah secara fisik, tetapi kami merdeka. Karena kami bangsa pilihan. Sehingga kalau Yesus bilang, kamu harus dimerdekakan, ini menentang sekali ajaran dasar bagi orang-orang Yahudi. Sehingga mereka katakan ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Israel, orang Yahudi itu merasa diri mereka istimewa. Karena mereka adalah bangsa pilihan. Itu yang sudah ditanamkan dalam diri mereka. Bangsa pilihan, sejak mereka lahir menjadi orang Yahudi, mereka bangsa pilihan. Orang yang punya keistimewaan, privilege dari Allah. Nah kalau itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka, berarti mereka kelasnya secara rohani di paling atas. Nah kalau sudah paling atas, apalagi yang dibutuhkan untuk tinggal di kerajaan surga? Tidak ada lagi, sudah tinggal melangkah nantinya. Ketika Mesias datang, mereka tinggal melangkah masuk sudah. Tidak perlu apa-apa lagi. Sehingga mereka tidak perlu dilepaskan dari segala sesuatu. Karena saya keturunan Abraham. Itu patokan mereka. Benarkah demikian? Apakah dengan menjadi keturunan Abraham berarti dosanya sudah benar? Abraham yang membawa mereka lepas dari dosa? Kan tidak. Abraham saja bolak-balik bikin salah. Minggu lalu kita belajar toh. Bagaimana Abraham suruh Sarah bilang, kau saudaraku ya, jangan kau bilang sama raja kau istriku. Ya toh? Dia suruh begitu istri. Bagaimana kalian bilang kalau karena kalian keturunan Abraham berarti mereka kalian sudah bebas dari dosa, tidak lagi hidup dalam segala kekuatan dan dosa dan bebas dari segala galanya dan tidak perlu lagi ada kata merdeka. Karena kita sudah merdeka katanya. Ibu bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi yang berkumpul di sekitar Yesus dengan yakin berkata, ya, menyatakan, kami keturunan Abraham berarti kami bangsa pilihan yang benar-benar menjadi kelas satu. Wah. kastanya paling tinggi dari semua manusia, semua manusia, semua bangsa dan sebagainya. Sehingga kami paling benar, suci dan sebagainya lah, embel-embel seperti itu. Yesus katakan tidak. Abraham tidak dengan membawa, ya keturunan kalian adalah Abraham, bapa orang percaya itu. Dan Tuhan memang sudah menggariskan jalan keselamatan lewat Abraham. Tetapi bukan pada karena Abraham kalian selamat. Itu kuncinya. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Abraham juga berbuat dosa, sehingga dia juga hamba dosa. Bagaimana kalian mau katakan kalian lepas dari kuasa dosa, merdeka dari kuasa dosa, kalau Abraham juga hidup dalam ketidakbenaran? Abraham adalah bagian dalam rencana Tuhan untuk menyatakan kehadiran dan kuasanya. Itu benar. Tetapi bukan karena kalian keturunan Abraham, berarti kalian lepas dari dosa. Itu persoalan lain. Karena kalian tetap hamba dosa yang belum lepas dari dosa dan harus dimerdekakan dari kuasa dosa. Jangan karena sudah merasa sebagai bangsa pilihan lalu lengah, lalu pikir diri bebas dari segala kewajiban menjaga diri, menjaga iman yang benar di hadapan Tuhan. Itu kata kuncinya. Dan terbukti Bapak Ibu, orang-orang yang mengaku percaya, kalau Bapak Ibu baca bagian ini sampai nanti ayat terakhir, ya, mereka yang mengaku percaya ini adalah mereka yang juga kemudian ambil batu dan mau melempari Yesus. Tetapi niatan itu tidak bisa terwujud karena Yesus hilang. Ya kan? Yang mengaku percaya ini akhirnya yang menjadi musuh Yesus. Karena mereka dibukakan mata mereka tentang apa yang seharusnya, yang benar, yang harusnya mereka pegang, yang mereka imani dalam hidup mereka. Bahwa mereka tidak istimewa karena sekedar karena keturunan Abraham. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh dalam beriman, mengasihi dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh, mereka tidak ada apa-apanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah pelajaran penting yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu dalam renungan pagi ini. Ya, sebagaimana tadi awal saya tanyakan kepada Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu kita yang hadir di dalam persekutuan ibadah di saat ini berkata, saya akan tinggal di kerajaan sorga bersama dengan Bapa di sorga. Ya, saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan cepat-cepat jawab ya. Pikir baik-baik. Bukan pikir soal iman kita kepada Yesus, apakah Yesus benar atau tidak. Tapi pikir diri kita yang saya mau katakan. Yesus betul adalah pembuka jalan karena ia telah mati dan bangkit membebaskan kita dari kuasa dosa. Itu tidak perlu dipertanyakan. Persoalannya kita, bukan Yesusnya. Apakah saya mengasihi Yesus? Apakah saya benar-benar melakukan kebenaran hidup segala perjalanan kehidupan saya di dalam Tuhan? Atau saya masih bermuka dua, bertopeng, memakai topeng dalam kehidupan ini, berpura-pura baik, tapi sebenarnya di balik itu entah bagaimana wajah sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Persoalannya bukan Tuhan, kita yang harusnya kita tanya dan renungkan baik-baik. Sudahkah betul saya mengasihi Tuhan? Sudahkah betul saya hidup dalam kebenaran Tuhan? Seringkali kita merasa kita istimewa. Kenapa? Karena saya dari keluarga Kristen. Orang tua saya, apalagi sudah, oh itu sudah sumbang ini, sudah bikin ini buat gereja, bu, bla bla bla bla bla. Rasanya sudah, padahal kan bukan itu Bapak Ibu. Itu adalah ungkapan syukur karena kita sudah merasakan sukacita diselamatkan oleh Tuhan. Ya toh? Bukan pahala. Makin kau bikin banyak-banyak, makin besar kemungkinan masuk. Enggak ada itu, Bapak Ibu. Hanya iman kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Itulah tanda keselamatan kita. Syukur kita, terima kasih kita adalah aktif dalam pelayanan, berpartisipasi dalam pelayanan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu akibat, bukan sebab. Nah, persoalannya, pertanyaannya sekali lagi, itu harus dijawab dengan renungkan diri. Nanti kalau Tuhan datang, saya sudah siap tidak? Siap itu bukan berarti saya sudah siapkan semua yang ada. Tidak, persoalan itu. Saya sudah betul-betul hidup dalam kebenaran Tuhan atau tidak? Sebagai syukur atas hidup saya di dalam kasih Tuhan. Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya bahwa hidup saya ada dalam kasih Tuhan? Saya mengimani kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya atau tidak? Dan saya wujudkan rasa percaya saya itu dalam segala perilaku yang benar di hadapan Tuhan, tutur kata yang baik di hadapan Tuhan, karena saya bersyukur Tuhan mengasihi saya. Atau sebenarnya, Ibu Bapak, kenapa orang-orang ini percaya kepada Yesus? Ya, orang-orang yang berkumpul di sekitar Yesus, karena mereka melihat, Yesus hebat. Karena dari ayat 1 sampai 29, orang-orang Farisi, Taurat, ya, dialog sama Yesus di Bait Allah, di dekat rumah perbendaharaan, posisi mereka berkerumun, bercakap-cakap, ya, itu biasa, kebiasaan orang-orang pada masa itu, ya, ada kelompok-kelompok kumpul diskusi. Semua yang semua orang pada saat itu istilahnya menyerang Yesus. Tetapi semuanya bisa dipatahkan, argumen-argumen, pendapat-pendapat mereka oleh Yesus. Sehingga

mungkin dari mimbar ini sudah yakin saya selalu diingatkan oleh para pengkhotbah, para pendeta dan sebagainya, bahwa ingat Bapak Ibu, kalau kita mau hidup dalam Tuhan, jangan karena kita berharap pada apa yang Tuhan. Saya percaya pada Tuhan supaya ekonomi saya baik. Saya percaya Tuhan supaya sakit yang saya alami bisa sembuh. Begitu? Ekonomi tidak baik-baik, akhirnya

Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, toh? Artinya dialah sang juru selamat. Yohanes 14 ayat 6. Ya kan? Yakin itu. Itulah dasar iman kita. Kalau sungguh-sungguh yakin itu, maka ungkapan kita atas keyakinan itu, ya ini, datang beribadah, berdoa, melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Karena kita bersyukur Tuhan mengasihi saya. Tuhan hidup dan tetap menjaga saya. Dan dengan itu, saya bermohon. Ya, garis kata bermohon agar saya layak tinggal di kerajaan sorga. Jangan lalu kita bilang, oh karena saya sudah tanggung jawab pelayanan, saya Tuhan, saya sudah layak loh tinggal di kerajaan sorga. Tidak. Tuhan, saya mohon saya boleh layak tinggal di kerajaan sorga. Karena yang bilang layak, tidaknya bukan saya, Tuhan yang bilang. Dan biar dia yang menilai hidup kita. Kita? Jangan kita yang nilai hidup kita. Kalau saya nilai hidup saya selalu 100, toh baik, saya ini paling baik. Saya enggak pernah saya bilang saya paling jahat. Kalau saya bilang paling jahat itu cuma pura-pura, basa-basi. Orang bilang merendah supaya ditinggikan. Atau? Enggak. Tapi biar Tuhan yang nilai kita. Yang penting, pertama, saya sungguh-sungguh percaya bahwa dialah juru selamat saya. Karena dia adalah juru selamat saya mohon dimerdekakan dari kuasa dosa. Supaya saya bisa memahami kasih dan kuasanya dengan sungguh dalam hidup saya. Saya tidak menjadi orang yang gampang kecewa kalau mungkin doa-doa saya tidak terjawab. Belum dijawab. Lama akan dijawab. Biarlah Tuhan yang berperkara. Yang penting saya beriman. Itu pertama. Dan yang kedua, dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau dilepaskan dari kuasa dosa dan tidak lagi menjadi hamba dosa, dimerdekakan dari kuasa dosa, kita mau berperilaku, bersikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan dengan itu, Ibu Bapa, lihat, hidup Ibu Bapa akan selalu penuh sukacita karena kita punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya tanya lagi kepada Bapak Ibu, yakinkah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu akan masuk dalam kerajaan surga? Pikir baik-baik ya. Karena bukan kita yang boleh bilang, kita boleh bilang yakin, tapi Tuhan yang menilai apakah kita layak tinggal di kerajaan sorga. Saya kalau ditanya, saya cuma berkata, biarlah Tuhan berkenan kepada saya. Saya berusaha, Tuhan yang akan ACC atau tidak. Ingat itu ya. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Ingat ya, dilayakkan oleh Tuhan. Bukan kita layak, kalau bilang layak gak pernah. Tapi Tuhan menerima kita bersama tinggal dalam kerajaan sorga. Sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.

Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati dan diri dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi, karena cinta dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh melihat dan merasakan penyertaan Tuhan yang indah, yang senantiasa menguatkan kami dalam melewati hari-hari kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu itu, dan biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memuliakan nama-Mu. Menjaga perilaku hidup kami agar benar layak di hadapan-Mu dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, dalam segala syukur dan sukacita kami, kami rindu juga Tuhan untuk menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan-pergumulan hidup yang harus mereka hadapi. Tuhan, Engkau berkati. Kami serahkan yang sakit Tuhan, saudari Yohan Riupasa, saudari Nova Sahitapi, saudari Christine Tampubolon, Ibu Ice Tampubolon, saudari Febri Domingus, Bapak Hero Manalu, saudara Yusafat Lamanda, Bapak David Patinama, saudara Gladys Makarome, saudari Herawati Rohi, Ibu Maudi Malik, Bapak Chandra Mahalubi, saudara Jeremy Hasman, Bapak John Emrai, Bapak Yonatan Walone, Ibu Telma Hari Kedua, Ibu Yohana Blegur, Bapak Maxi Watimena, Ibu Grace Latu Papua, Bapak Megi Urara. Tuhan, kami serahkan kekasih-kekasih kami dalam seluruh hidup mereka, dalam kondisi lemah, kelemahan tubuh yang mereka derita. Biarlah jamahan-Mu Tuhan yang ada dan mengangkat semua sakit penyakit yang dirasakan, sehingga kesembuhan dalam Tuhan itulah yang mereka boleh terima.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi telah kami hadirkan di ruang dengar Anda ibadah hari Minggu yang berlangsung dari Gereja GPIB Immanuel Makassar. Dan berikut juga mengakhiri perjumpaan kita di Makassar menyapa pagi hari ini bersama saya Mori Harmalasari yang akan pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan saya Arti Alfiat. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putih ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putih kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putih ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putih ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan kok si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putih junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain si podang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsan, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Mamijaya.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Mahliga.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana?
1: Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Rundu?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan janji penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Lundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Yeah.

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

1 FM RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, saudara pendengar. Di siang hari ini saya akan bagikan informasi untuk Anda, hai pendengar RRI Bone khususnya yang ada di Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua untuk berkumpul di Salomal Sengkang mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di sini tidak cuma lari saja, Anda juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Ayo daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000 saja. Anda sudah dapat jersey eksklusif, B-Face, medali finish, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Dan juga tunggu apa lagi? Daftar sekarang, kunjungi media sosial Smart Friend Run, Smart Friend Well, dan hubungi 0888-0410-5999. Ayo tunjukkan semangat Anda dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di Garis Star.

Hai pendengar RRI Bone, khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua untuk berkumpul di Saloma Sengka mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di sini tidak cuma lari saja, Anda juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Ayo daftar Smart Friend Run sekarang, hanya Rp150.000 saja. Anda sudah dapat jersey eksklusif BPS, kemudian medali finish sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend, dan juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Dan tunggu apa lagi? Daftar sekarang, kunjungi media sosial Smart Friend Run, Smart Farewell, atau hubungi 0888-0410-5999. Ayo tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis finish.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Yani. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Kalau bola tanya bapak sudah sana.
1: Bola.
2: Inggris itu memang dia pemain bagus. Di sektor sayap bungkus serangan itu.
3: Tapi Italia itu terakhir-terakhir Inggris pertama cetak gol.
1: Bapak, varian Delta itu apa?
2: Oh, kalau itu tuh mungkin ya numpake di Copa America itu karena dorang sistem main itu kan tiki-taka. Tapi kalau di Euro itu dorang pakai sistem bola-bola lambung, pokoknya serang dari sudut-sudut sayap itu.
1: Bola lagi.
2: Tapi kok tanya bola untuk apa? Kok anak perempuan baru? Pi belajar sana sudah.
4: Rumah adalah ruang kelas tempat belajar anak. Gurunya adalah orang tua yang menjadi sumber pengetahuan.
3: Yang kupu anak tanya itu virus corona yang bermutasi menjadi varian baru.
2: Oh.
4: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

Para pendengar dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar untuk Anda di siang ini? Semoga saja sehat. Dan hari ini tepatnya di 16 Agustus di tahun 2026. Masih di bulan kemerdekaan dengan berbagai macam perlombaan, keceriaan tentunya. Dan untuk Anda hari ini, apa kegiatan Anda? Apakah juga Anda punya acara 17-an? Semoga panasnya matahari hari ini tidak mengurunkan semangat Anda, apalagi untuk Anda yang tengah melaksanakan acara perlombaan 17 Agustus. Jadi pendengar, sejarah dan makna tradisi lomba 17 Agustus di Indonesia pastinya ada. Jadi setiap Agustus, suasana perayaan kemerdekaan itu terasa di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Bone juga. Selain upacara dan pemasangan bendera merah putih, beragam lomba seperti balap karu, makan kerupuk, tarik tambang, hingga panjat pinang selalu menjadi hal yang memeriahkan peringatan 17 Agustus. Tradisi perlombaan ini mulai marak pada perayaan ulang tahun kelima kemerdekaan Indonesia tahun 1950. Saat itu intensitas perjuangan bersenjata berkurang dan masyarakat merayakan kemerdekaan dengan cara penuh kegembiraan serta kebersamaan. Seiring waktu, setiap permainan memiliki makna tersendiri. Balap bangkiat misalnya menekankan kepentingan kekompakan untuk mencapai tujuan bersama. Lomba makan kerupuk tentu menggambarkan kesederhanaan hidup masyarakat pada masa penjajahan. Panjat pinang memiliki akar sejarah dari masa kolonial, bahkan pernah menjadi hiburan dalam acara pernikahan mangkunegara, dan kini permainan ini dimaknai sebagai simbol perjuangan dan kerjasama, di mana peserta harus saling membantu untuk meraih hadiah di puncak.

Mai juga pernah bagikan untuk Anda beberapa jenis lomba 17-an. Dan nantinya ini bakalan bagi juga informasi bukan hanya sejarah perlombaan 17-an, tapi juga jenis-jenis lombanya. Apa nih kira-kira yang rekomendasi lomba 17 Agustus yang seru hingga lucu, dan ini semua umur bisa. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Juru bicara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi menyampaikan ketegasan pemerintah ketersediaan oksigen dan obat.
1: Kami tegaskan lagi, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk 11 jenis obat di masa pandemi. Dan pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan tabung oksigen. Porsi oksigen yang diproduksi di Indonesia diperuntukkan untuk kepentingan medis terlebih dahulu. Ini artinya seluruh alokasi industri harus dialihkan ke sektor medis. Pak Menko telah meminta Menteri Perindustrian untuk membantu menyukseskan kebijakan ini. Jangan mencoba-coba jadi spekulan. Jangan menimbun yang memanfaatkan keadaan di tengah banyaknya permintaan obat. Hukum akan bertindak. Pemda akan membentuk satgas khusus untuk memastikan ketersediaan oksigen, obat, dan alkes. Sementara aparat Polri akan menindak tegas para spekulan penimbun tabung oksigen. Bagi masyarakat umum, laporkan jika menemukan oknum yang menimbun obat dan menjual di atas harga yang sudah ditentukan. Mereka yang menari di atas duka kita adalah penjahat kemanusiaan.

pendengar masih di 91 FM RRI Bone. Saudara pendengar, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah hari libur nasional di Indonesia, tentu untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan deklarasi independensi Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus warga Indonesia merayakan dan mensyukuri peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melakukan upacara bendera serta biasanya diselenggarakan berbagai macam perlombaan. Yang populer adalah tarik tambang, panjat pinang, lari kelereng, balap karung, dan masih banyak perlombaan lainnya. Pada hari kerja terakhir sebelumnya, Presiden Indonesia akan memberikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Republik Indonesia untuk menyambut Hari Kemerdekaan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bangsa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia pada pasal 7 ayat 3 mengatur tentang kewajiban mengibarkan bendera merah putih sebagai bagian setiap warga negara yang memiliki hak penggunaan rumah, gedung kantor, satuan pendidikan, transportasi publik, dan transportasi pribadi di wilayah Indonesia, serta kantor perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di luar negeri pada tanggal 17 Agustus. Sekarang pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama sebulan penuh pada bulan Agustus dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Ini untuk memperingati HUT RI. Selain mengibarkan bendera merah putih, masyarakat juga memasang umbul-umbul dengan pola merah putih pada sepanjang jalan desa, kota, dan juga provinsi serta menghiasi lingkungan dengan nuansa merah putih sebagai representasi dari warna bendera negara sebagai wujud nasionalisme untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Pendengar, upacara dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Bangsa Indonesia dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Pada tanggal 17 Agustus, pada pagi hari dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Serta pada sore hari dilaksanakan upacara penurunan bendera merah putih. Ini dilaksanakan baik di tingkat pusat Istana Negara, provinsi, kabupaten, kota, hingga luar negeri.

Terima kasih banyak pendengar dimanapun saat ini Anda berada, sudah bersama kami di program musik dan informasi. Dan nantinya tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landalucci di babak 32 besar. Landalucci sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Muta sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lebatnya hutan tropis di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah kisah yang terjalin antara manusia dan alam. Ini adalah hutan adat Kajang, salah satu kawasan hutan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Sebuah hutan yang tidak hanya menjadi penopang kehidupan, tetapi juga simbol dari kekuatan spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan bumi. Di balik pepohonan, sungai-sungai, dan hewan di dalam hutan, tersembunyi filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Kajang. Hutan ini, yang dikenal sebagai nafas bumi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kajang. Bagi mereka, hutan bukan sekedar sumber daya alam. Hutan adalah nafas, adalah hidup, tertuang dalam pesan leluhur yang dikenal dengan Pasang Ri Kajang. Masyarakat Kajang memegang teguh filosofi Talasa Kamasih Masia atau hidup sederhana, dan memperlakukan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Sebelum memasuki kawasan adat Ammatoa di Kajang, kami harus melapor ke penjaga pintu masuk untuk menyampaikan tujuan kedatangan. Selain itu, kami sudah mempersiapkan diri menggunakan pakaian berwarna hitam atau gelap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas nilai-nilai budaya masyarakat adat Kajang. Selain menggunakan pakaian hitam, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, apalagi membawa perangkat elektronik untuk merekam dan mendokumentasikan kegiatan masyarakat di dalam kawasan adat Ammatoa. Ketika memasuki kawasan adat Kajang Ammatoa, kaki bersentuhan langsung dengan tanah dan bebatuan sebagai simbol kedekatan dengan ibu. Semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Menghargai nilai yang dipercaya tersebut, kami menelusuri kehidupan masyarakat Ammatoa dengan menemui Ismail, orang yang dipercayakan pemuka adat Ammatoa di depan pintu kawasan. Dia pun menjelaskan bagaimana hutan dijaga sesuai dengan Pasang Ri Kajang.
1: Ada bahasa pasangnya tersendiri terkait persoalan urusan hutan, borong bahasa Kajangnya. Yakni dengan bahasa lokal sini, jagai linoa lolomonena rupa tahu si orang ngamboronga. Punna nutak bangi kajua riboronga pada jinu panraki batang kalenu na tuhu senu. Nasabah yang jorong na kulengon tak bosi akak-akak na kajua kule nan rotung busu. Jaga bumi beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Kalau kita menebang kayu di hutan, sama halnya kita merusaki diri sendiri sekaligus generasi akan datang. Karena dedaunan tersebut akan menentukan panas dinginnya sebuah kampung, akan memancing turunnya hujan, dan akar-akarnya terdapat menyimpang mata air.
0: Bagi masyarakat Kajang, hutan bukanlah milik manusia semata. Hutan adalah tempat yang dihormati, tempat yang dilindungi. Mereka meyakini bahwa menjaga hutan adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam dan warisan leluhur mereka. Dalam pandangan mereka, hutan adat Kajang adalah jantung kehidupan yang mengalirkan energi ke setiap aspek kehidupan.
1: Kalau di pemerintahan adat Kajang itu, ya sudah menjadi kewajiban bagi kita semua ini di Kajang. Karena dengan adanya pasang tadi, iya, jaga bumi beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Hutan ini adalah nikmatnya Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Dan kita yakini itu sudah cukup bagi kita semua. Makanya tanggung jawab secara kolektif.
2: Iya.
1: Dan jangan ada yang mau rusak, jangan ada yang rakus. Karena satu orang pun tidak cukup bagi mereka yang rakus. Bahkan orang Kajang itu kalau biasa ditanya, itu hutan siapa yang punya? Bahkan orang Kajang itu tidak pernah bilang kalau hutan ini adalah milikku. Dia adalah miliknya Turia Ratna. Ya. Cuma kesimpulannya ceritanya ini, pemeliharaannya ada sama orang Kajang. Ya. Karena di lain sisi ya, di sana kita hidup. Ya. Pertanian, perkebunan, ya utamanya sawah. Tentu ada air dibutuhkan dan kita garap itu sawah. Airnya mengalir dari hutan yang ada di Kajang. Ya. Itulah orang Kajang biasa menyimpulkan bahwa hutan itu tope nalinoa atau dia puisikan sebagai ibu. Bersawah contohnya tadi kan air yang mengalir itu ke sawah rata-rata sumbernya dari hutan. Ya luasnya itu 313 hektar. Ya sampai sekarang masih mempunyai eksistensi. Makanya di Kajang itu kita dilarang menebang kayu, dilarang membakar lebah, ada aturan di sini, dilarang mengambil rotan, dan dilarang menangkap udang. Ya, tapi tanda petik. Kalau dikonsumsi pribadi, ya bisa kita mengambil kayak udang atau rotan, kecuali untuk keperluan-keperluan umum di sini. Apalagi kalau sampai ada ritual-ritual, itu kan udang itu harus ada. Rotan pada khususnya itu kan rata-rata dipakai di acara-acara adat, utamanya pada saat ada upacara kematian. Keranda itu yang dipakai mengantar itu diikat, harus pengikatnya dari rotan. Iya. Menebang kayu itu tidak boleh. Dan boleh menebang kayu kecuali faktornya jelas. Semisal ada masyarakat adat Kajang yang sedang dilanda musibah, contohnya rumahnya terbakar, ya boleh datang ke Amatoa, ketua adat di Kajang, untuk meminta kayu untuk bangun rumah kembali. Atau semisalkan kayak contoh beberapa bulan terakhir ini, ada orang tua, ibu-ibu, tapi sudah lama meninggal suaminya, dan kita lihat rumahnya bisa dibilang sudah tidak layak pakai. itu boleh kita fasilitasi lewat kayu di hutan. Itu yang pada khususnya. Pada umumnya kayu ini di hutan bisa juga ditebang kalau keperluan acara adat. Misal ada acara Pak Nganro, itu kan kita akan memasak di sana banyak-banyak, dan tentu kita memakai kayu bakar itu tidak sedikit, Ibu. Kita menebang kayu di hutan, peruntukannya untuk menjadi kayu bakar di acara-acara tersebut, acara-acara adat.
0: Setiap tahun, masyarakat Kajang mengadakan upacara adat di hutan. Upacara ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga sebagai cara untuk berkomunikasi dengan alam dan leluhur. Dalam setiap doa, mereka memohon agar hutan ini tetap terjaga, memberikan kehidupan yang berkelanjutan, dan tetap menjadi sumber daya bagi generasi mendatang. Bukan hanya bagi generasi dari masyarakat Kajang, tetapi ritual budaya tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dunia.
1: Ritual Andingingi itu dilangsungkan setiap kali setahun. Iya. Itu lain tak bukan untuk mendinginkan suasana alam ini, termasuk hutan. Iya, dijaga itu. Atau misalkan ada orang contohnya berkelahi sampai ada pertumpahan darah di tanah ini, di tanah Kajang, jangankan di hutan, di tanah wilayah pada umumnya ini, itu harus ada acaranya. Nyamburu namanya, nyamburu bahasa Kajangnya. Itu acara dilangsungkan proses pensucian tanah kembali. Ya.
2: Itu dilakukan di hutan?
1: Di tempat kejadian. Iya. Kalau di hutan kejadian,
2: maka di situ dilakukan.
3: Tapi hampir semua aktivitas masyarakat Kajang dalam menghormati pasang-pasang ini itu dilakukan di hutan?
1: Hampir semua. Karena hampir semua acara yang ada di Kajang itu ditempatkan di hutan. Untuk orang Kajang, selain manfaatnya tadi, ada juga keperluan-keperluan acara ditempatkan di hutan, itulah sampai menjaga hutannya. Mungkin dipikir dengan sederhananya, kalau sudah tidak ada hutan, kita mau mengadakan ritual di mana lagi? Iya. Dan itu acara, iya, acara sangat penting bagi orang Kajang, ritual adat.
0: Demi menghargai dan menjaga keasrian hutan sebagai simbol kehidupan masyarakat Kajang, siapapun tidak diperkenankan memasuki kawasan hutan adat yang dikenal dengan nama Borong Karamaka atau hutan keramat tanpa seizin tetua adat Ammatoa.
1: Ada rotan, ada udang, bahkan ada ikan. Kalau pepohonan itu heterogen, kita punya hutan di sini.
2: Hampir semua ya?
1: Hampir semua tumbuhan ada. Iya.
2: Ada buah?
1: Ada buah utamanya. Rambutan, langsat.
2: Kalau buah-buahan dalam hutan boleh diambil?
1: Boleh diambil.
2: Oh, boleh?
1: Boleh diambil.
2: Itu dinikmati pribadi atau bisa dijual?
1: Kadang dinikmati pribadi. Dan dinikmati secara
2: keluarga.
1: Secara ya? Keluarga.
2: Hanya untuk masyarakat?
1: Iya. Ya.
2: Gitu. Atau kok bisa kita itu sungai-sungai kecil ceritanya?
1: Iya, salah satunya ada sungai namanya Doro. Dia di Upuk Barat. Ada dari sungai Tulikeke. Iya, dan hampir semua sungai ada sana udang.

0: tidak, tidak boleh. Itu kalau ada yang macam-macam itu, mungkin karena dia mau
1: coba-coba
0: konsumsi dengan pribadinya, mau coba-coba itu dendanya itu sampulon ruaria lah, rupiahnya 12 juta.
1: Hitungannya 1 real di sini adalah 1 juta rupiah.
0: 1 real 1 juta. Sampulon ruaria lah 12. 12 real ceritanya ya 12 juta.
1: Jadi memang hukum adat yang berlaku di sini juga ketika kena dengan hutan dan sebagainya itu juga memang ada sanksi-sanksi sesuai dengan masalahnya gitu ya.
0: Iya.
1: Antaranya adalah menggunakan denda itu.
0: Denda itu. Iya. Dan memang orang saling menghimbau satu dengan yang lain, iya. Si Painga ceritanya. Si Painga ingat kilalang kampung. Jangan sampai ada yang keliru sampai melanggar. Kan satu orang kadang ini yang melanggar, apalagi kalau keluarga, ini kan misalkan persidangannya besok atau lusa kan harus dibayar. Bagaimana kalau misalkan tidak cukup kita punya nilai, pasti keluarga cek di situ patungan sampai cukup. Jari si Painga ingat tahu aku nih urusan penjagaan hutan, jangan sampai ada yang melanggar. Pamali.
1: Tapi pernah tuh nyari begitu coba-coba?
0: Keliru. Ada juga, iya termasuk keliru sebenarnya. Orang itu dia yang sering menyampaikan, bahkan dianggap tokoh orang tua. Tapi kenapa dia menangkap udang?
1: Dipalingui cerita.
0: Dipalingui. Dua ji masuk, dua ekor ji masuk. Namanya tompung di sini.
1: Tompung itu lobster ya?
0: Iya, kayak jebakannya. Itu udang.
1: Okay.
0: Yang terbuat, terbuat iya. Terbuat dari bambu itu. Iya.
1: Dua ekor ji masuk.
0: Dua ekor ji masuk. Tapi mau diapa juga
1: ketahuan.
0: Itu?
1: Ketahuan.
0: Iya.
1: 12 real.
0: Sampulon 2 juta.
2: Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Zulkarnain Aso, yang sekaligus adalah salah seorang dari struktur pemerintahan adat Ammatoa yang disebut sebagai Galak Lombok. Guna melestarikan norma-norma budaya adat Kajang, generasi penerus sejak kecil sudah diajak mengikuti berbagai rangkaian kegiatan keseharian, termasuk mengikuti kegiatan ritual di hutan dan diberi pesan-pesan leluhur dalam bertindak dan bersikap pada kegiatan tersebut.
3: Iya, dan dibekali juga karena kita ini punya prinsip bahwa apapun itu setiap kita mau keluar rumah jangan langsung pinjat tanah. Kita harus dulu persiapkan diri untuk mau beraktivitas atau mau kemana. Jadi ada istilahnya ya, DPI nanti sudah Anda siap dan ada yang memberikan petunjuk baru Anda melangkahkan kaki. Kemudian anak-anak juga setiap ada kegiatan-kegiatan adat, sebelum dia misalnya berada di lokasi yang pelaksanaan ritual-ritual itu memang dibekali dulu sama orang tuanya bahwa kalau ada seperti ini ya di tempat acara jangan sembarang ini, jangan sembarang menegur, jangan juga misalnya buang air kecil apalagi di hutan, jangan ya meludah saja. Itu kita harus ini diajarkan anak-anak bahwa harus mepatabe ya, jangan langsung meludah ya, kita harus menghargai karena orang-orang tua menganggap bahwa di sekitaran kita ya kita adalah istilahnya makhluk gaib atau apa. Kemudian jangan sampai tanaman itu marah, alam itu marah, sehingga kita juga harus ini mempersiapkan diri. Tanah ini ibaratnya dia sebagai ibunya kita. Jadi mau bersentuhan dengan orang tua kita, dalam hal ini ibu kita, itu tidak

0: ada penghubung, itu tidak ada pemisah atau tidak dilapisi dengan kain. Kenapa masyarakat adat dia lebih suka, termasuk utamanya orang-orang tua kita, dia tidak menggunakan alas kaki karena itu. Tapi dia juga mampu menjaga kesehatan bahwa setelah kita ini dia bersihkan juga. Karena kita lahir, kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah juga. Sehingga tanah ini adalah kita sangat hargai.
1: Hutan adat Kajang lebih dari sekedar hutan. Ia adalah cermin dari kehidupan, kekuatan spiritual, dan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Hutan ini adalah nafas bumi yang terus mengalir, memberikan kehidupan bagi mereka yang menjaga dan merawatnya. Pasang Ri Kajang adalah pedoman yang memastikan bahwa hutan ini akan terus hidup selamanya.

warna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satu dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat
2: temannya? Memang kayaknya saya bibitnya dagang, cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
4: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan seperti biasanya kalau di setiap jam 1 siang itu kita kehadiran tamu-tamu yang keren-keren ya. Dan kali ini kita sudah bersama dengan putra-putri batik Nusantara Sulsel Barah. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo kakak, selamat siang.
5: Halo kakak, selamat siang. Ini
2: pasti semuanya pada penasaran ya. Oke, baiklah, di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini sudah hadir ada Muhammad Nabil selaku runner up 5 Putra Batik Nusantara Sulsel Bar 2026. Semangat Nabil.
5: Semangat sekali kak.
2: Oke deh. Selanjutnya ini ada juga Nurul Kalbi, winner Putri Batik Nusantara Sulsel Bar 2026. Hai Nurul.
7: Hai kakak, selamat siang semua.
2: Ini keren ini. Oke, ini akhirnya berharap kita perbincangan kita ini bisa menjadi ajang inspirasi ya buat teman-teman yang lain di luar sana yang juga pengen ikut ajang-ajang seperti ini ya. Dan siapa tahu bisa juara juga ketika mereka ikut next di tahun berikutnya di 2027. Oke, ada Nabil dan juga Nurul Kalbi. Mungkin di awal kebersamaan kita bisa di-share dulu untuk pengalamannya ikut ajang putra-putri batik Nusantara Sulsel Bar ini seperti apa? Siapa yang mau duluan nih? Nurul.
7: Silakan Nurul. Saya itu dulunya kak, basic saya itu di akademik. Tapi ada seseorang yang menginspirasi saya bahwa Duta itu sangat keren, sangat bagus, dan relasinya itu sangat bagus sekali. Apalagi nanti kan di masa dunia kerja, itu kan membutuhkan banyak relasi. Kan kalau kita masuk Duta itu mungkin sudah banyak kenalan nih. Mungkin, oh ini Duta dari sini dulunya. Nah, kita kan bisa dapat pulang kerja dari situ. Makanya saya ikut Duta tersebut kakak. Dan orang tersebut itu sangat menginspirasi. Sampai-sampai dia membantu lomba saya. Terus bilang, kamu itu belajar ini, belajar itu. Sehingga saya sangat terinspirasi. Apalagi saya didukung oleh kedua orang tua saya.
2: Memang penting dukungan sih kalau ikut ajang ini ya. Kalau Nabil sendiri seperti apa nih?
5: Kalau saya, pengalaman saya kak, jujur sebelumnya saya belum sama sekali yang mengenal namanya Duta. Walaupun di lingkungan sekitar saya banyak masih banyak generasi muda yang belum berani keluar dari zona nyaman. Nah, di situ saya berpikir kalau saya nge-stuck terus di level dan di lingkungan sekitar saya ini, ya mungkin lagi kayak tidak ada dibilang pengalaman hidup, relasi. Nah, di sini saya berpikir waktu pas kelas 10 SMA saya mulai kenal yang namanya Duta. Bilang, oh ternyata Duta ini bukan sekedar mencari ajang prestasi, tetapi di sini kita diajarkan untuk belajar tanggung jawab. Seperti yang saya ketahui bahwasanya setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan kak, bahwa ikut Duta jangan hanya menyandang status gelar maupun salempang, tetapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada ajang yang baru-baru saya ikuti ini, Putra Batik Nusantara Sulsel Bar tahun 2026, kita harus mengetahui bahwasanya batik bukan hanya sebagai pakaian melainkan sebuah filosofi, makna yang terkandung di dalamnya. Baik,
2: terima kasih kak. Keren ini. Oke, jadi artinya ini untuk Nurul dan juga Nabil ini the first time ya, pertama kali ikut ajang-ajang seperti ini.
7: Kalau dari saya pribadi kak itu sudah dua kali.
2: Sudah dua kali.
7: Iya, dari kabupaten terlebih dahulu.
2: Membawa nama kabupaten.
7: Iya, betul.
2: Baik. Dan kegiatan apa saja sih? Kan pasti di ajang ini pasti tuh ada semacam karantina karena semua biasanya dikumpul dari tiap-tiap daerah ya kan. Nah itu tantangan yang paling besar itu seperti apa, dan ketika masuk ini ada pastinya ada dong satu orang dari daerah mana yang kalian anggap sepertinya ini saingan berat saya begitu. Dari mana dulu nih? Oke, silakan
7: Nabil. Nabil.
2: Gimana Nabil?
5: Alhamdulillah baik sekali.
2: Iya, gimana tuh?
5: Kalau menurut saya itu? Tantangan terbesarnya itu termasuk kita generasi muda yang dimana pada saat itu di karantina 4 hari 3 malam.
2: Oh, 4 hari 3 malam.
5: Pernah sepengalaman yang di pelajar Sulsel dikirim. Nah, di situ kayak bersyukur sekali Kak, bilang alhamdulillah ada dikasih anugerah dari Tuhan ini berupa rezeki. Nah, di sini saya bisa mengambil bahwasanya ini kan juga yang juara satu di top pelajar Sulsel yang dari Bone. Saya bilang juga dari awal memang tetapi dari tantangan terbesarku Kak, cukup kita jalani saja karena usaha dan proses itu kita yang rasakan, bukan orang lain.
2: Jadi keren.
5: Karena tidak mungkin ada hasil kalau tidak ada proses dan usaha. Karena seperti yang telah diajari juga Kak sama kakak-kakak yang sudah berhasil, kalau duta itu Dek tidak boleh dibilang kayak banyak rekan tambahan, cukup saja menjalani program kerjanya on duty dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ke sesuai ekspektasi, baik itu saja.
2: Nah, kalau Nabil kan sebelum ke Nurul ya. Nabil nih kalau kita berbicara seputar anak muda cowok, biasanya cowok kan akan menghabiskan waktu untuk game dan tantangan lainnya, hal-hal yang mungkin kategori enggak usah ikut-ikut ajang ini deh.
5: Iya, betul.
2: Begitu. Nah, apa tanggapan dari teman-temannya Nabil ketika memutuskan, seorang Nabil memutuskan untuk ikut duta begitu?
5: Oke, baik juga Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanggapan saya Kak, jika saya melihat teman kelas saya atau di lingkungan sekitar saya itu sering kali kita jumpai. Nah, tanggapan saya bisa sih main game tetapi ada waktunya dan tidak boleh berlebihan Kak. Karena kita ini juga diatur oleh waktu. Kalau semisal kan juga kalau ada waktu kosong itu bisa kayak membaca buku. Tapi di sini Kak sengaja Kak juga ikut duta, bukan kayak dibilang dikenal banyak orang mau ya kayak lebih tahu sama sekali lebih dalam kalau bagaimana rasanya itu orang pintar mengatur waktu,
2: manajemen waktu ya,
5: manajemen waktu dan bukan hanya sebagai aktif saja tetapi contoh di hari ini ada jadwal undangan on duty, baru ada juga undangan di sekolah, alangkah baiknya tuh Kak minta izin ke pengurus inti organisasi, contoh kan saya Kak di sekolah hamin satu supaya nak tahu, itu pun juga baik Ji kalau ada Ji Zinta yang masuk akal Kak.
2: Oke, kalau Nurul gimana nih Nurul?
7: Yang apa itu Kak?
2: Soal yang ketika karantina, tantangannya apa sih ada gitu? 4 hari 3 malam loh ya.
7: Pas karantina nih Kak, kan banyak banget nih dari berbagai daerah. Pertamanya nih saya was-was gitu. Wah, saya bisa nih gak sih lawan mereka, saya ini bisa. Tetapi seiring karantina bilang, kita tuh bukan menjadi saingan, tetapi kita juga bisa belajar kepada teman-teman. Kan di karantina tuh mungkin dari daerah-daerahnya berbeda dan karakteristiknya berbeda-beda. Dan saya juga dapat pelajaran kan mungkin yang ikut duta kemarin itu banyak yang sudah memiliki pengalaman kakak. Saya juga banyak sekali belajar sama kakak-kakak yang sudah ikut sebelumnya. Bilang, Nurul jangan begini, dia tuh tidak menganggap kita saingan kakak, tetapi bagaimana dia seperti menganggap kita keluarga. Walaupun memang kita ikut audisi, tetapi kalau dalam karantina seperti menjaga kita seperti keluarga.
2: Apa saja sih yang dinilai ketika ikut ajang seperti ini? Gimana?
7: Kalau yang dinilai mungkin
2: dari pengalamannya kalian ya?
7: Oh ya, dari pengalaman kemarin itu keaktifan. Terus on point. Terus apa lagi ya Nabil?
2: Wawasan sudah pasti ya?
7: Iya.
5: Sudah pasti.
7: Oh iya, satu lagi kakak, attitude.
2: Attitude.
7: Iya betul. Kan seorang duta itu tanpa attitude mungkin kurang. Apalagi kan attitude itu kak mungkin cerminan dari diri sendiri, bagaimana kita kedepannya kepada orang lain.
2: Nah, kalau kita berbicara seputar attitude, menyandang seorang duta ya, nama duta itu pasti semua mata tertuju pada kalian, apalagi ya, mungkin di sekolah, kemudian juga di kampus. Nah, bagaimana cara kalian ini untuk benar-benar mempertahankan nama duta ini, agar ya namanya duta pasti center nih, orang pasti teman duta itu.
7: Iya betul.
2: Dari Nabil gimana Nabil?
5: Kalau saya kak, contoh bagaimana cara mempertahankan nama duta, cukup saja dari pengertiannya saja kita bisa menangkap kesimpulan kak, kalau duta itu bukan seperti orang yang dilihat di sosial media kayak wih keren tau selimpannya, dia juara satu, dia dapat base begini, kerennya pasti itu pintar orang. Tapi saya tuh kak dalam hati bukan jadi bilang kayak insecure, kan ada dibilang kak kurangin insecure, perbanyak bersyukur. Nah di sini kak mulai kak berani keluar dari zona nyaman, bisa kenal sama teman-teman lainnya, bersyukur sekali kak. Dan di sini di ajang pemilihan duta yang baru-baru ini kata kita tidak boleh kayak baku cuek, harus juga baku saling merangkul, dan di sekolah juga jangan diterapkan di ajang duta saja. Harus juga kayak terapkan yang namanya sesama teman kelas, baku rangkul, baku saling menjaga attitude. Nah, di sini juga kak sebagai seorang duta bukan hanya soal wawasan yang dilihat, tetapi bagaimana kita bisa mengetahui grooming self, yang dimana kayak penampilannya seseorang mulai dari rambut, muka, apakah dilihat kayak bersih atau dari rambutnya bisa kayak dimodel. Cukup itu saya.
2: Nurul gimana Nurul?
7: Kalau saya itu mulai dari attitude kakak, mungkin seorang duta itu menjadi role model bagi mereka yang melihat kita, dan bagaimana juga kita menjadikan inspirasi dan memberi dampak. Bagaimana memberi dampak tersebut, kita sebagai role model pasti memberi contoh yang baik kepada yang melihat. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya juga, kalau misal dalam kehidupan sehari-hari, apalagi khususnya dalam batik kakak, batik itu kan mungkin bagi orang-orang itu dipakai dalam acara formal. Tetapi kita boleh mengikuti tren sekarang, kayak semisal menjadikan pita, walaupun itu sedikit saja aksesoris yang melekat pada batik, tetapi kan batik itu adalah identitas bangsa kita.
2: Jadi intinya kalau menyandang status duta nggak boleh sombong ya.
7: Begitu.
2: Harus merangkul semua teman-teman yang ada di sekolah dan dimanapun berada. Karena memang kalau kita sudah menjadi duta itu agak-agak berat sih bebannya. Nah langsung ke putra-putri batik Nusantara Sulsel Barat, sudah ada nggak program kerjanya setelah dinyatakan sebagai winner dan juga runner up 5 ini?
7: Mungkin saya.
2: Iya, silakan.
7: Kalau saya sih kak, mulai dari lingkungan terdekat saya sendiri. Bagaimana itu tadi yang kayak batik itu bukan hanya dipakai dalam acara formal. Dan saya akan juga melakukan sebuah konten tentang outfit, cek outfit dalam kehidupan sehari-hari. Semisal ke sekolah memakai batik, entah itu pita-pita yang di tas, atau mungkin kalau misal kita ke kampus nih memakai tote bag atau tas kampus yang biasanya itu kak. Nah itu dalam bentuk batik. Nah nanti juga edukasi konten saya nanti berupa inspirasi atau penjelasan singkat bahwa batik di Sulawesi itu bukan hanya milik daerah kita sendiri, tetapi milik Indonesia.
2: Kalau Nabil gimana Nabil?
5: Kalau saya kak dimulai dari program kerja itu saya sudah merencanakan bahwa saya yang program kerja pertama saya kak, saya akan memberanikan diri untuk turun ke lapangan, yaitu di pelosok daerah-daerah kecil saja kak, yang dimana kayak sekolah-sekolah yang di pedalaman atau di kampung itu saya bersama teman-teman duta yang lainnya, yang sebelumnya yang duta pelajar Sulsel. Saya di situ kak berani mengajukan diri untuk dengan teman-teman lainnya untuk sosialisasi dalam dalam empat orang. Nah di situ kak saya datang, saya memberanikan diri untuk membawakan sebuah pemahaman bahwasanya pelajar bukan hanya lebih fokus ke akademik, tetapi juga bisa melihat penampilan kita kayak layak atau tidak sebagai pelajar, apalagi bagi yang mau jadi duta. Nah yang kedua kak, bukan saja sosialisasi ataupun membawa materi kak, tetap yang kedua kak saya buat link Zoom dalam H-2 atau H-1 untuk diupload ke story IG kak, bahwasanya bagi teman-teman atau pelajar yang terletak di daerah saya kak, Kabupaten Maros, yang mau ikut serta Zoom pada sore hari, malam hari bisa. Yang dimana kayak saya moderator atau biasa saya pemateri, supaya teman-teman lainnya tahu sekali jika bilang oh ini tahu pelajar, bukan hanya lebih fokus ke akademik tetapi juga penampilannya dan attitude diutamakan kak.
2: Jadi kalian ini lebih harus memanfaatkan media sosial gitu ya, platform IG, TikTok gitu.
7: Apalagi kan media sosial sekarang kak menjadi utama ini, gerbang utamanya.
2: Jadi bagaimana kalian menampilkan inilah banyak hal yang bisa digunakan untuk memperlihatkan tentang batik ini sebagai warisan budaya Indonesia.
5: Betul,
2: nah, lantas yang berbicara seputar anak muda, orang taunya biasanya anak muda di sana, anak muda di luar sana itu lebih kepada jarang yang mungkin ya dalam tanda kutip ini lebih tidak memilih batik begitu untuk outfit mereka. Nah, bagaimana cara kalian agar bisa mengubah mindset teman-teman kalian, semisal di kampus, di sekolah, di lingkungan masyarakat kalian, sehingga bisa memperlihatkan nih, saya sebagai putra-putri batik Nusantara Sulselbar sebagai seorang duta untuk memperlihatkan kalau ternyata batik itu keren. Digunakan untuk anak muda seusia kali. Nabil.
5: Ya, bagi saya kak, jika saya melihat teman saya yang lebih kayak enak narasa kalau outfit yang dia pakai sesuka hati, bukan kayak mereka yang pikirkan itu batik, pakaian batik yang mereka pakaikan itu pada saat acara-acara formal jika. Tapi bagi saya kak, bukan. Karena batik ini memiliki filosofi dan makna maupun sejarah kak. Dan makna tersebut ada kebijaksanaan, harapan, dan persatuan dalam batik tersebut. Bukan kayak itu batik kak dipandangin, tidak kak. Setiap daerah pasti memiliki yang namanya motif batiknya sendiri. Dari daerah Kabupaten Maros, Kota Makassar. Di sini kayak untuk teman-teman kelasku saja kak. Atau teman-teman lain yang saya kenal, bahwasanya batik bukan hanya sekedar pakaian yang layak dipakai tapi juga layak dipahami kak, diingat dan dihargai para produsen yang sedang membuat motif kain batik lebih berguna dan lebih layak dipakai kak. Itu
7: kalau Nurul, kalau saya sendiri mungkin dilihat dari sekarang ya kakak, tren luar negeri justru lebih menarik perhatian generasi muda dibandingkan budayanya sendiri. Tetapi bagaimana seorang kita sebagai seorang duta menginspirasi atau menjadi role model kepada generasi muda? Mungkin seperti tadi yang saya bilang bahwa batik itu bukan hanya dipakai di acara formal, tetapi boleh dibuat secara mungkin dengan ikut tren sekarang. Mungkin contohnya dibuat pita ataupun blazer. Itu kan keren banget, apalagi kan itu apalagi kalau UMKM dari wilayah sendiri itu mendatangkan pendapatan bagi UMKM. Apalagi kalau kita sudah mendatangkan pelanggan, mungkin bukan hanya kita yang naik namanya, tetapi daerah kita.
2: Ada program kerja nggak sih untuk ikut mungkin berkolaborasi dengan pengrajin tadi yang disampaikan, sehingga akhirnya ini bisa menjadi salah satu tren busana yang keren. Kita nggak tahu, siapa tahu dari Sulsel ini dari kalian akhirnya bisa mengangkat batik untuk menjadi viral mungkin untuk anak-anak muda begitu pakai.
7: Ya betul kakak, mungkin saya sendiri nih di Banteng itu kakak teridentik dengan batik Pajonga sendiri. Pajonga itu artinya rusa yang melambangkan keindahan dan keagungan. Mungkin saya akan mempromosikan batik tersebut karena mendatangkan pendapatan wilayah saya sendiri, serta memadukannya dengan tren modern itu seperti tadi yang saya jelaskan, seperti blazer atau mungkin ikat pinggang yang tren sekarang kakak.
2: Kalau Nabil gimana nih, Nabil rencana ke depan?
5: Kalau pendapat saya kak tidak jauh berbeda. Kalau saya kak, jika ada semacam motif kain batik yang dibuatkan dari di setiap daerah termasuk daerah Kabupaten Maros kak, yang biasa saya jumpai kak di sini, bukan hanya kayak bisa dibeli di toko-toko, termasuk di tempat wisata saya kak di Kabupaten Maros, Bantimurung, banyak sekali terdapat semacam kain batik yang bukan hanya kayak aksara lontara ataupun kayak yang biasa kita jumpai, biasa ada campuran kupu-kupunya kak. Nah di sini sudah kurang sekali di Kabupaten Maros kak, cuman di sini saya bisa lihat oh ternyata ada mereka yang manfaatkan media sosial dengan baik, yaitu berupa bisa kayak beli online, bukan kayak pergi pakai lagi keluar, di sini juga bisa beli online. Nah di sini kayak bilang oh ternyata media sosial juga selain pernah yang sering kita dapat membawa dampak negatif, ada juga dampak positifnya kak. Cuman sebagai putra batik juga kak wajib mengamalkan yang namanya dampak positifnya kak. Karena yang baik itu kita dekati, yang buruk kita jauhi.
2: Harus ya, kata-kata emang harus itu Nabil, yang baik kita kita dekati, yang buruk itu ya kita jauhi.
5: Betul sekali,
2: ya.
5: Kak.
2: Nah kalian sebagai putra putri batik Nusantara Sulselbar, outfitnya keseharian itu memang harus menggunakan simbol batik nggak sih dalam keseharian? Misalnya ya sekarang okelah kegiatan yang seremonial mungkin ya, tapi kalau di rumah misalnya di rumah kan baju kaos lah, ada nggak pakai pin batik kah, atau pakai kalung batik, selendang batik, atau sarung batik? Kemudian ketika ke sekolah, ke kampus, ada ornamen batik tadi Nurul sempat bilang dari tote bagnya mungkin, atau banyak hal yang bisa digunakan tiap harinya seperti itu tugasnya kita.
7: Saya kakak.
2: Iya, Nurul gimana?
7: Boleh kakak,
2: Nurul?
7: Mungkin kan kita ini memiliki sarung batik nih. Saya tuh selalu suka pakai sarung batik, apalagi sarung tenung. Sarung tenung kan itu kalau dipakai dingin banget. Jadi kalau dibilang memakai dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya pada saat tidur dingin banget, suka banget.
2: Jadi tanpa orang lihat lain lihat pun memang tetap selalu menggunakan batik ya Nurul.
7: Iya,
2: ya?
7: betul.
2: Kalau Nabil?
5: Kalau menurut saya kak, untuk batik itu yang biasanya kan dipakai acara formal, nggak jauh beda jika sama Kak Nurul Kolbi. Yang di mana itu saya juga punya sarung batik yang kalau biasa tidak enak mi dirasa dipakai celana, biasa didobel pakai sarung, sarung batik biasa saya pakai juga selayaknya kak.
2: Di rumah pakai ya, sarung batik. Kalau ke sekolah ada nggak ornamen batik ini untuk sebagai memperlihatkan gitu, saya ini duta batik, putra batik Nusantara Sulselbar.
5: Oh ya pernah kak. Kan setiap sekolah ada baju batiknya kak. Pas waktu SD saya itu warna merah juga kayak begini, cuman ada kayak dulu masih di Kota Makassar kak, sekarang SMA di Maros, dan di sini di Maros saya batiknya sudah kayak jauh beda mi, di sini warna biru secananya batiknya. Tetapi toh kak pas waktu hari batik nasional, nah di situ pakai baju batik kak semua serentak. Nah saya bilang oh ternyata teman-teman yang lainnya masih punya baju kemeja batik yang mereka pakai, kayak bersyukur sekali masih ada yang cinta batik.
2: Harus dong, batik itu sebagai warisan budaya tadi yang kalian sebutkan, memang sudah harus diketahui dan harus di apa ya, menjadi outfit yang harus disukai oleh semua genre mulai dari anak-anak. Nah kalau tentang batik ini sudah bisa tertanam dalam diri anak-anak generasi muda, ada nggak kolaborasi misalnya kalian sebagai putra-putri batik Nusantara Sulselbar nih datang ke sekolah-sekolah mengedukasi, menginformasikan supaya semua ini suka pakai batik, khususnya anak-anak seusia kalian gitu.
7: Iya betul.
2: Nurul,
7: saya kak sebetulnya insya Allah bakalan turun nih. Kan ada itu kak cara membuat batik tetapi memakai bahan yang simple. Contohnya nih kak, saya kan mau turun insya Allah di sekolah SD. Yaitu saya bukan hanya mengajar tentang bagaimana itu batik atau mengedukasi, tetapi saya akan membuat memberitahu kalau ternyata kunyit dan sabun deterjen itu bisa membuat warna kakak. Nanti saya akan mengajarkan memberi satu kertas terus
2: membuat
7: itu
2: pola.
7: Membuat pola dengan warna yang telah saya sediakan, yaitu kunyit dan deterjen. Tetapi saya akan memberi wadah supaya tidak berantakan, menjaga kebersihan. Apalagi kan kita kan bertamu kakak ini di sekolah. Nah, saya akan memberikan satu kertas dan terus mereka akan membuat sketsa. Tetapi sebelumnya saya akan datang dulu sosialisasi batik itu bagaimana sih? Gitu. Saya akan terlebih dahulu memperkenalkan terlebih dahulu.
2: Jadi sudah ada rencananya ya,
7: iya, kedepannya. Kakak, betul.
2: Oke, kalau Nabil?
5: Golna, kalau saya kak, pendapat saya tidak jauh tadi yang pas pelosok ke pelosok daerah kecil.
2: Oh, sudah ada ya rencananya juga.
5: Rencana, tapi selain itu Kak, di sekolah saya Kak bisa kayak koordinir ke guru-guru, bilang saya ini juga bisa membawakan materi berupa batik itu bukan hanya sebagai pakaian yang layak dipakai Kak. Di sini juga kita mengetahui bahwasanya batik kita bisa buat dari bahan-bahan alami, bukan hanya pintar membeli saja Kak. Kita harus juga pintar memproduksi suatu barang atau pakaian. Di sini juga Kak, alhamdulillah sudah ada rencana, tinggal kuamalkan mami Kak itu mah.
2: Saja. Ada perbedaan enggak sih sebelum menyandang sebagai duta putra-putri batik Nusantara Sulselbar dengan sebelum begitu? Ada perbedaannya enggak sih di sekolah, di rumah, di keluarga?
7: Iya, mungkin ada
2: sih. Nurul, kalau Nurul pengalamannya gimana Nurul?
7: Awalnya kan ya mungkin selalu memakai batik, cuman kan belum disadari, bilang oh batik ini begini. Tapi setelah menjadi ini, bilang kita itu seharusnya mengamalkan, karena siapa lagi kalau bukan kita nih sebagai generasi muda menjadi jembatannya.
2: Tapi memang kalau merubah mindset untuk orang langsung suka semuanya itu agak susah ya. Ini menjadi tantangan ya Nurul ya.
7: Iya, itu kan mulai dari diri dulu sendiri Kakak, baru menginspirasi orang lain.
2: Kalau Nabil, kalau dulunya ayo main game, sekarang gimana? Ada informasi tentang batik enggak? Ada perbedaan enggak?
5: Kalau menurut saya Kak, pandangan saya yang dulunya sering main game di rumah, tapi sekarang ku kasih anum sekali mi Kak, ku kurang-kurangi mi, karena saya sadar bilang ini cuman nikmat sementara ji, baru kalau dibilang kayak untuk bermanfaat tidak ada. Saya juga baru sadar Kak, karena pas kenal saya duta mulai sekali mah bilang ku kurang sekali mini, kalau ikut duta ini bisa membawa pengaruh dampak positif bukan dampak negatif. Nah di sini juga alhamdulillah bukan hanya pelajar yang biasa saya ketahui informasi, wawasan, pengetahuan, tapi dari batik juga Kak alhamdulillah saya bisa mengetahui wawasan yang dimana itu batik Kak, bukan hanya dipakai pas acara formal, pengantin, pelantikan. Batik juga bisa kita kenakan pada saat bukan hanya acara, yaitu kayak pertemuan. Gampang jika
2: kegiatan seremonial
5: di rumah gitu, saja Kak, sarung batik bisa juga dipakai, bukan juga kayak acara formal yang nalia orang atau acara peringatan Hari Batik Nasional. Karena pengalaman Kak, 2 hari saya pakai itu kemeja batik pas Hari Batik Nasional. Tapi bilangnya kayak bersyukur sekali Kak, pas saya ingat itu pas masih belum kenal namanya duta, tapi bilang alhamdulillah bersyukur masih banyak teman-teman sekolah termasuk teman kelas Kak yang mengenakan batik, bukan di kayak acara-acara kondangan, pengantin, atau acara pelantikan. Baru yang saya dapat ilmu Kak dari batik, batik dari Kabupaten Maros bukan hanya kayak batik semacam yang kita ketemukan sehari-hari kayak corak bermotif. Ada juga campuran kupu-kupunya Kak. Bukan yang kita bilang taman wisata Bantimurung itu tempat pemandian, tapi saya juga telusuri bahwasanya banyak juga yang jual berupa gantungan kunci yang bermotif baju kain batik Kak. Ada juga yang baju kemeja batik yang tergantung. Jadi saya tanyakan Kak waktu saya datang pakai salimpan duta pelajar Maros, bilang saya mau bertanya Kak, apakah ini pas saya masih belum tahu apakah ini tidak hanya layak dipahami, bilang ini bukan juga hanya layak dipahami sama dipakai deh, tapi ini juga harus ki hargai jasa-jasanya atau produsen yang buat. Kayak tidak boleh dibilang batik itu cuma pakaian ji, kayak tidak ada gunanya. Tapi menurutku Kak harus Kak kontrai bahwasanya itu batik terdapat makna dan sejarah. Kayak bilang kalau kau yang bilang begitu kau tidak paham, berarti banyak orang sebenarnya Kak pintar ji, tapi malasnya.
2: Harus memahami tentang batik ya, begitu filosofi sekali. Batik. Tadi seperti yang Nurul katakan, tiap daerah kan beda-beda ini tentang batiknya. Maros beda tadi dengan dengan konsep kupu-kupunya. Kalau tadi juga Bantaeng tentang Rusanya.
7: Iya, batik Pajongan.
2: Ada juga di daerah lain seperti di Toraja, di Goa, ya, di Mandarin, kan berbeda-beda karena kalian kan Sulsel bar begitu. Ya. Nah, apakah dengan adanya perbedaan jenis batik ini dalam kegiatan kalian, dalam program kerja kalian di Putra Putri Batik Nusantara Sulsel bar ini masing-masing akan dikombinasikan atau akan ada nanti next event yang besar untuk menghadirkan ornamen-ornamen batik ya di tiap daerah begitu? Disatukan dalam satu event. Ada nggak rencana kedepannya nanti seperti itu, Nurul?
7: Mungkin nanti ada event nih kakak. Uh-huh. Apalagi kan ciri khas budaya atau batik daerah itu kan berbeda-beda.
2: Nah itu dia.
7: Mungkin ada yang kayak dikolaborasikan dan ada juga yang mungkin membawa batik daerah-daerahnya tersendiri. Uh-huh. Bahwa kan event itu mungkin mengundang banyak orang. Nah di situ daerah tersebut bisa memperkenalkan batik tersebut, apalagi UMKM-nya yang akan datang.
2: Yeah.
7: Pasti daerah tersebut itu kan akan semangat nih, bahwa kan batiknya ini sudah dikenal, apalagi nih batik Toraja nih kakak.
2: Yeah.
7: Kan Toraja itu dikenal dengan wilayah wisata yang sangat keren banget, apalagi bisa mendatangkan bule,
2: itu
7: kan
2: wisatawan.
7: Nah, iya wisatawan yang dari luar, ya betul. Makanya itu apalagi diundang untuk ke event selanjutnya, mungkin batik tersebut atau yang dari daerah tersebut itu dapat lebih maju dan dapat dikenal lebih banyak orang.
2: Mm-hmm. Kalau Nabil tadi ada pendapat lain Nabil?
5: Kalau menurut saya kak, yang di mana itu kan setiap daerah beda-beda, batik
2: tadi ya.
5: Ciri khasnya. Uh-huh. Kalau seumpama ada acara di Makassar itu kita layak saja untuk mempersatukan,
2: yeah.
5: Karena bukan sebenarnya yang dibilang batik itu kayak yang sebelumnya saya bilang layak yeah. dipakai, tapi wajar semua itu orang kak, termasuk saya pelajar, sebagai pelajar juga saya wajib mengetahui bahwasannya itu tidak boleh saling membedakan, harus kita saling mempersatukan, yang dimana batik juga tersebut memiliki makna kak. Bukan sih kayak dibilang cuman batik di pakaian, tidak penting sih karena sebagai pakaian sih. Yeah. Padahal itu kalau dibilang pakaian kak sama pakaian lain sama, tapi kalau makna dan filosofinya tidak beda.
2: Berbeda. Jadi yeah. selain menginformasikan kepada masyarakat penggunaan batik ke anak muda ini keren, yeah. tetapi yeah. maknanya tadi selalu ditekankan betul. Oleh Nabil, ada makna, ada filosofi yang layak yeah, untuk diketahui oleh betul. Banyak orang ya. Tapi kalian ini sebagai Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026 masih sering komunikasi nggak sih
7: sama
2: teman-teman yang lain kan? Waduh. ada banyak kan?
7: Iya betul, kami ada grupnya kan?
2: Iya itu dia.
7: Sangat
2: ada rapatnya tersendiri.
7: Ada sama ketuanya juga.
2: Biasanya bahas
5: sama
2: apa
5: tuh? Sama foundernya juga.
2: Siapa tahu ini nanti bisa menjadi event yang luar biasa buat ya, kalian
5: betul.
2: Semua di ya, 2026 ya. Di angkatannya kalian ya.
5: Iya betul. Betul.
2: Mempertemukan banyak pola-pola batik di tiap daerah Sulselbar. Ini disatukan dalam satu event mungkin di Makassar, entah di Toraja tadi disampaikan
7: ya,
2: ini
7: amin.
2: Dan akhirnya menjadi viral, bisa mengedukasi banyak orang khususnya anak muda nih. Gimana? Kalau Nurul, ada nggak nanti rapat? Kita ngumpul dong, kita bahas soal ini sebagai salah satu kegiatan atau program kerja angkatan kita sebagai duta dari Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026.
7: Oh baik, sebagai generasi muda nih atau ajen perubahan.
2: Ya.
7: Insya Allah kan Indonesia 2045 itu Indonesia akan emas. Pasti kita akan membawa perubahan seperti kakak bilang tadi event. Insya Allah pasti kita akan event. Tapi kami bahas dulu sama teman-teman bagaimana sih bagusnya dan kreatifnya nanti kalau semisal event itu jadi dilaksanakan.
2: Apa tahapannya begitu ya?
7: Ya betul.
2: Karena kan pada jauh-jauh kan?
7: Iya kakak. Tapi sangat seru kakak di grupnya.
2: Oh.
7: Iya.
2: Nah ini bisa menjadi pembahasan yang baik dan bisa menjadi terobosan buat kalian.
7: Iya betul.
2: Sebagai duta dari Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026.
7: Iya betul.
2: Menarik ya kalian bisa reunian.
7: Iya betul sekali.
2: Terus akhirnya bisa mengedukasi banyak anak muda di luar sana.
7: Iya.
2: Ada sebuah event kalian selain kangen-kangenan mengingat masa karantina. Betul. Kemudian juga bisa memberikan informasi kepada banyak orang kalau kita sebagai anak muda bukan hanya keren ketika kita menggunakan batik, tetapi kita menghargai budaya yang ada dalam filosofi dari batik ya, itu
5: betul,
2: sendiri.
5: Betul.
2: Oke, kita rehat dulu ya. Kolbi dan juga Nurul dan juga Nabil. Pendengar tetap bersama kami di program acara Obsesi.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini bersama dengan putra-putri Batik Nusantara Sulsel Bear. Masih ada Muhammad Nabil dan juga Nurul Qalbi, masih semangat mengedukasi teman-teman
1: masih
0: kalian.
1: Semangat sekali.
0: Kak. Harus semangat menginspirasi para generasi muda seusia kalian ya.
2: Iya, betul.
0: Agar tetap
2: betul
0: semangat sekali dan menyayangi Batik.
1: Siap.
0: Nah, bisa diinformasikan mungkin juga ini sebagai ajang inspirasi juga kepada teman-teman sebaya kalian. Dari Nabil dulu deh. Sekarang sibuknya apa nih Nabil? Selain menjadi duta Putra Batik Nusantara Sulsel Bear 2026 ya?
1: Iya, kalau saya kan sibuknya sekarang kan udah mau lulus. Nah, di sini ke saya kalau
0: artinya kelas 3 SMA.
1: Iya, kalau di sekolah kau sudah fokus untuk perbaiki nilai akademikku, tingku pertahankan, bukan juga kasih jelek nilaiku karena sudah mendekati bulan 10 itu yang namanya TKA.
0: Oke.
1: Ya, dan di sini saya lihat di organisasiku padat sekali kak, tapi saya jujur untuk yang namanya organisasi di sekolah kak itu saya ikuti 3 kak.
0: Apa itu?
1: MPK, Rohis, sama PIKRK, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah di sini kak cukup tidak terlalu jauh yang namanya manajemen waktu.
0: Bagaimana nih dari Nabil memanajemenkan waktunya agar dalam sehari ini bisa semua tercover?
1: Cara untuk manajemen waktuku itu saya kak contoh hari besok itu ada acara rapat. Nah di sini saya tidak bisa mengikuti karena ada juga acara on duty undangan. Nah dari duta pelajar ataupun di putra putri batik. Nah di sini cukup saya kalau kan ada juga namanya pengurus inti yang ketua saya biasa juga kak koordinir soal kehadiranku. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kehadiran tersebut dikarenakan ada acara. Saya juga kak sudah berkali-kali juga begitu, tapi saya juga ingat kalau saya tidak boleh juga terus begini karena tanggung jawab saya juga sebagai ketua bidang juga di sana kak. Juga alhamdulillah sekali bersyukur diamanahkan kak, karena kan biasa orang tidak diamanahkan biasa kayak ih enggak beres ini bermasalah sekali.
0: Yang penting ada komunikasi dengan yang lain ya supaya semua bisa jalan. Yang jelasnya sekolah masih tetap jalan terus
1: jalan,
0: ya.
1: Oke.
0: Kalau Nurul Qalbi nih gimana Nurul?
2: Kalau dari diri saya sendiri nih kak, saya tuh sebetulnya suka mencari hal baru yang belum saya dapat dalam diri saya sendiri. Mungkin kesibukan saya sekarang itu masih ikut lomba dan memang belum pulang ke rumah. Tetapi alhamdulillah orang tua sangat mensupport kalau saya itu melakukan hal-hal yang positif. Saya ikut lombanya itu kakak selama 4 bulan yaitu lomba pengabdian di masyarakat. Nah selama itu saya belum pulang ke rumah. Dan mungkin saya mengingat waktu saya kan dalam organisasi mungkin ada wakil, ketua, dan mungkin sekretaris. Saya sebagai sekretaris dalam pengabdian tersebut, tapi saya memiliki wakil. Dan apabila saya izin atau ada kegiatan yang lain, saya akan mengonfirmasi kepada wakil saya bahwa saya mau izin dulu. Tetap dan insya Allah wakil saya itu bisa handle kakak. Tapi kalau mungkin tidak ada kesibukan atau kegiatan, mungkin saya akan di kegiatan tersebut.
0: Ya, kembali lagi soal komunikasi ini.
2: Sama
0: dengan Nabil. Gak terasa loh waktu kita sudah berada di akhir sesi kebersamaan kita.
2: Padahal sangat seru banget.
1: Masih mau lagi kak.
0: Boleh datang ya nanti ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya atau mungkin ada event tadi seperti yang kita sampaikan nanti untuk mengkolaborasikan banyak motif-motif batik sesulsel bar.
1: Sama teman-teman lain.
0: Ya, kita harapkan ini bisa menjadi sesuatu yang booming. Yang menjadi sesuatu yang viral mengedukasi anak-anak seumuran kalian gitu. Oke. Yang terakhir dari Nurul dan juga Nabil. Nabil dulu deh. Apa pendapatnya Nabil tentang batik dan anak muda?
1: Oke. Sebelumnya kak juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya kak pendapat saya tentang batik, merupakan salah satu pakaian yang yang biasanya dipakai oleh masyarakat, pelajar, manapun dari Sabang sampai Merauke di negara Indonesia kak. Termasuk di daerah saya kak, Kabupaten Maros juga terdapat banyak motif yang bukan hanya yang dapat kita lihat sehari-hari yaitu campuran kupu-kupu. Sedangkan yang saya lihat kak generasi muda. Nah generasi muda terutama cowok

0: Dari Pro Makassar
1: Pro 1 Makassar.
0: Ya, Makassar, karena juga kayak diamanahkan untuk menggantikan partnernya Kak Nurul Kolbi karena jauh Kak juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya, harusnya yang datang winner ya, artinya ya. Tapi enggak apa-apa, ini diberikan kesempatan loh Nabil ya.
2: Rezekinya Nabil.
1: Rezekinya Nabil sih sebenarnya. Oke, dari Nurul Kolbi gimana
2: dulu? Mungkin batik dan kita sendiri nih yang bedanya. Ya. Mungkin batik itu adalah suatu barang, kita adalah konsumennya. Bagaimana ketik batik itu kakak tidak bakalan bisa bergerak tanpa manusia menggerakkan. Jadi kita sebagai anak muda atau warga Indonesia, marilah mulai dari diri sendiri kenakan batik. Karena siapa lagi kalau bukan kita kakak. Mana mungkin kan warga negara asing yang mulai memakai batik. Pasti mulai dari warga diri sendiri, mulai dari daerah sendiri mungkin perkenalkan batiknya, karena batik adalah identitas negara kita. Kijaga batik tak sipa kata sipa kali bisi pakaiingan.
1: Giran loh Nurul. Oke, thanks banget Nurul Kolbi dan juga Muhammad Nabil sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Pokoknya ya, sukses buat banyak. Kalian amin. Semua ya. Amin. Ditunggu kegiatan-kegiatan yang menarik amin. Generasi ya, muda siapa. Untuk mencintai batik ya, begitu. Betul. Karena ini tantangannya luar biasa. Ya. Oke, sukses, sehat selalu. Terima kasih Muhammad Nabil dan Nurul Kolbi.
0: Makasih ya.
1: Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026 sudah menginspirasi banyak ke teman-teman sebaya kalian ya, gitu di luar sana sekali. Ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian mendengar Pro 1 RRI Makassar perbincangan kita di program acara Obsesi bersama dengan Muhammad Nabil dan juga Nurul Kolbi, Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026 yang sudah menginspirasi Anda semua di ruang dengar Anda. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Eka di meja operator menutup kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini.
3: Obsesi, obrolan seru siang.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan baiklah pendengar dan juga pemirsa, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kami akan hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan lewat TVRI Sulawesi Selatan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart, Sari Berita. Pasca gempa, 16 rumah di Desa Bonea, Kabupaten Selayar terendam air pasang setinggi 50 cm. Sambut HUT ke-81 RI, veteran di Sulsel berharap pemerintah daerah tak melupakan jasa para pejuang. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pasca gempa, 16 rumah di Desa Bonea, Kabupaten Selayar terendam air pasang setinggi 50 cm. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
2: Sebanyak 16 rumah warga di Desa Bonea, Kecamatan Pasimarando, Kabupaten Kepulauan Selayar, terdampak air pasang setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi kemarin. Kasupsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre, saat dihubungi RRI menjelaskan, setelah Kapolsek Pasimarando, Ibtu Yudi Wibowo bersama Camat Pasimarando dan perwakilan Koramil turun langsung ke Desa Bonea untuk meninjau kondisi masyarakat dan memastikan dampak yang ditimbulkan pasca gempa. Dalam peninjauan tersebut, aparat bersama pemerintah kecamatan juga memastikan kondisi warga serta perkembangan situasi di wilayah pesisir Desa Bonea. Hingga peninjauan dilakukan, tidak terdapat laporan korban jiwa, kondisi masyarakat terpantau aman, dan air yang sebelumnya menggenangi pemukiman telah berangsur surut.
3: Yang memang benar, kemarin pasca gempa, air pasang sempat naik dan merendam kurang lebih 16 rumah. Meskipun tidak ada kerusakan berarti, namun sejumlah perobot milik warga terpaksa harus dikeluarkan dari rumah untuk dijemur. Dan ada juga yang sempat dievakuasi. Yang intinya adalah bahwa kami dari kepolisian terus melakukan pantauan dampak dari gempa yang terjadi.
2: Aibda Suardi Andre menambahkan, air juga sempat memasuki sejumlah jalan dan halaman permukiman warga. Desa Bonea sendiri memiliki tanggul yang berfungsi sebagai pemecah ombak. Namun, masih terdapat kawasan di dusun Wan Timur yang belum terjangkau pemecah ombak. Jajaran Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah kecamatan dan unsur TNI terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang terdampak guncangan gempa. Dan juga ditambahkan, masyarakat tetap dihimbau untuk tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG maupun pemerintah. Emi Bafadal menurunkan laporan.
1: Kasus seragam sekolah di Kabupaten Goa masuk tahap penyidikan, dilaporkan Sarifuddin.
4: Penanganan dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai 16 miliar rupiah di Kabupaten Goa tahun anggaran 2025 yang ditangani Polda Sulawesi Selatan sudah memasuki dalam tahap penyidikan. Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang diduga melibatkan EE, kerabat SHT, penyidik telah memeriksa saksi-saksi yang sudah mencapai 30 orang dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan penyidik hingga pekan lalu, termasuk memeriksa saksi BK. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan dalam tahap penyidikan kasus dugaan pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Goa, penyidik masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, termasuk penetapan tersangka. Setelah hasil audit diterima penyidik, barulah dapat menentukan siapa saja yang akan ditetapkan tersangka.
5: Sekarang memang sudah masuk ke tahap penyidikan. Saksi BK hari Jumat juga sudah dilakukan pemeriksaan. Kita masih sekarang masih menunggu hasil audit dari BPK. Nah, setelah nanti audit dari BPK, nanti akan kita sampaikan kembali kemungkinan siapa yang bisa ditetapkan tersangka nanti setelah ada audit dari BPK. Karena di situ nanti akan ketahui siapa yang bertanggung jawab tentang permasalahan. Saksi-saksi yang diperiksa ada sekitar 30 orang.
4: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, 30 orang saksi yang telah dipanggil dan diperiksa dalam kasus tersebut meliputi Kepala Dinas Kabupaten Goa serta jajarannya serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki, termasuk Bupati Goa, Siti Husnia Talendrang juga telah diperiksa sebagai saksi.
1: Polres Bone memperkuat pengawasan di jalur transportasi laut sebagai langkah mencegah masuknya narkotika ke wilayah Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
6: Polres Bone memperketat pengawasan di jalur transportasi laut sebagai langkah mencegah masuknya narkotika ke wilayah Kabupaten Bone dengan melakukan pengawasan di pelabuhan penyeberangan Bajoi. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Menurut Rayandra, sebagai langkah antisipasi, personil Satres Narkoba Polres Bone melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara selektif terhadap penumpang, barang bawaan dan kendaraan yang turun dari kapal. Langkah tersebut diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya narkotika yang masuk melalui jalur laut. Olehnya itu, pengawasan di kawasan pelabuhan menjadi bagian dari kesiapsiagaan kepolisian dalam mengidentifikasi berbagai potensi jalur masuk peredaran narkotika ke wilayah Kabupaten Bone.
7: Sebagai langkah antisipasi, personil Satres Narkoba Polres Bone melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara selektif terhadap penumpang, barang bawaan, dan kendaraan yang turun dari kapal. Langkah tersebut diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya narkotika yang masuk melalui jalur laut. Pengawasan di kawasan pelabuhan menjadi bagian dari siapsiagaan kepolisian dalam mengidentifikasi berbagai potensi jalur masuk peredaran narkotika ke wilayah Kabupaten Bone.
6: Rayandra mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Warga diminta segera melapor kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
1: Seorang mahasiswa mengaku diculik untuk memeras orang tuanya. Dilaporkan Sarifuddin.
4: Kepolisian tindak lanjuti laporan penculikan yang dilaporkan orang tua seorang mahasiswa di Makassar, inisial EE 23 tahun, yang faktanya untuk memeras orang tuanya tersebut. Penyidikan yang dilakukan tim kejahatan dan kekerasan Satuan Reskrim Polrestabes Makassar merupakan drama yang dilakukan lelaki EE yang sengaja memutus kontak komunikasi dengan orang tuanya lalu mengaku diculik. Motif pelaku mahasiswa EE tersebut mengaku sedang disekap seseorang yang tidak dikenal, disampaikan kepada orang tuanya lalu memutus komunikasi untuk memeras orang tuanya agar menebus uang yang diminta sebesar 90 juta rupiah. Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Polrestabes Makassar KP Sangkala menyatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah adanya laporan penculikan. Kemudian pelaku EE berhasil ditemukan di salah satu kos eksklusif yang berada di Kecamatan Taman Ria Kota Makassar. Lelaki EE tidak dalam sedang penculikan dirinya, namun sengaja memeras orang tuanya sebesar 90 juta rupiah.
8: Hidup akhirnya sehingga muncul pemikiran untuk
4: menurut AKP Sangkala, saat menjalani pemeriksaan, lelaki EE sengaja membohongi kedua orang tuanya karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari. Lelaki EE yang berstatus mahasiswa tega membuat drama penculikan karena mengikuti gaya hidupnya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Sulawesi Selatan dan Barat berharap pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap kehidupan para veteran. Hal ini diungkapkan Ketua DPD LVRI Sulselbar, Andi Makaraja, di mana ia meminta pemerintah daerah memberikan bantuan yang dapat meringankan beban kehidupan veteran. Menurutnya, bantuan tersebut bukan bentuk meminta-minta, melainkan bentuk perhatian pemerintah atas jasa para pejuang. Selain bantuan dari pemerintah daerah, Andi juga berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBN bagi organisasi veteran di daerah. Ia menegaskan LVRI memahami kebijakan, efisiensi anggaran, dan tetap mendukung program pemerintah, terutama pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa. Bupati Bone mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan kerja nyata dan prestasi. Laporan Ayunia Nidiati.
9: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengajak masyarakat memaknai hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan RI dengan semangat persatuan, kebersamaan, optimisme serta terus bekerja dan berkarya. Pesan tersebut disampaikan Bupati Bone Andi Asman saat memberikan pengarahan dalam pengukuhan calon Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026 di gedung PKK Bone belum lama ini. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk menghormati jasa para pahlawan dengan melanjutkan perjuangan melalui karya, prestasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
10: Mari kita sambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat persatuan, kebersamaan, optimisme, dan mari kita hormati jasa para pahlawan dengan terus bekerja dan berkarya. Mari kita isi kemerdekaan dengan prestasi, dan mari kita bangun Bone dengan semangat kebersamaan, bekerja, dan memberikan manfaat ke masyarakat. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, teruslah melaju Indonesia maju, jaya Indonesia, majulah Kabupaten Bone. Merdeka!
11: Merdeka!
10: Merdeka!
11: Merdeka!
9: Andi Asman juga mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bone. Ia menegaskan, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan prestasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar dirayakan setiap tahun.
1: Ratusan peserta berkostum unik rayakan kemeriahan kemerdekaan melalui olahraga Pound Fit. Selengkapnya disampaikan M. Iba Fadel.
2: Ratusan peserta olahraga Pound Fit mendatangi Atrium Mall Mari Makassar pagi ini. Kehadiran mereka untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Para peserta tersebut datang dengan menggunakan pakaian nuansa merah putih, lengkap atribut sayap, bando khas Sulawesi Selatan, di mana General Manager Maroto Indah dan Wisma Kala Rasmila Sari Swaib mengatakan, SMP atau Sunday Monday Pound merupakan kelas reguler Pound yang digelar setiap minggu, minggu, namun untuk memperingati hari-hari besar maupun hari nasional biasanya diadakan kelas khusus. Dikatakan berbagai cara dilakukan untuk menyemarakkan HUT kemerdekaan termasuk melalui kegiatan positif berolahraga.
12: Hari-hari spesial atau hari nasional lainnya.
13: Bu, apa sih makna kemerdekaan sendiri sebenarnya, ataupun ada kegiatan tidak kemerdekaan di Maroto Indah yang akan diselenggarakan ini, Bu?
12: Iya, jadi waktu-waktu makna kemerdekaan ini sendiri kalau buat kami adalah memanfaatkan kemerdekaan ini untuk hal-hal yang positif, salah satunya melalui kegiatan olahraga yang tidak hanya membuat badan sehat tetapi juga akan menambah semangat dan menambah banyak teman untuk teman-teman yang berkolaborasi di SMP.
2: Rasmila menambahkan, besok Senin 17 Agustus, seluruh manajemen Wisma Kala dan Mall Roto Indah akan melaksanakan upacara di Mall Nipa. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan perlombaan bagi masing-masing properti. Di tempat yang sama, salah satu peserta PON sekaligus pemenang Best Costume PON Fit, Susana, mengaku sudah mempersiapkan kegiatan ini 3 hari sebelum hari pelaksanaan. Ia juga menekankan semangat perayaan kemerdekaan tercipta melalui kegiatan seperti ini.
13: 3 hari, ini 3 hari disiapkan, Bu, untuk ikuti acara.
12: Iya.
13: Oke, apa-apa saja yang dibeli ini, Bu? Mulai dari
12: bendera, beli bando, beli stiker, beli apa lagi ya?
14: Jangan pulang dulu, kita ikut lomba-lomba yuk.
13: Emang sengaja ingin mempersiapkan ini?
12: Iya.
14: Lomba-lomba.
13: Satu kata dulu untuk negara kita dengan bebas seperti ini, Bu. Apa makna kemerdekaan untuk Ibu sendiri, Bu?
12: Maknanya Indonesia tetap jaya, bersatu dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Susana berharap kegiatan seperti ini akan terus berjalan agar ibu rumah tangga tetap semangat merayakan momen kemerdekaan dengan penuh sukacita. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Lapas kelas 2A Watampone turut menyemarakan hari ulang tahun HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar fun bike. Firdaus Gafar melaporkan.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone turut menyemarakkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar fun bike. Kegiatan tersebut mengambil titik start dan finish di halaman Lapas Kelas 2A Watampone. Kasupsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, fun bike menjadi salah satu cara memperingati kemerdekaan sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja. Dikatakan, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui bagaimana membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Menurut Ashar, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan di antara seluruh jajaran dan keluarga besar Lapas Watampone. Lanjut Ashar, pembaik ini menjadi momentum untuk memperkuat kekeluargaan sekaligus menjaga kebugaran seluruh keluarga besar Lapas Watampone. Selain menjadi sarana olahraga, pembaik juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat komunikasi kebersamaan dan semangat kekeluargaan di lingkungan Lapas Watampone.
15: Turut menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pambaik. Kegiatan tersebut mengambil titik start dan finish di halaman Lapas Kelas 2 Watampone. Pambaik menjadi salah satu cara memperingati kemerdekaan sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja. Semangat kemerdekaan tidak hanya kita tunjukkan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tapi juga melalui bagaimana kita membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan keluarga di antara seluruh jajaran dan keluarga besar Lapas Watampone.
6: Ditambahkan, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat dikemas melalui kegiatan positif yang menggabungkan olahraga, kebersamaan, dan semangat nasionalisme. Serta ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang sehat, solid, dan harmonis.
1: Legislator Makassar Andi Tendri Uji dorong warga Mamarita manfaatkan layanan administrasi kependudukan digital Makassar. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
16: Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Andi Tendri Uji Idris mendorong masyarakat di daerah pemilihannya untuk lebih memahami dan memanfaatkan berbagai layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2026 bersama konstituen di wilayah Memajang, Mariso, dan Tamalate atau Mamarita, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Karibosi Primer Makassar tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Diskus Capil Kota Makassar Irwandi sebagai narasumber. Andi Tendri Uji mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung mengenai berbagai kemudahan pelayanan pemerintah. Ia berharap program Diskus Capil Go Digital dapat semakin memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
17: Lebih baik, apalagi ada yang Dukcapil Mobile, Go Mobile, itu pelayanan sudah jemput bola ceritanya. Karena mereka sudah punya satu unit mobil pelayanan seperti SIM, pelayanan SIM. Jadi warga dimudahkan bagaimana mendapatkan pelayanan yang cukup membantu masyarakat untuk tidak bolak-balik lagi ke kantor Dukcapil apa semua. Karena kita mengingat layanan Dukcapil ini cukup banyak ya, kurang lebih 40 lebih pelayanan, sehingga masyarakat ini sudah bisa lebih mudah lagi untuk mendapatkan pelayanan dari Dukcapil.
16: Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Dukcapil Kota Makassar, Irwandi, menjelaskan Dukcapil Makassar kini menyediakan 43 jenis layanan administrasi kependudukan, mulai dari dokumen, kelahiran, hingga kematian. Sejumlah layanan dapat diakses secara daring melalui laman resmi Dukcapil Makassar. Jika persyaratan lengkap, dokumen dapat diproses pada hari yang sama dan hasilnya dikirim dalam bentuk PDF melalui email untuk dicetak secara mandiri. Selain layanan digital, pencetakan KTP karena hilang, rusak maupun perubahan data juga dapat dilakukan di kantor kecamatan. Dukcapil Makassar juga membuka pelayanan pada Sabtu Minggu pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, serta menyediakan mobil layanan keliling dan pelayanan jemput bola bagi lansia, penyandang disabilitas, warga sakit keras maupun masyarakat yang membutuhkan perekaman KTP elektronik.
18: Pasti merasakan berbicara mengenai tadi, kembali lagi setelah Makassar mana lagi gitu. Ini kami pasti akan hadirkan di luar Makassar gitu, tapi kita belum bisa sebutkan kotanya mana. Karena terus sekali lagi, ini bagian juga dari strategi ya, strategi kompetisi gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu konteksnya ya. Ini jadi strategi kompetisi, terus kemudian kita ingin menghadirkan festival dulu buat masyarakat di Makassar. Dan nanti tinggal nunggu aja, kita ingin memberikan kejutan juga nanti untuk masyarakat bagian lain di Sulawesi Selatan ini. Gitu. Yang tunggu waktunya aja gitu. Tapi kalau teman-teman sadari juga, Excelsmart sangat berkomitmen gitu ya, mendukung pengembangan
16: Indonesia. Masyarakat juga diminta waspada terhadap penipuan. Irwandi menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Makassar gratis dan petugas tidak pernah meminta warga melakukan transfer uang.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: mentari baru saja mengintip di ufuk timur, memperlihatkan cahaya terangnya ke seluruh sudut kota Makassar. Namun Ati, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun, sudah sibuk di dapur kecilnya. Bedanya, pagi ini raut wajahnya tak lagi sekeruh biasanya. Jika dulu ia harus memutar otak membagi uang Rp10.000 untuk sarapan dan bekal sekolah anaknya, kini beban itu terasa sedikit terangkat.
1: Dulu bakal anak saya paling cuma nasi putih sama mie instan atau telur dadar kalau lagi ada uang lebih. Sekarang saya tahu di sekolah dia bakal makan enak. Ada ayamnya, ada sayurnya, ada buahnya.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG bagi Ati bukan sekedar soal mengisi perut. Ia adalah soal martabat dan harapan. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang hanya mendapatkan penghasilan dari gaji suaminya yang hanya seorang buruh dengan penghasilan yang tidak menentu, kecukupan gizi seringkali menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Bagi Ati, melihat anaknya pulang sekolah dengan mata berbinar, menceritakan menu makan siangnya adalah kebahagiaan baru. Senin, ada ayam kecap dan tumis buncis. Rabu, ada ikan goreng dan sayur bayam segar. Jumat, selalu ada buah pisang atau jeruk sebagai penutup. Dan masih banyak variasi menu lainnya.
1: Sebagai ibu, hati saya tenang. Saya tidak lagi merasa bersalah karena tidak bisa memberikan makanan sehat di sekolah, gizinya sudah dijaga.
0: Dampak program ini merambat hingga ke ekonomi keluarga. Uang yang biasanya habis untuk jatah makan siang anaknya kini bisa dialokasikan Ati untuk kebutuhan lain yang tak kalah mendesak. Misalnya, sepatu sekolah yang sudah bolong atau ditabung sedikit demi sedikit untuk biaya masuk SMP nanti. Secara tidak langsung, program ini menciptakan dapur harapan di setiap rumah. Ibu-ibu seperti Ibu Ati merasa didengar oleh negara. Ada rasa keadilan yang tersaji di atas piring bahwa anak seorang dari ekonomi lemah berhak mendapatkan asupan protein yang sama dengan anak yang lahir dari keluarga berkecukupan. Ati memperhatikan perubahan pada anaknya yang kini lebih bersemangat berangkat sekolah. Tidak ada lagi keluhan lemas atau mengantuk di jam pelajaran siang. Yang ada hanyalah rasa semangat.
1: Saya ingin anak saya jadi orang hebat. Katanya, kalau mau pintar, makannya harus bagus.
0: Kata Ibu Ati optimis. Baginya, setiap butir nasi dan potongan daging dalam program MBG adalah investasi untuk masa depan anaknya yang lebih cerah. Di balik keriuhan dapur umum dan distribusi makanan, ada jutaan senyum ibu seperti Ibu Ati. Dapur harapan bukan lagi sekadar kiasan, melainkan kenyataan yang tersaji hangat setiap siang di atas meja sekolah. Karena bagi seorang ibu, kebahagiaan paling sederhana adalah melihat anaknya makan dengan lahap tanpa harus memikirkan harga sepotong daging.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Makassar siang ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore mendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita di 100% Indonesia hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan kalau kita melihat ya kondisi Indonesia saat ini penuh dengan informasi-informasi bencana semisal gempa dan lain-lain, ini mungkin yang bisa menjadi topik kebersamaan.
2: Nusa Tenggara Timur, bantuan berupa beras dan minyak goreng disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi darurat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan hadirkan topik terkait ungkap potensi gempa Flores 1992 terulang di NTT. Gempa Flores tahun 1992 merupakan salah satu gempa bumi besar yang pernah mengguncang Nusa Tenggara Timur dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Peristiwa menjadi pengingat bahwa wilayah NTT memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi dengan kondisi tektonik yang masih aktif. Untuk itu, penting memahami apakah potensi gempa serupa dapat kembali terjadi, serta bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapinya. Seberapa besar potensi terulangnya gempa besar seperti gempa Flores 1992 di NTT? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dan langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko korban serta kerusakan? Nanti kami akan tanyakan seberapa besar potensi gempa dengan karakteristik serupa gempa Flores pada tahun 92 untuk kembali terjadi di NTT. Lalu ketika disebut gempa Flores 1992 berpotensi terulang, apakah memang yang dimaksud adalah pengulangan pada sumber gempa yang sama, atau memang gempa dengan mekanisme dan skala yang serupa di zona tektonik Flores? Lalu nanti kami akan tanyakan juga apa bukti ilmiah terkini yang menunjukkan sumber gempa Flores masih menyimpan akumulasi energi atau memiliki potensi untuk kembali menghasilkan gempa besar. Jadi gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT pada hari Sabtu memiliki kemiripan karakteristik yang sangat besar dengan tragedi gempa dan tsunami Flores 92. Lalu juga pakar kebencanaan dan BMKG mengonfirmasi kesamaan lokasi dan mekanisme struktur sesar. Ini menjadi alasan mengapa potensi pengulangan sejarah kelam tersebut sangat diwaspadai. Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB Institut Teknologi Bandung ITB, Profesor Irwan Meilano.
3: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Irwan, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Mbak.
2: Prof. Irwan, seberapa besar ini potensi gempa dengan karakteristik serupa gempa Flores 92 untuk kembali terjadi di NTT?
4: Iya, jadi ada satu riset yang kami lakukan di tahun 2000. Sebenarnya sudah agak lama ya, 2016. Dan kita publikasi di beberapa jurnal. Jadi seingat saya kita sudah publikasi dua kali, yang terakhir itu publikasi tahun 2022. Jadi kami menyampaikan potensi gempa di bagian utara NTT yang kita sebut sebagai Flores Back Thrust. Dalam paper itu kami menyebutkan bahwa ada dua hal sebetulnya faktanya. Yang pertama adalah kegempaan yang relatif rendah di wilayah tersebut, jadi kegempaan yang sunyi, tetapi kemudian ada bukti akumulasi retakan tektonik berdasarkan data GPS. Nah, dua fakta itu kemudian menjadi dasar adanya potensi besar di masa depan, dan kemudian sudah kita masukkan ke dalam updating peta gempa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Indonesia, dan ini menjadi SNI bangunan tahan gempa di Indonesia saat ini.
2: Baik. Lalu ketika disebut gempa Flores 92 ini berpotensi terulang, apakah yang dimaksud pengulangan pada sumber gempa yang sama, atau memang gempa dengan mekanisme dan skala yang serupa di zona tektonik Flores, Prof?
4: Iya, Jadi sebetulnya kalau kita mengacu pada gempa yang kemarin ya, tanggal 15 Agustus, itu sangat mirip dengan gempa Flores. Kemiripan dalam konteks mekanisme gempa, terus kemudian magnitudenya pun tidak jauh beda, Flores 7,9, ini 7,7. Nah, yang membedakan adalah gempa yang kemarin ini tidak diikuti dengan longsoran bawah laut. Jadi waktu Flores 92, kenapa kemudian dampaknya dahsyat, korbannya banyak, tsunami-nya tinggi, itu karena diikuti dengan longsoran. Nah, alhamdulillah yang kemarin itu tidak ada longsoran. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian gempa Flores itu akan berulang? Saya tidak menutupi kemungkinan tersebut, tapi sebetulnya potensi yang lebih besar itu di wilayah yang lebih ke arah barat dari sumber gempa kemarin. Kami berharap, tapi ini sebetulnya perlu riset tambahan, bahwa sebagian dari potensi di sekitar gempa Flores itu sudah terlepas pada gempa 15 Agustus. Jadi kemudian kita berharap bahwa pengulangan gempa Flores itu tidak terjadi dalam waktu dekat, itu harapan kita. Tapi justru ada potensi lain yang lebih ke arah barat dari super gempa yang kemarin.
2: Baik. Tapi kalau dari interval waktu ini ya Prof ya, sejak gempa Flores 92 dapat digunakankah untuk memperkirakan kapan gempa besar berikutnya ini terjadi? Atau memang tidak tepat kalau masyarakat menganggap gempa ini punya jadwal pengulangan tertentu begitu Prof?
4: Ya, itu salah satu indikator dari potensi gempa itu dua hal. Yang pertama adalah jarak dari gempa sebelumnya yang kemudian kita sebut sebagai pengulangan gempa. Tetapi sebenarnya lebih mendasar dari itu, yaitu seberapa banyak akumulasi energi yang telah terkumpul. Kami sebetulnya berharap bagian dari gempa Flores 92 itu sebagian besar sudah terlepas dengan gempa yang kemarin. Tapi kita memiliki kekhawatiran, mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu potensi gempa yang lebih sisi arah barat dari potensi gempa yang kemarin.
2: Baik Prof. Lalu kalau untuk bangunan dan infrastruktur di NTT sendiri, seberapa siap ini menghadapi gempa besar? Apakah memang ada sektor yang menurut Prof. Irwan ini paling rentan di sana?
4: Ya, berdasarkan pengalaman kami melakukan survei di banyak kejadian gempa ya. Jadi saya sudah melakukan survei sejak tahun 2024 sejak gempa Aceh, termasuk gempa yang menurut kami cukup signifikan di kawasan tersebut adalah gempa Lombok 2018. Kami melihat ada beberapa infrastruktur yang sering kali kemudian terdampak sangat serius oleh gempa, di antaranya adalah fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian fasilitas pendidikan dan juga kantor pemerintahan. Ini tuh seringkali selain rumah tinggal sebetulnya. Nah, kami melihat perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dari ketiga jenis infrastruktur tersebut. Kami sangat berharap bahwa upaya penguatan-penguatan ini bisa dilihat sebagai bentuk investasi untuk pengurangan risiko bencana di masa depan. Terutama kalau saya sangat concern dengan bangunan publik seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Ini kami sangat berharap bahwa kedua fasilitas tersebut masih bisa bertahan apabila hal yang tidak kita harapkan seperti layaknya gempa bumi terjadi kembali di masa depan.
2: Baik. Nah Prof, kalau menurut Prof sendiri, satu kebijakan yang menurut Prof paling mendesak dilakukan pemerintah NTT sekarang sebelum gempa ini berikutnya akan terjadi, maka harus seperti apa ini Prof?
4: Ya, menurut saya ada dua hal. Yang pertama yaitu memperkuat kapasitas daerah. Jadi yang termasuk dalam kapasitas daerah adalah perencanaan pembangunan yang mengarus utamakan potensi bencana di masa depan. Itu tuh harus diperkuat ya, termasuk kebijakan bangunan tahan gempa untuk fasilitas strategis yang tadi kami sampaikan, yang seperti SMP, SMA, itu kan dalam wewenangnya pemerintah daerah termasuk juga puskesmas. Itu yang menurut saya harus diperkuat. Nah, yang kedua adalah masyarakat. Jadi kemudian kita harus sama-sama memberikan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dalam skala komunitas, dalam skala masyarakat. Jadi sebetulnya masyarakat pun memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dalam proses pengurangan bencana.
2: Baik, Prof, mungkin dapat menyampaikan adakah kesalahpahaman terbesar masyarakat begitu tentang kemungkinan yang gempa Flores 92 ini terulang?
4: Iya, jadi kalau di dalam konteks kajian ilmiah, potensi gempa di wilayah tersebut apabila kemudian dikaitkan dengan pengulangan gempa 92 itu mungkin terjadi. Saya tidak ingin menutup kemungkinan probabilitas itu tidak ada. Tetapi dalam hasil riset kami, peluangnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi gempa di bagian sisi segmen yang berbeda. Jadi kalau yang kami khawatirkan itu yaitu bagian dari sisi lebih barat dari potensi dari gempa gempa hari Sabtu kemarin, itu yang kami berikan perhatian lebih serius dibandingkan dengan pengulangan gempa tahun 92. Kenapa demikian? Karena kami melihat bahwa gempa kemarin itu harapannya sudah merobek sebagian dari bagian segmen 92. Tetapi kemungkinan tersebut tetap ada, sehingga pilihan terbaik dari masyarakat yaitu tidak panik, tetapi kemudian tidak mengurangi kewaspadaan. Jadi kemudian jangan sampai ada keyakinan berlebihan bahwa ini tidak mungkin terjadi, gempa tidak demikian, walaupun probabilitasnya rendah, masih mungkin terjadi. Kita masih mengingat kejadian gempa Lombok 2018 ya. Itu kejadian gempa yang kami pun saat itu para pakar sulit untuk memahami, yaitu gempa, rentetan gempa yang terjadi dalam beberapa minggu dengan magnitudo semakin lama semakin membesar. Itu sesuatu yang tidak lazim terjadi, tapi kemudian terbukti bisa terjadi. Jadi pilihan dari masyarakat sekarang itu bukan bertanya-tanya kapan akan terjadi, tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang harus kita lakukan. Itu menurut saya itu jauh lebih baik dan mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk seandainya itu terjadi.
2: Baik, Prof. Irwan, terima kasih telah menyampaikan analisisnya lalu juga update terkininya, Prof. ya. Selamat siang, Prof. Irwan.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang.
2: Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB Institut Teknologi Bandung ITB, Profesor Irwan Meilano, berbicara terkait ungkap potensi gempa Flores 92 terulang di NTT.
3: Wawancara Pro 3.

0: Indonesia berpotensi mengalami hujan pada hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG menjelaskan salah satu faktor yang berperan adalah terbentuknya daerah konvergensi atau perlambatan angin serta konfluensi atau pertemuan angin. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami ri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami akan menghadirkan topik terkait BMKG pantau aktivitas sesar gempa NTT secara real time. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG masih memantau aktivitas sesar di wilayah Nusa Tenggara Timur secara real time setelah gempa bumi kuat mengguncang wilayah tersebut. Pemantauan secara real time dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik pasca gempa utama. Hingga saat ini seperti apa pemantauan yang dilakukan BMKG? Kami akan perbincangkan bersama Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tiastama.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Arief, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu.
2: Pak Arief, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, bagaimana kondisi terkini aktivitas kegempaan dan sesar aktif di wilayah NTT, khususnya di wilayah Kupang?
3: Baik, terima kasih. NTT sebenarnya merupakan wilayah yang aktif secara tektonik karena dipengaruhi oleh

0: magnitud 7,7 di utara Flores pada tanggal 15 Agustus kemarin. BMKG mencatat pukul 13.00 WITA sudah terjadi 971 total gempa bumi susulan dengan magnitud antara 1,3 hingga 6,5 dengan gempa susulan yang dirasakan sebanyak 44 gempa bumi. Kemudian khusus untuk wilayah Kupang, gempa bumi yang terbaru ya, yang paling terakhir dan dirasakan adalah pada tanggal 26 Juli 2026 beberapa bulan lalu dengan magnitud 5,3 yang merupakan gempa darat akibat sesar aktif. Namun aktivitas gempa tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi kapan gempa besar akan terjadi, karena itu masyarakat kami himbau tetap tenang, waspada, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG. Demikian, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk parameternya yang menjadi perhatian BMKG dalam menilai adanya peningkatan aktivitas sesar, lalu juga potensi terjadinya gempa, seperti apa, Pak Aryo?
0: Untuk melihat aktivitas sesar dan potensi gempa, BMKG tidak hanya melihat dari banyaknya gempa yang terjadi. Kami melihat beberapa hal seperti jumlah dan lokasi gempa, kekuatannya, kemudian kedalamannya juga, serta bagaimana pola gempa tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Kami juga melihat mekanisme sumber gempanya untuk mengetahui jenis pergerakan sesar yang terjadi. Selain itu juga data gempa juga dibandingkan dengan data GPS dan kajian struktur tektonik untuk melihat apakah suatu wilayah sedang mengalami perubahan atau mengalami tekanan. Jadi kalau jumlah gempa tiba-tiba meningkat, bukan berarti otomatis akan terjadi gempa besar. Data tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh, baik dari waktu, lokasi, kedalaman, maupun mekanisme sumber gempanya.
1: Oke, baik. Nah, Pak Arief, wilayah mana saja ini di NTT yang memiliki tingkat kerawanan gempa, lalu juga tsunami paling tinggi? Seperti apa potensi resikonya?
0: Untuk wilayah NTT secara umum memiliki kerawanan yang tinggi ya, karena sumber gempanya sangat beragam, mulai dari zona subduksi di selatan, ada Flores Wetar Trust di bagian utara Flores hingga Wetar, serta sesar-sesar yang aktif di daratan. Wilayah pesisir di utara Flores dan di kepulauan sekitarnya juga memiliki perhatian yang khusus terhadap ancaman tsunami dan dari Flores Wetar Trust ya, atau biasa disebut dengan Flores Backup Trust, karena catatan kegempaan di kami di wilayah ini sudah beberapa kali terjadi tsunami seperti tahun 1992, 2021, dan yang terbaru di 15 Agustus kemarin. Jadi wilayah pesisir selatan NTT juga memiliki potensi tsunami dari aktivitas zona subduksi. Dan yang paling penting, masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pesisir harus memahami potensi di daerahnya dan mengetahui jalur evakuasi jika terjadi gempa kuat.
1: Oke. Nah, kalau untuk mekanisme BMKG sendiri dalam memberikan informasi lalu juga peringatan dini ke masyarakat ketika terjadi gempa berpotensi tsunami ini seperti apa, Pak Arief? Seberapa cepat informasinya itu dapat disampaikan?
0: Jadi setelah terjadi gempa itu BMKG melakukan analisis parameter gempa seperti waktu terjadinya gempa, kemudian lokasi, kedalaman, dan mekanisme sumber gempa buminya. Selanjutnya, apabila gempa bumi tersebut memenuhi kriteria berpotensi tsunami seperti magnitude lebih dari 7, kemudian kedalaman dangkal di bawah 60 km, kemudian lokasi juga terjadinya itu di laut atau di pesisir, dengan mekanisme patahan itu yang naik atau turun, maka kemudian dilakukan pemodelan potensi tsunami untuk melihat sejauh mana potensi dan wilayah-wilayah yang terkena dampak. Kemudian BMKG juga segera mengeluarkan peringatan dini tsunami dan memantau juga perubahan ketinggian muka air laut melalui sensor tide gauge. Jadi kecepatan menjadi sangat penting karena untuk tsunami lokal itu waktu tiba gelombang bisa sangat singkat. Contohnya kemarin di gempa 7,7 di Flores pada tanggal 15

0: BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami segera mungkin dan menginformasikan langsung ke stakeholder untuk segera menindaklanjuti peringatan dininya.
1: Baik. Nah, Pak Arief mungkin dapat memberikan pesannya juga ini untuk menghadapi aktivitas kegempaan yang terus dipantau. Seperti apa, Pak Arief?
0: Yang paling penting masyarakat harus mengenali potensi bencana di daerahnya ya, mengetahui jalur evakuasi dan memahami apa yang harus segera dilakukan pada saat gempa bumi terjadi. Khusus bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, jika merasakan gempa yang kuat dan berlangsung cukup lama, segera menjauh ya, menjauh dari pantai, dari muara sungai, dari tepian sungai, dan menuju tempat yang lebih tinggi atau menjauh ke arah menjauhi pantai atau ke arah titik evakuasi yang sudah ditentukan. Jadi jangan panik, dan kalau untuk daerah-daerah yang di pesisir seperti Flores yang sangat dekat dengan sumber tsunami, jadi tidak perlu menunggu perintah evakuasi. Jadi kalau merasakan gempa yang kuat dan berlangsung lama, segera menjauhi pantai. Dan jangan kembali ke pantai untuk melihat kondisi air laut sebelum ada perintah atau pengakhiran peringatan dini. Dan masyarakat juga diharapkan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah, serta jangan mudah percaya atau menyebarkan juga informasi yang belum terverifikasi. Setelah gempa besar itu tetap waspada, dan gempa susulan masih mungkin terjadi. Pesan kami sederhana, kenali bahayanya, siapkan diri dan bertindak cepat. Gempa tidak dapat kita cegah, tetapi risiko korban dapat kita kurangi dengan kesiapsiagaan.
1: Baik, Pak Arief, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya, lalu juga tipsnya tadi untuk masyarakat ya, Pak Arief ya. Semoga keadaan di sana kondusif kembali. Terima kasih, Pak Arief. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arief Tiastama berbicara terkait BMKG pantau aktivitas sesar gempa NTT secara real time.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengungkapkan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Ia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat dan terpadu. Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga ditugaskan langsung menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal. Menko AHY menyebutkan pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat NTT selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mengutamakan perguruan tinggi untuk terjun langsung dalam proyek pembangunan Giant Seawall. Mendikti Saintek memastikan kepala negara selalu meminta perguruan tinggi dan peneliti Indonesia dilibatkan sejak awal dalam setiap proyek strategis nasional termasuk Giant Seawall. Dalam proyek Giant Seawall, pihaknya juga sudah menandatangani nota kesepahaman MOU yang memposisikan perguruan tinggi sebagai center of excellence dan penyedia tenaga ahli multidisiplin. Berita mancanegara, Gubernur Negara Bagian Kentucky Amerika Serikat Andy Beshear mengungkapkan satu orang tewas dan empat lainnya terluka dalam aksi penembakan pada sebuah taman di Lexington, Amerika Serikat. Sementara Kepala Kepolisian Lexington, Lawrence Swedders, melaporkan lima orang terluka dalam penembakan tersebut, termasuk dua anak berusia 4 tahun dan 14 tahun. Salah satu korban kemudian meninggal di rumah sakit. Pihak kepolisian menyebutkan saat ini tidak ada ancaman bagi warga, namun tidak menjelaskan apakah tersangka telah diamankan. Berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC Islam Mekekev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka untuk mempertahankan gelar juaranya pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat. Makakev meraih kemenangan mutlak ketika para juri memberinya skor 49-46 dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde 5 menit per ronde. Dengan kemenangan, ia mempertahankan gelar juara kelas welter untuk pertama kalinya, sekaligus memperkuat rekor profesionalnya menjadi 29 kemenangan dan 1 kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari Sabtu, hari Minggu ya. Hari Minggu 16 Agustus 2026. Selamat beraktivitas sambil menikmati akhir pekan Anda. Semoga tetap sehat, selalu semangat. Dan untuk kebersamaan kita saat ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Jadi yang mau telepon, nanti kami akan tunggu di 085191518901. Setelah kita dengarkan yang hoax dulu nih, dari Boyen, Kamu Hoax.

0: Pendengar RRI Bone khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua untuk berkumpul di Salon Mall mulai pukul 6 pagi. Dan di sini tidak cuma lari, tapi Anda juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Dan Anda juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, untuk Anda yang ingin gabung di acara Pro Dangdut, kami punya beberapa pilihan lagu. Ada Surgaku dari Aulia, Happy Asmara, Po Amai Amai, Hari Putra by One Get One, Evi Masamba, Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia, Ebi Jangan Lama-Lama, Lesti Kura-Kura Dalam Perahu, RNB 100 Sayang, Duo TikTok Jangan Lupa Bahagia, Putri Berbisik, SMS Ria Amelia, Lukanya Derita dari Rita Sugiarto, Sandrina Slow Respon, Eri Susan Samudra Cinta, Soimah Setan Apa, Yuyun Aku Nggak Gitu, dan Sumi Sumi dari Dara Ayu. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irfan.
2: Apa kabar Bone sekarang?
0: Bone, kabarnya panas.
2: Oh ya, terlalu panas, sama juga di sini.
0: Iya. Irfan mau dengar lagu apa nih?
2: Evi Masamba.
0: Evi Masamba?
2: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
2: Aju anggota sisiku, tengah kuasa, kasih masih di mata. Aju kasih di interior, no. Sama siang, sama sore. Aku juga ingin jumpa lagi, Jinovic jumpa lagi. Semuanya pengenalan dari Bontan percuali. Untuk Ulfa. Dan YouTube Aski, selamat pagi. Saya juga masih maju, masih lupa cantik.
0: Iya, terima kasih.
2: Merdeka Indonesia.
0: Merdeka.
2: Merdeka, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune. Kita tunggu penelpon lainnya di 0851-9151-8901. Produk.
3: Dan betul kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Ya.
0: Iya. Upi pilih lagu apa nih?
3: Ya.
0: Lagunya yang mana?
3: Lagunya yang... Jangan lupa bahagia.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
3: Ya. Itu lagunya.
0: Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Bone di rumpun anda berada, yang punya, yang termasuk yang punya kelompok dan yang terpunya kelompok yang kemarin ikut tu. Semoga ayah selamat menyongsong hari hari ulang tahun RI yang ke-81. Mudah-mudahan semuanya sehat dan kita mendoakan semoga Indonesia tetap jaya, tetap rukun dan damai, dan seluruh pemimpinnya diberi kesehatannya untuk mengawal bangsa ini. Dan untuk suruh pendengar, anda suruh penyiar RRI selamat menyongsong hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya ceria, dan semuanya ya bisa mengabdi kepada negara. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan karya, dengan prestasi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Upi yang ada di Lapri. Dan kita akan dengarkan lagu dulu. Setelah kita dengarkan lagu, nanti kami akan masih kembali untuk Anda di 91 FM dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih di 91 FM RRI Bone. Dan untuk lagu yang bisa Anda pilih, Surgaku dari Aulia, Happy Asmara, Pok Amai Amai, Hari Putra, Buy One Get One, Ebi Jangan Lama-Lama, Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu, R&B 100 Sayang, Putri Berbisik, Ria Amelia, SMS, Samudra Cinta, Eri Susan, Soima Setan Apa, Yuyun Aku Nggak Gitu, dan Sumi Sumi dari Dara Ayu. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sherly Dianti Heriono.
0: Apa kabar Sherly?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana Sherly?
1: Jangan Lama-Lama.
0: Kirim salam untuk siapa?
1: Untuk sahabat setia. Selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada juga Tamaji di Miso ya. Ada juga Andre di Pelaka, selamat sore Andre. Semuanya pendengarnya Perdandu tanpa terkecuali. Untuk Sri Ulfa, lanjut tugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Sherly di MT Haryono. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita tunggu lagi penelpon berikutnya di nomor telepon yang sama 0851-9151-8901. Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Mentari di shopping.
0: Apa kabar Mentari?
2: Alhamdulillah baik. Kabar panas juga nih shopping.
0: Iya, sama di Bone panas juga. Apalagi ada Mentari nih tambah panas.
2: Iya.
0: Lagunya yang mana?
2: Oh, lagunya itu yang pertama tadi.
0: Yang pertama Surgaku. Lagunya untuk siapa ini?
2: Lagunya buat anggota sejati. Ucapannya selamat sore. Semoga sehat selalu. Ada Hiria. Selamat sore juga dan semua pendengar RRI Bone tanpa terkecuali. Kapan selamat sore semuanya dan untuk ini ya.
0: Ini Ulfa.
2: Iya. Semoga sehat sekeluarga.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mentari yang ada di Sopeng. Kita lanjut dengarkan lagu lagi. Jangan Lama-Lama dari Ebi.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Ayo, Mak.
3: Ayo.
4: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
3: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
4: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
3: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
4: Imun? Apa benda tu?
3: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
2: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
3: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
4: Berlari?
3: Tak, berlari.
4: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3RRI untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Jadi Pro Dangdut, kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya dinamika olahraga sore akan hadir untuk Anda. Dan saya Ulfa pamit. Wassalam.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
2: Setor perut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita ditinggalkan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
3: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

pendengar, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola mancanegara. Pelatih Chelsea Xabi Alonso menilai hasil pertandingan melawan Real Sociedad memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki meski perkembangan tim dinilai baik. Alonso juga mengaku emosional saat pertama kali merasakan atmosfer Stamford Bridge sebagai pelatih Chelsea. Sambutan supporter diberikan kepada tim, staf baru, serta Alonso ketika pertandingan berlangsung di kandang Chelsea.
1: Ya, kami ingin membangun koneksi yang baik dan mendapatkan dukungan itu. Kami ingin memberikan sepak bola yang bagus sehingga mereka memberi kami energi. Jadi kami saling terhubung. Memiliki atmosfer dan energi yang baik di stadion ini akan menjadi dorongan yang sangat besar bagi tim.
0: Pelatih asal Spanyol tersebut berharap hubungan antara tim dan supporter Chelsea semakin kuat sepanjang musim kompetisi. Ia juga ingin Chelsea menghadirkan permainan menghibur sekaligus memperoleh energi positif dari dukungan penggemar. Kemenangan atas Real Sociedad menjadi modal Chelsea sebelum menjalani pertandingan kompetitif menghadapi tuan rumah Fulham pada laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027 pada 24 Agustus mendatang.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar, juara Liga Premier musim 2025-2026 Arsenal akan berhadapan dengan juara bertahan Piala FA Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff Wales malam nanti waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Few years and that's the way we have planned the season and the way we want to.
2: Pramusim telah berlalu dan laga kompetitif pun dimulai dengan ditandainya pertandingan Community Shield yang mempertemukan juara Liga Premier Inggris dengan juara bertahan Piala FA musim lalu. Setelah hampir 20 tahun lamanya juara Liga Premier Inggris musim 2025-2026, Arsenal kembali ke Stadion Principality untuk menghadapi juara bertahan Piala FA Manchester City dalam ajang Community Shield. Stadion ini sempat menjadi rumah kedua bagi skuad asuhan Arsene Wenger. Kala itu, mereka berhasil memenangkan Piala FA sebanyak 3 kali serta meraih 2 gelar Community Shield di sana. Arsenal yang kini diasuh oleh Mikel Arteta berharap mampu melanjutkan tren positif yang diraih mereka selama ini. Mikel berharap dapat memberikan pukulan awal terhadap tim asuhan Enzo Maresca sekaligus mengawali musim baru dengan harapan yang sama seperti saat mengakhirinya nanti.
3: Kami
2: tahu apa yang menjadi ciri khas kami dan hal itu berkaitan dengan apa yang telah kami hasilkan selama 4 atau 5 tahun terakhir dengan cara yang sangat konsisten. Namun, kami juga ingin menjadi lebih baik dan itulah yang menjadi fokus kami. Saya tidak ingin sekedar stabil. Saya ingin menjadi lebih baik dan lebih ambisius. Itulah yang kami inginkan. Sementara bagi Enzo Maresca, laga ini akan menjadi pertandingan resmi pertamanya sebagai pelatih Manchester City. Dengan sejarah dan prestasi dari sang mentor Pep Guardiola, Maresca menekankan bahwa Community Shield adalah kesempatan untuk memulai masa jabatannya di kursi kepelatihan dengan meraih sebuah trofi. Ketika trofi itu ada dan final pun sudah di depan mata, kami selalu berusaha memenangkan pertandingan. Jadi ini sama sekali bukan pertandingan persahabatan. Ini adalah trofi yang akan kami perjuangkan sekuat tenaga untuk meraih trofi pertama kami. Laga antara Arsenal dengan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Principality Wales malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dari sepak bola kita menuju kabar dari cabang olahraga berenang. Atlet remaja asal Jerman Johannes Lippmann memecahkan rekor dunia nomor 1500 meter gaya bebas pada kejuaraan Aquatik Eropa 2026 di Paris, pada siang tadi waktu Indonesia Barat. Perenang berusia 19 tahun itu mencatatkan waktu 14 menit 26,79 detik sekaligus memperbarui rekor dunia milik perenang Amerika Serikat Bobby Fink, 14 menit 30,67 detik. Lippmann tampil agresif sejak awal dan sudah unggul lebih dari 4 detik dari laju rekor dunia ketika mencapai jarak 750 meter. Ia terus mempertahankan kecepatannya hingga finish dan mencatat rekor dunia baru dengan selisih hampir 4 detik dari catatan Fink. Lippmann mengaku tidak menyangka mampu mencatatkan waktu tersebut dan merasa takjub dengan pencapaiannya. Dukungan penonton pada 200 hingga 300 meter terakhir turut memberinya tenaga tambahan untuk mempertahankan kecepatannya. Lippmann finish terdepan mengalahkan

0: Berikutnya kabar dari lapangan tenis, pendengar. Iga Swiatek bersiap memulai kiprahnya di turnamen tenis Cincinnati Open 2026 selang 2 hari setelah menjuarai Canadian Open di Toronto. Ia akan menghadapi Emiliana Arango pada putaran kedua yang berlangsung di Liner Family Tennis Center malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Honestly, I'm not gonna play a lot because recovering is more important. Probably I'm gonna hit like 90 minutes maximum tomorrow.
2: Petenis Polandia Iga Swiatek akan menghadapi Emiliana Arango pada putaran kedua Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center malam ini. Swiatek mendapat waktu pemulihan singkat setelah menjuarai Canadian Open di Toronto 2 hari lalu dan menjalani 6 pertandingan hanya dalam waktu 10 hari. Juara Grand Slam 6 kali itu menyebut pemulihan menjadi prioritas sebelum menghadapi Arango. Ia juga akan mengandalkan timnya untuk menentukan keseimbangan latihan dan pemulihan sepanjang turnamen. Swiatek memastikan tidak akan berlatih terlalu lama agar kondisinya tetap terjaga dan dapat melanjutkan performa positifnya.
1: Honestly, I'm not gonna play a lot because
2: sejujurnya, saya tidak akan banyak berlatih karena pemulihan lebih penting. Mungkin saya akan berlatih maksimal 90 menit. Saya hanya perlu memanfaatkan setiap menit latihan untuk mengenali kondisi lapangan. Setelah itu, saya akan melihat perkembangannya dari hari ke hari dan menyesuaikan dengan kebutuhan kami. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Aryna Sabalenka akan memulai perjuangannya pada putaran kedua Cincinnati Open dengan menghadapi Talia Gibson dini hari nanti. Turnamen ini menjadi krusial bagi Sabalenka dalam mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia. Petenis Belarus itu telah menempati posisi tersebut selama 96 pekan berturut-turut sejak 21 Oktober 2024. Sabalenka menyadari status tersebut membuat dirinya menjadi sasaran setiap lawan, namun ia justru menikmati tekanan tersebut dan menganggapnya sebagai motivasi tambahan.
1: I mean, you have the target on your back, everyone.
2: Anda menjadi sasaran. Semua orang ingin mengalahkan Anda. Namun, menurut saya, sama saja ketika Anda berada di peringkat 1, 2, atau 10. Peringkat tidak terlalu penting karena ketika masuk lapangan, semua orang ingin mengalahkan Anda. Jadi, itu hal yang normal. Ini hanya akan menjadi tambahan motivasi untuk bermain tanpa rasa takut dan mengeluarkan permainan terbaik.
1: Play their best tennis.
2: Dua pertandingan tersebut dipastikan akan berlangsung menarik dengan dua misi berbeda. Swiatek mencoba menjaga momentum positifnya, sementara Sabalenka berambisi mempertahankan statusnya sebagai petenis nomor satu dunia. Pada pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Jan akan menghadapi Victoria Golubic di sektor tunggal putri, sementara Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlieve akan berhadapan dengan Asia Muhammad dan Fanny Stoller di nomor ganda putri.

Dari Rindinju pendengar. Juara kelas welter UFC Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan Ian Makadogeri melalui kemenangan angka di UFC 330 dalam pertarungan 5 ronde di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat siang tadi waktu Indonesia Barat. Makhachev menang mutlak dengan skor juri 49-46, 49-46 dan 48-47. Petarung asal Dagestan Rusia itu sempat hampir mencetak kemenangan KO pada awal laga melalui tendangan ke arah kepala Gary. Namun petarung asal Irlandia tersebut mampu bertahan dan memberikan perlawanan sengit sepanjang pertarungan. Makhachev kemudian mengandalkan takedown dan permainan bawah untuk mengendalikan Gary, termasuk mengambil posisi di belakang lawan. Menjelang akhir pertarungan, Makhachev semakin agresif dengan serangan dari belakang hingga Gary kesulitan melepaskan diri. Kemenangan ini menjadi keberhasilan pertama Makhachev mempertahankan gelar kelas welter sekaligus memperkuat rekornya menjadi 29 kemenangan dan 1 kekalahan. Sementara itu, kekalahan tersebut membuat rekor Gary menjadi 17 kemenangan dan 2 kekalahan setelah gagal merebut sabuk juara dunia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Putri Indonesia U16. Pelatih Timnas Singapura Putri U16, Ratna Sofian, mengaku sudah mengantongi kelemahan Indonesia Putri Nusantara jelang pertemuan di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Ratna mengatakan kelemahan tersebut diketahui setelah menyaksikan laga Putri Nusantara menghadapi Thailand pada pertandingan pembuka Grup B. Ia menilai informasi tersebut menjadi bekal bagi Singapura untuk

Singapura di Super Sport Arena Kudus, Jawa Tengah pada Senin 17 Agustus pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut penting karena kedua tim sama-sama belum meraih poin dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Ratna mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan setelah kalah dari Yordania. Namun ia melihat beberapa hal positif yang bisa dikembangkan. Pelatih Singapura itu akan fokus membangkitkan semangat dan kepercayaan diri pemain agar tampil maksimal menghadapi Indonesia. Ratna menegaskan dirinya percaya diri Singapura dapat memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Putri Nusantara.

kabar dari Liga Nasional. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyebut kemenangan 1-0 atas Penang FC menjadi ajang menguji perkembangan dan kesiapan tim. Bernardo mengatakan hasil pertandingan penting, tetapi evaluasi terhadap hal yang perlu diperbaiki menjadi tujuan utama sebelum musim baru dimulai. Pelatih asal Portugal itu sengaja melakukan banyak pergantian pemain dan mencoba beberapa posisi untuk menemukan opsi terbaik menghadapi Super League dan League Cup. Ia juga menilai atmosfer pertandingan yang dihadiri oleh Bonek dan Bonita memberikan pengalaman penting bagi perkembangan pemain muda. Bernardo mengakui Persebaya

Bernardo meminta pemain tetap rendah hati dan tidak terlena setelah menjuarai Piala Presiden 2026 karena turnamen tersebut merupakan bagian dari pramusim. Sementara itu, Rahmat Irianto menilai kemenangan atas Pineng menjadi pembelajaran penting karena Persebaya masih melakukan sejumlah kesalahan kecil

menguatkan kegiatan wisata di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang bisa dinikmati wisatawan asing maupun lokal. Selain itu, event balap ini bisa mendukung pertumbuhan investasi di kawasan Mandalika yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. MFOS putaran ketiga direncanakan menghadirkan sejumlah kelas dan kategori. Mulai dari Kejurnas ITCR 1200, ITCR 1500, ITCR 3600, Superstar Sport Car Series, Krida Agya One Make Race, Subaru BRZ Super Series, hingga Time Attack. Selain menghadirkan kompetisi balap nasional, MFOS putaran ketiga juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati atmosfer motorsport secara langsung dan dapat disaksikan secara gratis. Kehadiran pembalap, tim, komunitas, dan penonton juga diharapkan turut

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: atlet Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi kepan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul. Konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkau.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengapresiasi kerja keras dan kerjasama pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam membangun lapangan kriket secara swadaya. Persib Bandung menang meyakinkan 3-0 atas Sabah FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Kemenangan ini menjadi modal penting menghadapi Bali United pada laga terakhir Selasa 18 Agustus mendatang. Tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 resmi mulai dijual kepada penggemar. Balapan tersebut akan berlangsung di Sepang International Circuit Malaysia pada 2 hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, saya Safira Amalia kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore dan akan melanjutkan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak dari dinamika olahraga sore tadi, kini kami akan hadirkan dialog olahraga terkait dengan Garuda Pertiwi. Sejauh mana pembinaan sepak bola putri U16 Indonesia?

0: Pendengar Pro 3 RRI, Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi salah satu panggung penting untuk melihat perkembangan sepak bola putri usia muda Indonesia. Turnamen yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada 14 hingga 23 Agustus 2026 ini diikuti oleh 8 tim dari 7 negara. Indonesia sendiri mengirimkan 2 wakil, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Garuda Pertiwi mengawali kiprahnya di grup A dengan hasil meyakinkan. Tim asuhan Timo Schoeneman menang telak 7-0 atas Arab Saudi pada Jumat 14 Agustus dan langsung memuncaki klasemen sementara grup A. Namun hasil berbeda diraih oleh Putri Nusantara di grup B. Pada Sabtu malam, Putri Nusantara harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus. Dua hasil berbeda dari dua wakil Indonesia ini tentu menarik ya untuk melihat lebih jauh ataupun sejauh mana kualitas pembinaan pemain putri U16 Indonesia. Apakah hasil pertandingan ini sudah mencerminkan perkembangan yang kita harapkan? Kami akan perbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifian. Selamat sore Bung Nova, salam olahraga.
1: Ya, selamat sore, salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Bung Nova, kita mulai ya dari Garuda Pertiwi yang menang telak 7-0 atas Arab Saudi. Nah, kalau dari penampilan pada laga pembuka ini, bagaimana Anda melihat kualitas dari permainan dan juga perkembangan tim Indonesia? Tidak hanya dari skor ya, tapi juga dari cara mereka bermain, Bung Nova.
1: Iya, kemarin saya menonton itu Garuda Pertiwi benar-benar terkejut ya.
0: Iya.
1: Wow. Bagus sekali permainannya, mengerti satu sama lain, paham ide permainan yang diinginkan oleh pelatih Timo Schoeneman. Jadi memang para pemain ini sudah dipersiapkan dari beberapa waktu yang lalu. Mereka dikumpulkan, mereka melakukan pemusatan latihan, melakukan TC, dan ya hasilnya bisa dilihat ya. Bagaimana kemarin Garuda Pertiwi bisa menang dengan skor yang cukup mencolok, 7-0, dan pelatih Timo Schoeneman juga merasa anak asuhnya sudah bermain dengan bagus. Tapi dibalik itu, dibalik kemenangan itu, satu hal yang penting adalah bagaimana tim ini nanti bisa menjadi embrio dari timnas putri kita. Karena ini merupakan ajang persiapan yang menuju kualifikasi Piala Asia U17.
0: Ya, tapi apakah dominasi ini lebih karena kekuatan kita, Bung Nova, Indonesia, atau mungkin dari kelemahan dari fisiknya, dari lawannya? Masukkan.
1: Iya, lawan sendiri memang Arab Saudi bukan kekuatan sepak bola putri terbaik di Asia ya saat ini.
0: Sehingga ini menjadi keunggulan juga ya.
1: Tapi misalnya kendatipun Arab Saudi bukan tim papan atas begitu, kalau Indonesia mainnya jelek pun ya kita tidak akan menang dengan skor seperti itu. Gitu kan.
0: Tidak akan telak 7-0 ya.
1: Ya, mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka sudah bisa memunculkan potensi yang terbaik dari diri mereka, dan akhirnya ya 7-0. Tapi
0: bukan hasil ya.
1: Pertandingan belum selesai. Betul. Nanti malam mereka masih harus melawan Malaysia nih jam 8 nanti malamnya.
0: Iya, masih ada pertandingan melawan Malaysia. Tapi di sisi lain nih, Bung Nova, Putri Nusantara ya kalah juga nih 0-2 dari Thailand. Kontras sekali, yang satu menang 7-0, satu lagi kalah 0-2 dari Thailand. Kalau melihat dari dua hasil yang kontras ini, apa sih yang sebenarnya bisa kita baca tentang level pemerataan kualitas ya, kualitas pembinaan pemain Putri U16 di Indonesia saat ini?
1: Iya, kalau melihat lagi dari pertandingan ya, kalau Putri Nusantara kalah 0-2, memang Thailand dibanding Arab Saudi.
0: Iya, berbanding terbalik sekali.
1: Betul, mereka juga melakukan pembinaannya lebih advance dibanding Indonesia, lebih maju untuk sepak bola putri di Thailand. Seperti sepak bola putranya lah ya kalau di Thailand. Dan ini kita harapkan nanti Garuda Pertiwi dan pemain dari Putri Nusantara akan diseleksi oleh pelatih Timo Schoeneman untuk di kualifikasi Piala Asia. Jadi ya yang penting sekarang adalah menunjukkan potensi pemain masing-masing. Jadi bagaimana mereka menguji mental bertanding, karena mereka sudah latihan nih beberapa pekan lalu. Nah, ini saatnya menguji bagaimana mereka oper-operan, bagaimana mereka melepaskan tendangan, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menyerang.
0: Betul.
1: Di pertandingan sesungguhnya. Karena ya memang di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ini adalah ibaratnya jadi kawah candra di muka bagi mereka gitu.
0: Iya ya, tentu pertaruhan juga bagi Indonesia bagaimana agar punya posisi di ajang ini ya, Bung Nova.
1: Iya, betul. Iya. Karena ini bisa dilihat dari dua sisi, dari prestasi dari tim, dua tim yang dikirim, dan satu lagi dari penyelenggaraan ya, karena kemarin sudah banyak mendapat sambutan positif dari pelatih lawan, dari pemain lawan. Wah, ini kejuaraan yang memang sudah kami tunggu-tunggu begitu. Ada pelatih dan pemain yang bilang seperti itu, dan mereka juga bukan dadakan ya datangnya ya. Mereka sudah dihubungi sejak beberapa pekan lalu, sejak beberapa bulan lalu, makanya mereka juga sudah mempersiapkan tim masing-masing. Ada yang sudah Singapura kalau nggak salah, atau Hong Kong sudah berlatih di Jepang sebelum ke Indonesia. Kemudian juga Yordania sebelum datang ke Indonesia, mereka melakukan sebuah turnamen juga di Asia Barat. Jadi benar-benar tim-tim yang datang ke sini itu benar-benar punya persiapan yang matang.
0: Iya, tidak main-main mereka untuk bagaimana mempersiapkan di ajang ini ya, Bung Nova.
1: Iya.
0: Kemudian seberapa penting nih pengalaman antara Putri Nusantara yang baru saja menghadapi Thailand, kemudian Garuda Pertiwi dengan Arab Saudi, pengalaman mereka untuk menghadapi karakter permainan dari negara-negara yang berbeda seperti ini untuk mengukur posisi pemain muda Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya?
1: Iya, ini perlu banget ya, karena memang kita tahu timnas Putri Indonesia ini ibaratnya apa ya, agak jadi anak tiri nih kemarin. Bahkan sejak setahun atau dua tahun yang lalu sudah dinanti-nanti. Pak Erick Thohir, kapan Liga Putri dimulai? Dan alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa sepekan terakhir ini jadi berita gembira ya bagi Indonesia, karena ada Liga Putri Indonesia, Indonesian Women's League, dan juga Trikandi Merdeka Cup. Jadi ini kalau Indonesian Women's League mungkin untuk di level umur yang lebih tinggi, meskipun mungkin nanti pemain-pemainnya juga banyak yang dari Trikandi Merdeka Cup ya, umur 17 gitu. Nah sementara kalau untuk Trikandi Merdeka Cup memang untuk dikhususkan bagi pemain-pemain muda, pemain-pemain 17 yang nantinya kelak diharapkan bisa mengangkat derajat sepak bola putri di masa depan. Betul. Karena kita tahu di sepak bola ya, ini bukan pekerjaan 1-2 malam saja untuk untuk membutuhkan prestasi, tapi butuh kerja bertahun-tahun
0: dan proses gitu, yang panjang ya.
1: Iya betul, dan ini makanya patut diacungi jempol juga bagaimana PSSI menggait sponsor, dan kemudian juga sponsornya tidak main-main ya. Mereka menyediakan lapangan di Super Soccer Arena di Kudus ini juga
0: cukup serius bagus, ya.
1: Cukup serius, dan itu tadi banyak penampil, pemain dan pelatih yang cukup terkesima ya, wah ternyata di Indonesia ada lapangan seperti ini begitu.
0: Iya, dipikirkan juga dari perempuan, tidak hanya fokus ke sepak bola laki-laki ya, Bung Nova saat ini ya.
1: Iya, betul. Okay. Karena memang kalau kita bicara ya mungkin bonus demografi. Gitu, ya. Sebenarnya mengutip kata dari salah satu anggota Exco PSSI, Ibu Vivin Sungkono, kalau di Indonesia itu sebenarnya pemain sepak bola putri tidak kalah banyak. Mereka sangat antusias bermain, tetapi masalahnya untuk sepak bola putri adalah dana. Ini Bu Vivin bilang 2 minggu yang lalu, makanya PSSI mengapresiasi, mengacungi jempol ketika ada pihak swasta yang ingin ikut membantu
0: support juga ya,
1: support kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Karena kita tahu tahun 80-an sampai awal 90-an mungkin pendengar RRI ada yang ingat dengan klub Buana Putri atau Putri Priangan. Itu kan klub-klub legendaris putri yang akhirnya kemudian tutup buku di tahun 90-an, dan prestasi Indonesia di sepak bola putri seiring dengan itu juga menurun drastis begitu. Nah sekarang mungkin saatnya untuk sepak bola putri Indonesia kembali mengangkasa di Garuda Pertiwi ini nanti.
0: Setelah vakum cukup lama tidak ada kiprah dari putri ya, Bung Nova. Nah jadi apa yang perlu diperkuat sehingga pemain-pemain putri kita ini bisa tampil lebih gemilang lagi di Trikandi Merdeka Cup? Apakah juga nantinya akan ada apa ya yang perlu ditekankan ya dari beberapa kompetisi-kompetisi ini, Bung Nova?
1: Iya tentunya untuk memantapkan tim tidak hanya cukup untuk latihan, mereka juga harus bertanding ya, makanya ada ajang seperti ini. Latihan bertanding itu adalah formula lawas, formula kuno, tapi memang harus seperti itu. Sementara itu di luar lapangan juga harus dibangun ekosistem yang bagus ya. Ini adalah bagaimana tanggung jawab PSSI ya, untuk menjamin keberlangsungan dari prestasi sepak bola, baik itu sepak bola putra, sepak bola putri.
0: Jadi konsisten dan berkelanjutan pastinya.
1: Ini makanya stakeholder-stakeholder sepak bola nasional ini ya sebaiknya tidak hanya melihat sepak bola putra saja, karena memang kita punya potensi sepak bola putri yang cukup baik ya. Kemarin kita back to back menang Piala AFF Putri, mungkin memang bukan top tier-nya karena mereka nanti akan masuk ke ASEAN Championship. Meskipun bukan top tier-nya, masih level keduanya kalau kata Pak Erick Thohir bilang kemarin, tapi juga ini tanda yang bagus ya, kita bisa menang melawan tim-tim yang levelnya seperti Singapura, Malaysia, berarti memang menunjukkan kita di atas tim-tim yang paling bawah, tapi memang belum bisa berbicara ketika bertemu Vietnam atau Thailand.
0: Itu dua negara yang cukup perlu diperhitungkan ya, Bung Nova ya.
1: Iya, terlalu merepotkan kita
0: baik putra maupun putri ya. Oke, terakhir nih Bung Nova, apa yang menjadi pekerjaan rumah terbesar dari PSSI sehingga talenta dari U16 ini tidak hanya mampu bersaing di kelompok umur, tapi nantinya juga bisa menjadi generasi baru timnas putri Indonesia ke depannya?
1: Iya, ini harus dipelihara terus, bagaimana bibitnya harus disemai dengan baik ya, karena memang tim-tim yang ada saat ini, khususnya di pemain-pemain yang ikut masuk ke tim Garuda Putri maupun Putri Nusantara di Sri Kandi Merdeka Cup ini sebenarnya banyak sekali ya, tersebar ya, ada di dari Kudus, dari Sukoharjo, dari Bandung, dari Cibinong, dari Depok, dari Jakarta. Mungkin PR-nya ke depan adalah bagaimana ada pemain-pemain, ada klub-klub juga dari luar Jawa yang bisa memunculkan bibit baru, talenta baru.
0: Mungkin dari pelosok-pelosok juga punya, tapi tidak terlihat dulu nih, Bung Nova.
1: Iya, betul. Mungkin mereka ada yang suka bermain bola, tapi kemudian harus undur diri dari lapangan hijau karena melihat lawan-lawannya adalah cowok, begitu kan. Jadi itu salah satu hambatan klasik.
0: Tidak punya ruang ya untuk menuangkan bakat. Baik, terima kasih Bung Nova atas waktunya sore ini di Radio Pro 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga aja ya.
0: Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ya, bukan hanya tentang mengejar kemenangan di setiap pertandingan, tapi turnamen ini juga menjadi ruang penting untuk mengukur perkembangan pemain putri usia muda Indonesia. Dan juga kita sekaligus melihat pekerjaan rumah dari pembinaan agar talenta-talenta ini tidak hanya berhenti di situ saja, tapi juga bisa berkembang menuju level yang lebih tinggi. Ya, pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arianto baru saja berbincang bersama kami.

0: Penyelenggaraan Indonesia Women's League atau IWL yang dijadwalkan mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan Jakarta mendapat sambutan positif dari klub peserta. Commercial and Operational Director Persita, Evelyn Cathy, menyebutkan kehadiran IWL memberikan kesempatan bagi pemain putri untuk memiliki panggung kompetisi sekaligus jalur karir yang lebih jelas sebagai pesepak bola profesional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

Kami undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana tanggapan ya dari adanya perbincangan kami sebelumnya terkait pembinaan sepak bola putri usia muda Indonesia, khususnya kiprah di Sri Kandi Merdeka Cup 2026, atau mungkin seputar jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya pada esok hari di 17 Agustus. Bagaimana suasana di wilayah Anda? Silakan sampaikan di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081 399 399.

0: Ya, Timnas Putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi mengawali kiprah di grup A Srikandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tampil di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat kemarin, Indonesia menundukkan Arab Saudi dengan skor telak 7-0. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi skuad asuhan Timo Schunemann pada laga perdana turnamen ya. Garuda Pertiwi tampil agresif sejak awal pertandingan dan mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah salah satu pemain Arab Saudi menerima kartu merah. Pak Wibi di Makassar, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Sore, Pak Wibi. Bagaimana kabarnya Makassar hari ini?

0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana di Boyolali hari ini?
0: Apanya, sepak bola perempuan?
1: Oh, mau menanggapi sepak bola perempuan.
0: Oh, sepak bola perempuannya ya, apapun yang untuk memajukan Indonesia, olahraga Indonesia, saya mendukung gitu.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi nanti harapannya adalah sepak bola Indonesia bisa kayak bulu tangkis gitu. Jadi sesuatu yang bisa menang, jadi
1: yeah,
0: sesuatu yang bisa mengangkat nama Indonesia ke seluruh dunia. Terima kasih.
1: Mm-hmm. Jadi tidak hanya fokus di laki-lakinya saja ya, tapi perempuannya juga bisa apa namanya menjuarai ajang-ajang yang bergengsi juga ya, Pak Udin ya?
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau nuansa kemerdekaan di wilayah Boyolali tempat Pak Udin tinggal seperti apa?
0: Apanya?
1: Nuansa oh, ini ya menjelang.
0: Ramai.
1: Ya, sudah ada hiasan-hiasan.
0: Enggak ikut sekarang enggak suka rame-rame.
1: Pak Udin tidak suka rame-rame, tapi di luar cukup ramai untuk memeriahkan kemerdekaan ya.
0: Ramai di sini.
1: Oke, ada informasi apa lagi Pak Udin di Boyolali?
0: Udah itu dulu.
1: Itu saja.
0: Udah itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali.
0: Iya, sama-sama, terima kasih.
1: Ya, masih ada waktu ya untuk Anda yang mau bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana nuansa kemerdekaan ya, jelang kemerdekaan di wilayah Anda di 021-352-3172, 021-384-4.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Setelah lagi kami akan hadirkan dialog Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia di mancanegara. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan program Himpunan Gema Saripati Maju yang akan dihantarkan oleh Ahmad Afrisuddin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Ahmad Aprizuddin. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat ABSO. Selengkapnya, Kiswanti Ruslia melaporkan dari RRI Makassar.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO. Program ini menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan mengatakan saat ini terdapat sekitar 80 apotek di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dikatakan apotek yang terlibat dalam program APSO menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan.
2: Kita punya program APSO, Ayo Buang Sampah Obat. Bagaimana caranya? Tentunya saat ini kita menyediakan tempat sampah di kantor kaitan. Ya, kantor kita. Jadi masyarakat tinggal datang, membawa sampah obatnya, dapat dibuang situ. Nanti akan dicatat oleh petugas, dan nanti akan dimusnahkan secara lestari. Karena kalau dibuang sembarangan, sampah obat bisa disalahgunakan, ya, diubah, bukan diracik lagi, itu bisa membahayakan resiko kesehatan. Yang kedua, mencemari lingkungan. Ya, jadilah salah satu bentuk kepedulian Badan POM, ya, untuk mencegah juga kejadian diversi atau penyalahgunaan obat. Kita juga bagaimana komitmen kita untuk memastikan lingkungan tetap senantiasa terjaga. Kita juga menggandeng GP Farmasi. Nah, GP Farmasi itu gabungan perusahaan-perusahaan farmasi, ada juga di apotek. Jadi masyarakat juga dapat membuang sampah obatnya pada apotek itu pertanda khusus Satmas di Kota Makassar. Tapi saat ini kita juga ingin kita kembangkan di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah untuk nanti membuang sampah.
1: Sementara itu, salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada 2, Andi Kirana, mengaku sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Ia menyebut sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan keberadaan tempat sampah obat tersebut.
3: Baik, terkait tentang tempat sampah obat, beberapa masyarakat sudah tahu kalau kami telah menyediakan tempat sampah obat. Adapun terkait pemahaman masyarakat mengenai tempat sampah obat, kami sudah memberikan edukasi secara informal kepada beberapa pasien bahwasanya sampah obat tidak boleh dibuang sembarangan karena selain mencemari lingkungan juga memicu kekebalan bakteri terhadap antibiotik serta meningkatkan risiko peredaran obat palsu akibat pemalsuan kemasan sisa. Dan adapun papan informasi atau edukasi lewat media sosial kami belum siapkan seperti itu.
1: Adapun program Ayo Buang Sampah Obat, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
0: Melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Marwanging, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
5: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama tani. Untuk harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, lurah dan desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini dini. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana ada kemudian ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
4: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibuloe Sainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
6: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa suasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan provinsi yang ada di Kecamatan Sibuloe.
4: Sainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibuloe secara berkelanjutan.
0: Sebanyak 591 warga binaan di Sulawesi Barat akan terima remisi kemerdekaan. Selengkapnya, Ahyan Irsada melaporkan dari RRI Mamuju.
7: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
8: Dan remisi Sulbar ini 591. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, pertahanannya sampai 6 bulan hingga diusulkan. Kalau yang belum menempatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
7: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
10: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga 1 dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
9: Anwar Hafid menambahkan, selain ancaman karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutla dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan menahan titik api. Penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
0: Wabub Touna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru. Selengkapnya, Rahmawan Titane melaporkan dari RRI Ampana.
11: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbaharui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
12: Tunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
11: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.
0: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
13: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
14: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
13: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
15: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi ya Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
13: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Tahun 2026, program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lailai melalui dukungan Kementerian Sosial. Selengkapnya Herul Mulku melaporkan dari RRI Bau-Bau.
16: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
17: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
16: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
18: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
16: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan Kampung Siaga Bencana, lumbung sosial dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau.
0: Meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
19: Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede Ruslan Sadi wawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
20: Kalau respon saya sih ya wajar-wajar saja, dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu, karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini. Ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
19: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan, karena dengan pembangunan dapur tersebut, pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
20: Insya Allah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan ini. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
19: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
0: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya, Ahmad Afrisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Informasi Lalu Lintas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di rangkaian acara Makassar sore ini, saat ini sudah pukul 17:39 waktu Indonesia bagian tengah. Kita pantau dulu update informasi lalu lintas ya. Dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar yang kami lansir di akun Lalin MKS ya sore hari ini atau jelang petang ini. Untuk pantauan di Simpang 5 Bandara Maros Makassar terpantau lancar. Kemudian dari kawasan Urip Sumoharjo ke arah APP Tarani di kawasan flyover ini terpantau ramai lancar. Kemudian di titik berikutnya pendengar, di Jalan Gunung Bawah Karaeng ke arah Jenderal Sudirman, ke arah Era Kartini, ke arah Kajolalido terpantau lancar. Di seputaran Hertasning Arupala, dari arah Hertasning ke Arupala ini terpantau cenderung padat ya sore ini. Kemudian di titik berikutnya depan PLTU Telok juga arus dari arah Perintis memasuki ke arah Urip Sumoharjo dan sebaliknya juga terpantau mulai padat. Di depan BTP Makassar ini terpantau ramai, cenderung padat ya arus lalu lintas di sana. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan juga helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
3: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
2: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
3: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
2: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
3: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apalah.
2: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
4: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
3: Iya deh, Kak. Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
5: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.
6: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
7: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
8: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita pamirkan kemerdekaan pada saat itu.
9: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jiwa Kutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah

kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Quran bacaan surah Al-Anfal ayat 61 di ruang dengar Anda yang akan diantarkan oleh Haja Amira Chandring dan Linda Esagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Negara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Makassar, sore.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia Barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di 94,4 FM. Melalui frekuensi FM 99 di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya, di 88,8 untuk Sinjai dan sekitarnya, di 98,7 untuk wilayah Sidrap dan sekitarnya, untuk di Nrekan dan sekitarnya di 88,8. Untuk pendengar kita yang ada di Palopo bisa mendengarkan melalui 101,2 FM. Dan juga di kawasan Toraja Utara dan sekitarnya ini di 90,6. Serta Anda bisa mendengarkan kami dengan cara melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, yang bisa Anda unduh di Apple Store dan juga di Play Store. Dan pendengar, masih ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 18 lebih 37 menit, menemani Anda sejenak untuk rileks. Mungkin setelah selesai dengan segala aktivitas dan rutinitas Anda di akhir pekan ini, atau mungkin lagi perjalanan pulang atau menyusun rencana dulu nih, karena agendanya hari ini masih ada, mungkin menghadiri undangan, ada resepsi malam ini, atau mungkin ada janji ketemu atau olahraga malam gitu ya. Ya, rileks sejenak di perjalanan Anda juga mungkin sembari menikmati persembahan-persembahan yang kami hadirkan di Relax Time.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita cita-cita dokter. Salah-salah, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
5: Makassar sore ini.

Kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda. Ini terkait pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 akan dibatasi. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Pusat Statistik BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Faften Ari Pujiastuti, mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS, @BPS_statistics, pemeringkatan ini tidak hanya ditentukan dari satu variabel saja, namun melibatkan variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel, multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arfan Yusri kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kiprah Sulsel di Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat setelah menjalani segala aktivitas yang padat seharian ini. Pendengar, membicarakan pembangunan dan kemajuan di Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu isu krusial yang terus bergulir di kota-kota besar, termasuk kota kita Makassar, adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar volume sampah yang berakhir di TPA didominasi oleh sampah organik atau sisa-sisa makanan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan bijak, maka tumpukan sampah ini berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar. Malam ini di Kiprah Sulsel, kami akan ajak Anda untuk melihat sebuah solusi alternatif yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemanfaatan maggot, makhluk kecil yang kerap dihindari karena wujudnya. Namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai pahlawan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi baru. Nah, seperti apa kiprah si kecil pengurai ini? Tetap bersama kami di Pro 1 RI Makassar setelah yang berikut.

Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Kiprah Sulsel di Perusahaan RRI Makassar. Nah, pendengar, meluruskan stigma negatif di masyarakat, maggot yang kita bahas malam ini bukanlah belatung biasa yang kerap kita temui pada bangkai atau tempat sampah kotor yang membawa penyakit. Tapi ini adalah larva dari Black Soldier Fly, BSF, atau lalat tentara hitam. Berbeda dengan lalat hijau, lalat BSF dewasa tidak memiliki struktur mulut untuk mengunyah makanan, sehingga mereka tidak hinggap di makanan manusia dan bukan merupakan vektor penyakit. Justru, fase larva atau maggot inilah yang memiliki peran ekologis yang sangat masif. Maggot BSF dikenal sebagai mesin pengurai alami paling rakus di dunia. Bayangkan pendengar, 1 kg maggot BSF mampu menghabiskan hingga 5 kg sampah organik hanya dalam waktu 24 jam. Mereka melahap sisa sayuran, buah-buahan, hingga nasi basi tanpa sisa. Proses bioreduksi ini berjalan sangat cepat, tidak menimbulkan bau busuk menyengat seperti proses pembusukan biasa. Jika budidaya maggot BSF ini diterapkan secara massal di tingkat komunitas atau lingkungan RT RW di Sulawesi Selatan, kita bisa memotong jalur pembuangan sampah organik langsung dari sumbernya, sehingga beban TPA akan berkurang drastis. Selain membersihkan lingkungan dari kepungan sampah, apa manfaat nyata lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikut, setelah pesan yang berikut ini.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Kembali lagi dalam segmen terakhir di Kiprah Sulsel malam ini. Kita telah melihat bagaimana Maggot BSF bekerja menjaga kelestarian lingkungan. Kini, mari kita tengok potensi ekonominya yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan juga perikanan. Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, di mana sektor budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila, serta peternakan unggas tumbuh dengan pesatnya. Namun, para peternak kita kerap mengeluhkan tingginya harga pakan pabrikan. Nah, Maggot BSF ini hadir sebagai jawabannya. Kandungan proteinnya sangat tinggi, mencapai 40-50%, menjadikannya pakan alternatif premium. Hewan ternak yang diberi pakan Maggot terbukti lebih sehat, tumbuh lebih cepat, dan yang paling penting, peternak bisa menghemat biaya operasional pakan secara signifikan. Tidak hanya itu pendengar, sisa proses dari pencernaan Maggot atau yang disebut kasgot merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara. Pupuk ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian atau tanaman hortikultura masyarakat. Sebuah siklus yang sempurna tanpa limbah, sampah dapur dikonversi menjadi pakan dan pupuk yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, mengubah cara pandang dari geli menjadi peduli dan bernilai ekonomi memang membutuhkan edukasi yang konsisten. Kehadiran rumah-rumah budidaya Maggot di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saat ini membuktikan bahwa inovasi ramah lingkungan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, demikian tadi ulasan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah di sekitar kita dengan memanfaatkan Maggot yang sangat luar biasa dampaknya. Saya Arvan Yusri bersama kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Makassar.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Makassar, sore ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian acara yang telah dihadirkan di ruang dengaran dari Makassar sore ini untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026 sudah kami hadirkan. Dan tepat pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Dan setelah warta berita, ada rekan saya nanti, Krisna Supratio, yang akan menemani Anda di zona Makassar malam. Saya Arwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga Nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangka Raya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut, api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Porky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini setelah kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Relay dari Pro 3, selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar, yakni Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan malam hari ini akan mengangkat topik belajar kerendahan hati dan sukacita dari Bunda Maria bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Yohanes Maria Vieni Bandaso Tula Esfil yang merupakan penyuluh agama Katolik Kemenak Kota Makassar. Kita akan langsung persilakan beliau pada malam hari ini. Silakan.
1: Selamat malam, salve dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Yohanes Maria Vianney, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pada para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, entah yang sedang bersantai di rumah atau yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang bekerja atau sedang bersantai dimanapun Anda berada. Nah, pada hari ini kita kembali bersama akan bermenung. Hari ini Gereja Katolik merayakan salah satu hari raya yang paling agung dalam devosi kepada Bunda Maria, yaitu Hari Raya Santa Peron Maria diangkat ke surga. Tanggal resminya sesungguhnya adalah tanggal 15 Agustus. Namun, sejak tahun 1972, Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan bahwa apabila tanggal itu tidak jatuh pada hari Minggu, maka perayaannya dipindahkan ke hari Minggu terdekat agar seluruh umat dapat merayakan bersama-sama dalam sukacita Ekaristi. Nah, itulah sebabnya pada malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, kita diajak untuk mengenang bersama peristiwa iman melalui Injil hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56, yakni kisah kunjungan Maria kepada Elisabeth saudarinya yang berpuncak pada Kidung Magnificat yang begitu indah. Tema renungan kita pada malam hari ini yang penuh berkat, diangkat dalam kemuliaan, belajar kerendahan hati dan sukacita dari Bunda Maria. Nah, saudara-saudara terkasih, sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita siapkan hati kita, kita mohon pertolongan kepada Tuhan, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan membawa segala kelelahan, kegelisahan, sekaligus pengharapan yang kami pikul sepanjang minggu ini. Kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang dengan rendah hati menyerahkan seluruh hidupnya kepadamu. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi seperti dia, bergegas membawa sukacita kepada sesama yang membutuhkan, dan dengan rendah hati menerima segala karyamu dalam hidup kami, betapapun kecil dan tersembunyinya karya itu di mata dunia. Semoga malam ini sabdamu menuntun kami untuk semakin dekat kepadamu, seperti Bunda Maria yang kini bersukacita penuh dalam kemuliaan surgawi bersamamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

pendengar setia RI Pro 1 Makassar yang terkasih, dalam Injil hari ini ada satu kata kecil yang barangkali mudah sekali terlewat begitu saja saat kita membacanya secara sepintas. Padahal di dalamnya tersimpan seluruh rahasia iman Bunda Maria. Kata itu adalah bergegas. Kitab suci mencatat dengan sederhana. Seperti ini bunyinya. Maka bangkitlah Maria, lalu pergi dengan bergegas ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Mari kita coba membayangkan sejenak apa yang sesungguhnya sedang dialami oleh Maria saat itu. Ia adalah seorang gadis muda yang belum menikah, yang baru saja menerima kabar luar biasa dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung sang penyelamat dunia. Kabar ini tentu bukan hanya membawa sukacita semata, di dalamnya juga tersimpan kebingungan yang wajar, ketakutan akan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan resiko dipandang buruk oleh sesama warga desanya sendiri. Sebab siapa yang akan percaya begitu saja kisah tentang seorang perawan yang mengandung? Namun demikian, alih-alih mengunci diri, menyendiri, dan menunggu sampai keadaan menjadi lebih aman dan lebih jelas, Maria justru memilih untuk bergegas. Ia menempuh perjalanan panjang dan berat menuju pegunungan Yehuda. Sebuah perjalanan yang sesungguhnya bukanlah perjalanan singkat maupun mudah bagi seorang perempuan muda seorang diri demi menjumpai Elizabeth saudarinya. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali di antara kita malam ini ada yang sedang membawa sebuah kabar, sebuah pergumulan atau sebuah keputusan besar dalam hidup yang bahkan belum sepenuhnya kita mengerti sendiri apa maksudnya. Ada luka yang belum sembuh benar. Ada kekhawatiran yang belum menemukan jawabannya. Dari Bunda Maria, kita diajar bahwa iman yang sejati tidak pernah menunggu sampai segala sesuatu menjadi jelas dan aman terlebih dahulu, baru kemudian kita berani untuk bergerak. Iman yang sejati justru bergegas, sekalipun hati masih dipenuhi tanda tanya, menuju orang-orang yang dapat menguatkan kita, sekaligus menuju orang-orang yang sesungguhnya sedang menantikan kita untuk datang menguatkan mereka. Dan perhatikan apa yang kemudian terjadi ketika Maria akhirnya tiba di rumah Elizabeth. Ia datang tanpa membawa apapun selain dirinya sendiri dan Kristus yang dikandung dalam rahimnya. Namun begitu ia mengucapkan salam, terjadilah sesuatu yang sungguh luar biasa. Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring yang sudah familiar dengan kita. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Bahkan bayi yang dikandung oleh Elizabeth yang kelak akan dikenal sebagai Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan di dalam rahim ibunya. Sebuah kehadiran yang tulus tanpa kata-kata besar, tanpa pujian, tanpa bantuan materi yang melimpah, bahkan sudah cukup untuk menyalahkan sukacita, menggerakkan pujian, bahkan menggentarkan sebuah kehidupan yang bahkan belum lahir ke dunia. Berapa banyak dari antara kita yang sungguh berpikir
bahwa kita harus menunggu memiliki sesuatu terlebih dahulu, entah itu waktu dan luang yang cukup, jawaban yang tepat, ataupun solusi sempurna sebelum kita berani mengunjungi seseorang yang sedang berduka. Sebelum kita berani menelpon sahabat lama yang sekian lama tidak lagi saling bertegur sapa. Sebelum kita meluangkan waktu pulang menjenguk orang tua yang kini menua sendirian di kampung halaman. Bunda Maria mengajarkan kepada kita malam ini bahwa yang paling dibutuhkan orang-orang di sekitar kita seringkali bukan solusi ataupun bantuan besar dari kita, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana namun jauh lebih berharga, yaitu kehadiran kita yang tulus.

pendengar setia Suara Kasih yang dikasihi Tuhan, saya Yohanes Maria Vianney Bandaso Tulak kembali lagi bersama Anda sekalian. Nah, setelah menerima sambutan yang begitu penuh sukacita dari Elizabeth, apakah yang dilakukan oleh Bunda Maria? Ia tidak lantas menjawab dengan kebanggaan atas anugerah besar yang baru saja diterimanya. Sebaliknya, ia justru mengumandangkan sebuah mada pujian yang sangat terkenal, yang kita kenal sebagai Kidung Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Perhatikan, saudara-saudari, kata yang dipilih oleh Maria di sini bukanlah kehebatan, bukan pula keistimewaan. Kata yang dipakainya adalah kerendahan. Sebuah kata dari bahasa Yunani yang dalam bahasa aslinya ditulis tapeinosis. Sesungguhnya kata ini berarti ketiadaan, kekecilan, bahkan bisa berarti ketidakberartian di mata dunia. Disinilah saudara-saudari, letak sebuah misteri yang begitu indah namun seringkali luput dari permenungan kita. Allah tidak mengangkat Maria ke dalam kemuliaan karena kehebatannya, melainkan justru karena kerendah hatiannya. Kidung Magnificat sendiri menegaskan pola ini dengan sangat jelas. Allah mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya, dan sebaliknya, Ia meninggikan orang-orang yang rendah. Ini bukan sekedar sebuah pembalikan sosial semata. Ini adalah cara Allah bekerja sepanjang seluruh sejarah keselamatan umat manusia, yaitu melalui yang kecil, yang terlupakan, dan yang

agung yang oleh tradisi gereja dikaitkan dengan diri Bunda Maria yang dimuliakan. Namun, jangan sampai gambaran yang begitu mega ini membuat kita lupa akan satu hal penting. Perempuan yang sama inilah yang dahulu tinggal di sebuah rumah sederhana di Nazaret, yang tangan kasarnya harus bekerja setiap hari, yang pernah kebingungan dan cemas mencari anaknya yang hilang di Bait Allah, dan yang berdiri diam penuh duka menyaksikan putranya wafat di kayu salib. Kemuliaan yang diterimanya bukanlah sebuah jalan pintas yang datang begitu saja atau datang dengan instan. Kemuliaan itu lahir dari kesetiaan yang ditempuhnya dengan kesunyian. Hari demi hari, tanpa sorotan, tanpa pujian dari sesamanya. Itulah sebabnya, saudara-saudara terkasih, hari raya ini bukan sekedar mengenang sebuah keistimewaan yang hanya dialami oleh Bunda Maria seorang diri. Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini dari 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai 26 menuliskan bahwa Kristus adalah yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Maria sebagai pribadi pertama yang sepenuhnya menanggapi rahmat Allah dan dengan iman dan kerendahan hati diangkat terlebih dahulu ke dalam kemuliaan itu ibarat buah sulung dari karya penebusan Kristus, sekaligus menjadi tanda dan jaminan pengharapan bagi kita semua yang berusaha setia mengikuti jejaknya. Maka saudara-saudari, jika seorang hamba yang rendah hati dan setia sanggup dianggap sedemikian mulia oleh Allah, itu menjadi tanda bagi kita bahwa kesetiaan kita, sekecil apapun itu, tampak di mata dunia, tidak pernah sia-sia di mata Allah. Doa yang kita panjatkan secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun, pengorbanan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, kesabaran merawat mereka yang sakit tanpa pernah mengharapkan pujian, semuanya itu tetap tercatat dan diperhitungkan di hadapan Allah. Jalan menuju kemuliaan bukanlah jalan kesombongan ataupun kuasa dunia, melainkan jalan pelayanan yang sunyi, yang tidak diperhatikan, jalan kerendahan hati, jalan kesetiaan pada kehendak Allah, persis seperti yang dijalani sepenuhnya oleh Bunda Maria.

pendengar yang terkasih, sebelum kita mengakhiri bersama permenungan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan permenungan yang membantu kita untuk semangat.

semakin mendalami permenungan kita pada malam hari ini. Apakah kita seperti Bunda Maria bersedia bergegas membawa sukacita Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan, entah itu keluarga kita sendiri, tetangga, rekan kerja, ataupun seseorang yang sudah lama tidak lagi kita kunjungi? Dan apakah kita juga bersedia merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, percaya penuh bahwa justru dalam kerendahan itulah Allah sanggup melakukan karya-karya besar dalam hidup kita? Malam ini, marilah kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, seraya memohon pengantaraan Bunda Maria, agar kita pun dimampukan untuk hidup dengan iman yang selalu bergegas melayani, dan dengan hati yang rendah hati menerima kehendak-Nya. Marilah kita hening sejenak, kita menutup perjumpaan kita malam hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah apa yang kekal dan berkuasa, kami bersyukur atas teladan iman Bunda Maria yang kini bersukacita penuh dalam kemuliaan-Mu bersama Putra-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami semangat untuk selalu bergegas berbagi kasih dan sukacita kepada sesama kami, serta kerendahan hati untuk menerima segala karya-Mu dalam hidup kami, sekalipun seringkali tidak terlihat oleh dunia sekitar kami. Lindungilah kami sepanjang malam ini, dan bimbinglah kami esok hari untuk melangkah dalam iman yang semakin teguh, mengikuti jejak Bunda Maria menuju kemuliaan-Mu yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Yohanes Maria Vianney Bandasok Tulak, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan renungan pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam kerendahan hati dan sukacita berbagi seperti Bunda Maria, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Pendengar dan pemirsa, itulah tadi baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini, mimbar agama Katolik, dengan membahas belajar kerendahan hati dan sukacita dari Bunda Maria. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Panggilan Terakhir, produksi dari RRI Manado.

0: malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adik telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lapa gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung Bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Yaudah, kalau gitu aku antar aja, pokoknya Bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya, Pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak, baik. Yuk. Wah, si adik lagi. Halo, Dek?
1: Kak Bapak mau bicara, Kak.
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir bucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya, bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama Ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng Ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan

Sabrina. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami, baik di YouTube maupun Facebook, di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, kita langsung saja menyapa. Halo.
1: Halo Kak.
2: Halo Kak Rizna.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
0: Oke.
2: Alhamdulillah baik sampai saat ini.
3: Saya baik banget.
0: Baik semua, baik banget ya. Perjalanan ke sini aman?
2: Aman.
0: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku koordinator external relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku treasurer of Aksi Indonesia Muda dan juga ada Ansar selaku staff human resource development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing dari Vikram dulu.
2: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai koordinator external relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
0: Udah ya?
2: Yeah.
0: Oke, sekarang ke Niar.
1: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
0: Silakan Ansar.
3: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
0: Oke, variatif ya. Beda-beda ya kampusnya.
2: Betul.
0: Semester berapa Ansar?
3: Semester 4.
0: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
2: Menurut pemahaman saya tentunya selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
0: Gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
1: Oke, sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
0: Oh, wow.
1: Ya udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
0: Iya,
1: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
0: Oh, ada regenerasi
1: ya,
0: terus
1: betul
0: ya.
1: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangkop, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini, nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
0: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sama dijelasin sama Niar, kalau setiap tahunnya tuh ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu, Ansar.
3: Oh, mungkin dari saya, pertama itu jadi kan dibilang dari Kak Niar. Untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
3: Aksi Indonesia Muda open
4: recruitment.
3: Ya, seperti itu.
1: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
3: Dari Instagramnya AIM.
1: Oke. Okay.
3: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
5: Oke, okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
1: Wow.
5: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
1: Oke.
5: Okay. Iya, karena sebenarnya udah 2 periode lah.
1: Oh.
5: Iya, gitu.
1: Lama juga
5: di AIM, ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
1: Oke. Okay.
5: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke. Okay.
5: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget.
1: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
2: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
2: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
2: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu.
1: Okay.
2: Supaya mereka punya ketertarikan sendiri kalau misalnya oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu.
1: Okay.
2: Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih masa kepengurusannya? Kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
3: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
1: Oh.
3: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya.
2: Ternyata
1: bisa di trial juga ya.
3: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan.
1: Yeah.
3: Nah, itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
1: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
3: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
1: Oke. Okay.
3: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Wow, keren.
3: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
3: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
1: Okay.
3: Jadi himpunan atau semacamnya ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka 1 tahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
1: Okay. Nah, ini kan
0: berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Yeah. Berarti kan ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya, strict juga gitu, harus yeah, benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
1: Oke, okay. Kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
0: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
2: Iya, betul.
0: Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
2: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
0: Okay.
2: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus.
0: Yeah.
2: Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada gak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat. Dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu. Paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
0: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Okay. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Okay. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih dahulu.
0: Ada skala prioritasnya.
2: Betul banget Kak.
0: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya.
3: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMO. Nah ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah itu yang di Pulau Layar gitu.
0: Itu ya
3: volunteer-nya nanti
0: dalam waktu dekat. Bulan berapa kalau boleh tahu?
3: Bulan 7.
0: Tapi kok IMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
3: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu.
0: Gitu.
3: Nah nanti ada lagi seleksi IMOR rekrutmen. Nah itu yang IMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
0: Keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
1: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Karena itu berkesannya karena di pulau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
0: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
1: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
0: Okay.
1: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Okay. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
0: Okay. Nah kalau Fikram sendiri?
2: Hal yang berkesan ya kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga. Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih. Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah. Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak. Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
0: lumayan dipaksa
2: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya. Yang membuat saya berkesan.
0: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
3: Kalau dari saya kak, berkesan itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah, itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
0: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran. Keren banget, jadi penasaran nih. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
1: Ada.
0: Dari umur berapa?
1: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
0: Oh, masih bisa lah ya.
1: Masih bisa ya.
0: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
2: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak 1 tahun 2 tahun itu belum ada.
0: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Betul. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
3: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, bisa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, terus tuh juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu.
0: Pendekar.
3: Ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
0: Oh, wow, pendekar ya.
3: yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda, mm-hmm. yang biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
0: Oke, nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga, walaupun ya baru beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu, apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
1: Oke, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
0: Oke, bisa ceritain dong salah satunya apa?
1: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
0: Seru banget loh. Apapun itu kalau makan-makan seru
2: Sebetul.
0: Banget.
2: Betul.
0: Ya. Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
1: pada saat ada acara-acara tertentu.
0: Oke, gitu ya. Jadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dusta atau bohong adalah perilaku manusia yang paling mudah dilakukan, tetapi akibat negatifnya sangat besar dalam hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berhati-hati dan memperhatikan akibat dusta itu di mana saja kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-11. Qul siru fil ardi thumma nzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang selalu berdusta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh memperhatikan, tetapi di samping itu juga menunjukkan bukti-bukti sejarah yang lalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 137. Qad hadat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu hukum Allah berupa bencana. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Secara kontekstual, kedua ayat tersebut terkait dengan mendustakan ajaran atau wahyu Allah yang disampaikan oleh para rasul terdahulu. Namun secara filosofis, sosiologis, dan psikologis, bahwa dusta itu harus diwaspadai karena akibatnya sangat berbahaya. Bukan saja mendustakan wahyu Allah, tetapi dusta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita berkata jujur dan melarang berdusta. Sebagaimana sabdanya yang artinya, hendaklah kamu selalu berkata benar. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan mengantarkan ke surga. Selama seseorang dalam kebenaran, dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar atau yang jujur. Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Selama seseorang berdusta, dia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam realitasnya dusta itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah dusta dengan lisan, dalam artian bahwa mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Yang kedua adalah dusta dengan perbuatan, dalam arti kata tahu dan mampu melakukan sesuatu kebaikan tetapi tidak mau melakukannya, dan sebaliknya, tahu dan mampu menjauhi suatu kejahatan tetapi dilakukannya juga. Dan yang ketiga adalah dusta dengan lisan dan perbuatan, dalam arti kata berjanji akan melakukan kebaikan dan mampu melakukannya tetapi tidak dilakukan. Berperilaku dusta seperti tersebut termasuk kategori orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanat dia khianat. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal dunia, orang-orang yang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan neraka yang paling di bawah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Orang berdusta karena ada tujuannya, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau agar terhindar dari kerugian atau sanksi. Oleh karena itu, orang yang berdusta selalu berusaha menyembunyikan dustanya. Sebagai contoh, orang yang korup. Korupsi itu adalah dusta dengan perbuatan. Tidak ada koruptor yang mau ketahuan bahwa dia korupsi. Karena kalau ketahuan, niscaya terancam di penjara. Menurut ulama akhlak, bahwa menyembunyikan suatu dusta harus ditutupi dengan banyak dusta yang lain agar tidak ketahuan dustanya. Contoh, ketika seorang karyawan yang bolos tidak masuk kerja dengan alasan sakit, padahal tidak sakit, maka makin banyak memberi alasan atau keterangan, makin banyak dustanya atau dosanya. Karena dusta itu adalah dosa. Selanjutnya, makin banyak orang yang dibohongi, makin banyak pula dosanya. Bayangkan, ketika seseorang pemimpin yang berdusta, apalagi kalau pemimpin negara, betapa besar dosanya dan akibatnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Para pendengar yang sama-sama dirahmati Allah, ketika terjadi saling mendustai, maka timbullah saling curiga. Dan ketika saling curiga sudah mengemuka, maka akan menyusul saling fitnah. Selanjutnya, ketika fitnah sudah bersahut-sahutan, maka permusuhan tidak akan dapat lagi dielakkan. Sedang ujung dari permusuhan adalah kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Isa alaihi salam akan bepergian jauh, tetapi tidak ada yang sempat menemaninya kecuali seorang yang beragama Yahudi. Sebelum mereka berangkat, Nabi Isa alaihissalam tanya kepada temannya tersebut, "Apakah Anda membawa bekal?" "Iya." "Bekal apa?" "Roti." "Berapa?" "Dua biji." "Saya hanya punya satu biji. Bisakah nanti ketika roti saya habis, sebagian rotimu untuk saya?" Tanya Nabi Isa. "Bisa," jawab orang Yahudi itu. Sesudah itu, Nabi Isa alaihissalam pamit sebentar pergi sholat. Rupanya, Nabi Isa alaihissalam meragukan kejujuran temannya itu, sehingga usai sholat, Nabi Isa alaihissalam kembali bertanya, "Apakah rotimu yang dua biji itu masih ada?" Ternyata, di luar dugaan, temannya itu menyangkal dengan mengatakan bahwa dia hanya punya satu biji roti. Artinya, dia berdusta. Kemudian, berangkatlah mereka berdua. Tidak berapa lama, mereka bertemu dengan seorang buta. Nabi Isa alaihissalam tanya kepada temannya,
Maukah Anda bila orang buta itu saya obati, semoga dia bisa melihat kembali? Ya, silakan, kata Yahudi itu. Maka diobatilah, dan alhamdulillah atas kehendak Allah melalui mukjizat Nabi Isa alaihissalam, orang buta tersebut langsung bisa melihat. Lalu Nabi Isa alaihissalam tanya lagi, masih adakah rotimu yang dua itu? Tidak ada. Rotiku hanya satu biji, sambil melanjutkan perjalanannya. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada seekor kijang yang menyeberang jalan. Nabi Isa alaihissalam tanya lagi kepada temannya, maukah Anda kalau kijang itu kita tangkap lalu kita sembelih untuk kita makan? Mau, jawab temannya itu. Maka ditangkaplah, lalu disembelih dan dimakanlah kijang tersebut sehingga tersisa tulang belulangnya. Lalu Nabi Isa alaihissalam tanya lagi, maukah Anda bila kijang ini aku hidupkan kembali? Kata si Yahudi, kalau bisa cobalah. Ternyata atas mukjizat Nabi Isa alaihissalam dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kijang tersebut hidup kembali dan lari masuk hutan. Nabi Isa alaihissalam tanya lagi, masih adakah rotimu yang dua biji itu? Orang Yahudi itu masih tetap menyangkal. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, mereka menemukan tiga bongkah emas tanpa pemilik. Lalu Nabi Isa alaihissalam langsung membagi emas tersebut sebagai berikut. Emas pertama ini adalah untukku. Emas yang kedua ini adalah untukmu. Sedang emas yang ketiga ini adalah untuk orang yang punya dua biji roti. Lalu si Yahudi itu berkata, saya punya roti dua biji. Lalu ketahuanlah dustanya. Melihat kenyataan itu, maka Nabi Isa alaihissalam meninggalkan orang Yahudi itu karena ternyata pendusta besar. Tetapi sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, rupanya tidak mendatangkan keuntungan bagi Yahudi, karena tidak lama kemudian datang tiga orang perampok dan langsung membunuh orang Yahudi itu. Selanjutnya, dua di antara perampok itu sepakat menyuruh temannya yang satu pergi membeli makanan untuk makan siang mereka, dan sebaliknya membawa makanan. Maksud kami, dan sekembalinya membawa makanan. Temannya tersebut akan dibunuh agar emas tersebut dibagi untuk dua orang saja. Namun, ternyata makanan yang dibeli itu dicampur dengan racun agar dua orang temannya itu mati setelah makan makanan tersebut. Sehingga emas tersebut dimiliki sendiri. Begitulah masing-masing yang ada di dalam mereka. Lanjut cerita, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika perampok yang pergi membelikan makanan menyerahkan makanan tersebut kepada temannya, dia langsung dibunuh. Tetapi kemudian setelah kedua temannya itu selesai menikmati makanan beracun tersebut, keduanya pun langsung meninggal dunia. Seperti itulah Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan betapa akibat berdusta itu. Luar biasa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Namun, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, beliau, Rasulullah SAW, tidak menutup rapat larangan berdusta, karena di lain kesempatan, beliau bersabda, yang artinya, dibolehkan dusta dalam tiga perkara, yaitu ketika dalam peperangan, dalam rangka mendamaikan orang yang sedang bersengketa, dan pembicaraan suami kepada istrinya untuk keharmonisan rumah tangganya. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud dalam peperangan ialah peperangan melawan orang kafir, perkataan suami terhadap istrinya untuk menghindari keributan dalam rumah tangganya. Demikianlah uraian tentang bahaya akibat dusta itu. Dengan harapan semoga kita semua sangat berhati-hati terhadap dusta itu. Karena sekecil apapun dusta itu, akibatnya akan lebih besar. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahi kita
kekuatan lahir batin agar kita selalu berbicara jujur, membela dan berpihak kepada kebenaran dan menghindari berbicara dusta serta memusuhi kebatilan atau kebohongan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkan?"

0: Dicariin di pesantren enggak ada, ha? Buang, sholat!
1: Iya, Mak, iya.
0: Itu lu denger tuh, lu ajan.
1: Iya, Mak.
0: Eh, buang.
2: Baik,
0: lu semua bubar, sholat.
3: Belum ada apa ya, Mak?
0: Bubar!
2: Banyak penonton, Mak, malu.
0: Iya, buang.
2: Mak, itu, Mak.
0: Buang. Ini, Mak. Buang.

buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

adalah orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah

0: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kini tiba saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Alhamdulillah masyarakat itu ada yang dapat dirasakan, terutama di pembangunan infrastruktur jalan, tentu masih harus berusaha untuk bagaimana melakukan efisiensi dalam rangka memenuhi target belanja pegawai.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart, Sari Berita. Gubernur Sulsel maknai kemerdekaan RI ke-81 melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pemprov Sulsel mendapat Rp48,3 miliar rupiah kurang bayar DBH untuk membayar gaji ASN dan P3K. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulsel maknai kemerdekaan RI ke-81 melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai salah satu perjuangan dalam meningkatkan pembangunan di Sulsel melalui program Multi-Years Project atau MYP. Gubernur berharap melalui program-program tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaatnya, diantaranya infrastruktur jalan dan rumah sakit regional. Gubernur mengungkapkan meski tengah melakukan efisiensi, pemerintah Provinsi Sulsel masih tetap berkarya dengan memaksimalkan anggaran yang ada, dengan dukungan OPD, pegawai, dan legislatif.
2: Tetap bisa berkarya memaksimalkan anggaran yang ada. Dan inilah hasil perjuangan teman-teman, bukan cuma perjuangan saya, tapi tentu teman-teman OPD, pegawai-pegawai, tentu rekan-rekanan mitra, kemudian legislatif para DPRD yang tentu selalu mensupport kita. Dan alhamdulillah masyarakat itu ada yang dapat dirasakan, terutama di pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan beberapa program-program transportasi, subsidi, dan sebagainya.
4: Andi Sudirman menyebutkan menyemarakan peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat bagi semua untuk terus bersama berdiri di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama seluruh jajarannya dalam mencapai program Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai program strategis telah dilakukan termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga beragam bantuan sosial masyarakat.
3: HUT ke-81 RI dinilai menjadi momentum perkuat moral dan solidaritas bangsa. Aan Ariska melaporkan.
5: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Hal ini diungkapkan pengamat sosial Ansar Aminullah. Menurut Ansar Aminullah, kontribusi tersebut tidak harus dalam bentuk besar, tetapi dapat diwujudkan melalui ide, gagasan, maupun kepedulian sederhana di lingkungan sekitar. Ansar juga mengingatkan pentingnya menjaga harga diri bangsa dengan memperkuat moralitas dan komitmen kebangsaan. Menurutnya, para pemangku jabatan di tingkat elit harus menjadikan legitimasi moral sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
6: Ini akan memperlihatkan dan membuktikan bahwa bangsa ini masih tetap besar dan masih tetap memiliki masa depan yang cerah, karena kita masih sanggup untuk saling menguatkan seberat apapun cobaan yang kita hadapi dalam rangka menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Di tengah ketidakpastian ekonomi, Ansar Aminullah turut mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi musibah, termasuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Ansar berharap semoga solidaritas tersebut terus terjaga dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, kekuatan untuk saling mendukung menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Ibu rumah tangga dan pelajar maknai kemerdekaan dengan kontribusi nyata bagi pendidikan dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar upacara pengibaran.

0: pengibaran bendera atau berbagai perlombaan yang digelar di tengah masyarakat. Namun kemerdekaan juga memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang, termasuk bagi ibu rumah tangga dan pelajar. Seorang ibu rumah tangga, Ati, memaknai hari kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi keluarga, sekaligus ikut berperan dalam lingkungan dan masyarakat.
1: Bagi saya itu, makna kemerdekaan sebagai ibu rumah tangga itu berarti kita bisa hidup dengan aman dan bebas. Berarti melakukan hal-hal, bebas melakukan hal-hal yang positif. Sebagai ibu rumah tangga juga, saya bebas memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak dan mendukung mereka supaya dia meraih cita-cita. Itu yang saya sebagai ibu rumah tangga. Pendapatku itu arti kemerdekaan.
0: Sementara itu, seorang pelajar, Dwi, memaknai kemerdekaan berarti kesempatan untuk mengembangkan cita-cita dan berkarya tanpa batas.
2: Kalau bagi saya sebagai pelajar, kemerdekaan itu berarti punya kesempatan untuk belajar atau mengejar cita-cita, terus bisa juga menghargai perjuangan para pahlawan dengan belajar bersungguh-sungguh, berprestasi, dan melakukan hal-hal positif.
0: Dwi berharap meski usia Indonesia sudah menginjak 81 tahun, namun masih banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah di semua sektor, khususnya di sektor pendidikan.
3: Memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Memaknai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, kali ini saya bersama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Petanegara. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya. Nah, ini kan sudah memasuki 81 tahun. Tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
5: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini, saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan, terutama di pemerintahan Prabowo. Saya lihat ini sangat banyak program yang strategis, program pro rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang, ya terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita. Ya, anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh, terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga perlu dioptimalkan. Dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka, dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Ya, kalau terkait dengan agenda-agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian, ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat. Mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
4: Ya, berarti besar harapan kita ya terhadap Indonesia. dari usianya yang ke 81 tahun ini?
5: Ya, saya, ya kami melihat kita sangat optimis, sangat berharap besar karena pemimpin kita sekarang ini kekuatan internalnya itu kena, itu masuk. Dari segi solidaritas, dari segi persatuannya itu terkelola dengan baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Sepanjang istilahnya dari beberapa tahun saya melihat ini, kita sepertinya semakin solid. Ya, adapun beberapa daerah kita di sisa di ujung timur dan di ujung barat ini mungkin ada sedikit riak-riak istilahnya yang kurang menyatu, tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin diperkuat karena ya memang pondasi utama kita untuk bisa maju adalah persatuan.
4: Baik. Ya. Makasih banyak, Pak Anto.
5: Siap, terima kasih ya.
4: Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dan pemirsa, 448 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone diusulkan memperoleh remisi umum pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
6: Sebanyak 448 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone diusulkan memperoleh remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan tersebut telah direkap berdasarkan besaran pengurangan masa pidana yang akan diterima masing-masing warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, untuk besaran remisi yang diusulkan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan dengan mempertimbangkan persyaratan serta masa pidana masing-masing narapidana. Menurut Ashar, jika berdasarkan jenis perkara, mayoritas warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi merupakan narapidana kasus narkotika dengan jumlah 333 orang. Kemudian, terdapat 55 orang kasus perlindungan anak, 22 orang kasus pembunuhan, 13 orang kasus pencurian, 7 orang kasus penggelapan dan 8 orang kasus penganiayaan hingga beberapa kasus lainnya. Selain itu, pengusulan remisi merupakan bagian dari proses pembinaan di lapas sekaligus bentuk penghargaan bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan dan aktif mengikuti program pembinaan.
7: Remisi yang diusulkan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan dengan mempertimbangkan persyaratan serta masa pidana masing-masing narapidana. Besaran remisi yang diusulkan berbeda-beda, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, hingga 6 bulan. Jika berdasarkan jenis perkara, mayoritas warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi merupakan narapidana kasus narkotika dengan jumlah 333 orang. Kemudian terdapat 55 orang kasus perlindungan anak, 22 orang kasus pembunuhan, 13 orang kasus pencurian, 7 orang kasus penggelapan, 8 orang kasus penganiayaan, dan beberapa kasus lainnya.
6: Lanjut Ashar, remisi ini merupakan hak warga binaan yang memenuhi persyaratan. Ia berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan dan memperbaiki diri.
3: Pemprov Sulsel mendapat Rp48,3 miliar rupiah kurang bayar DBH untuk membayar gaji ASN dan P3K. Laporan Iin Nurfahraini.
8: Pemerintah telah menggelontorkan anggaran 19 triliun kepada pemerintah daerah untuk membantu pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Anggaran tersebut bersumber dari kurang bayar dana bagi hasil atau DBH dan tambahan dana alokasi umum atau DAU. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membantu kondisi fiskal daerah. Ia pun mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah memfasilitasi pemerintah daerah melalui dukungan keuangan tersebut.
9: Penetapan tentu kita apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Keuangan ya, dan juga Kemendagri yang telah memfasilitasi. Itu sangat membantu kita, ada penambahan ya. Meskipun kita tentu masih harus berusaha untuk bagaimana melakukan efisiensi dalam rangka memenuhi target belanja pegawai yang memang menjadi mandatory ya, kewajiban untuk kita bayar mereka.
8: Walaupun mendapat bantuan keuangan, Andi Sudirman Sulaiman mengaku jika pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap melakukan efisiensi keuangan dalam rangka memenuhi target belanja mandatory untuk membayar PNS dan P3K. Khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mendapat alokasi anggaran melalui skema kurang bayar dana bagi hasil sebesar 48,3 miliar untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN termasuk P3K. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan pemerintah telah menggelontorkan anggaran dengan dua skema, masing-masing 10 triliun dari kurang bayar DBH dan 8,9 triliun tambahan dana alokasi umum. Tito Karnavian membulatkan nilainya menjadi 19 triliun.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: DPRD Sulsel sepakati perubahan KUAP PPAS APBD 2026, fokus pajak, rumah sakit, dan antisipasi El Nino. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
11: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Sulsel tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Anggota DPRD Sulsel Insinyur Padriati ASMM saat membacakan hasil pembahasan menyampaikan perubahan KUA dan PPAS membawa sejumlah penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah. Dalam perubahan tersebut, belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp10,556 triliun, sementara pendapatan daerah berada di kisaran Rp10,480 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp69,245 miliar yang selanjutnya ditutup melalui pembiayaan neto. Selain menyepakati perubahan anggaran, Badan Anggaran DPRD Sulsel juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Di antaranya, mendorong penagihan pajak secara lebih proaktif melalui sistem door-to-door, melalui pendataan ulang potensi kebocoran retribusi, serta mengawal pembangunan rumah sakit melalui skema tahun multi-years di Kabupaten Luwu. Dikatakan, DPRD juga meminta pemerintah memperkuat langkah menghadapi ancaman El Nino dan kekeringan termasuk melalui program pompanisasi dan pembangunan sumur bor untuk membantu kebutuhan air bagi sektor pertanian. Rekomendasi lainnya adalah melakukan penyesuaian penyertaan modal BUMD agar dapat mendukung kebutuhan strategis masyarakat terutama terkait dengan ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.
12: APBD pokok sebesar 1.374 miliar lebih menjadi ini, sehingga pada perubahan KUAP PPAS menjadi 1.688 miliar lebih. Surplus atau defisit berdasarkan selisih antara pendapatan daerah sebesar 10.486 miliar lebih dan belanja daerah sebesar 10.556 miliar lebih, terdapat defisit anggaran pada perubahan KUAP PPAS tahun 2026 sebesar Rp69.245.000.000 lebih.
11: Badan Anggaran menegaskan seluruh rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Sulsel tahun anggaran 2026.
3: Pantai Losari menjadi salah satu titik kegiatan Car Free Day yang selalu ramai pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
0: Spot olahraga sekaligus tempat jajanan kuliner yakni Pantai Losari menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi di akhir pekan. Bagaimana tidak, masyarakat disuguhkan dengan berbagai jenis makanan minuman dengan harga yang relatif aman di kantong. Selain bisa menikmati jajanan kuliner, hidup sehat dengan berolahraga juga bisa dilakukan di ikon kota Makassar ini. Nampak sepanjang Pantai Losari, banyak pedagang yang berjualan, begitupun dengan masyarakat yang terus berdatangan. Seperti seorang warga Makassar, Fadli mengaku, setiap akhir pekan selalu datang ke titik-titik Car Free Day seperti di area Pantai Losari. Ia menyebut, Pantai Losari cocok untuk semua usia, termasuk anak-anak, sehingga Fadli kerap memboyong istri dan anak-anaknya berolahraga, berburu jajanan, atau sekedar menikmati udara pagi di Pantai Losari. Namun ia memberikan saran terhadap sejumlah fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pantai Losari, seperti tegel untuk pejalan kaki banyak yang rusak atau berlubang.
13: Bagus di suasananya, ada juga kayak pengamen-pengamen yang menyanyi begitu. banyak juga jajanan-jajanan kayak bubur ayam, gado-gado, nasi kuning. Bisa aja lah untuk olahraga juga sama keluarga, sama anak, ajak anak jalan-jalan. Tapi itu saranku mungkin bisa diperbaiki di kayak di lantainya, tegelnya sudah ada yang pecah-pecah, bahaya juga untuk anak begitu nanti jatuh ki. Terus beberapa tempat saya lihat banyak kabel telanjang. Bagusnya itu kabelnya dirapikan supaya kita juga aman atau safety lah untuk ajak anak bermain di Pantai Losari ini. Jarang juga kesini, tapi apa di bagus sih tempatnya, rindang dan lain-lain lah.
0: Selain di Pantai Losari, sejumlah titik kegiatan Car Free Day di Kota Makassar tersebar di beberapa tempat, seperti di Jalan Boulevard, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Center Point of Indonesia.
3: Kita ke informasi olahraga pendengar. KONI Sinjai menyiapkan lebih dari 300 atlet dari 25 cabur untuk memperkuat kontingen Sinjai pada Porprov Sulsel 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sinjai terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026. Hal ini diungkapkan Ketua KONI Sinjai Ibtu Rahman usai audiensi dengan Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif di rumah Jabatan Bupati Sinjai belum lama ini. Ibtu Rahman menjelaskan, KONI Sinjai menyiapkan atlet dari 25 cabang olahraga dengan jumlah peserta lebih dari 300 atlet yang akan berlaga di Kabupaten Bone dan Wajo. Ia mengatakan, persiapan dilakukan bersama seluruh cabang olahraga, termasuk mendorong masing-masing cabor melakukan pembinaan dan latihan secara mandiri di tengah efisiensi anggaran.
15: Untuk persiapan cabang olahraga ini ya secara mandiri persiapannya, karena terus terang saya kan ini efisiensi anggaran ya, kita sampaikan sama cabor ya, usahakan untuk persiapan secara mandiri. Karena kita kan bawa cabor 25 cabor, atletnya itu ya lumayan banyak, 300-an lebih kita bawa di Wajo dan Bone, dan atlet yang dipertandingkan di Wajo itu ada 20, di Bone ada 25. Tapi kita kan cabor kita di Sinjai itu 25, itu sudah luar biasa.
14: Ibtu Rahman menambahkan, KONI Sinjai menargetkan prestasi lebih baik dibandingkan Porprov sebelumnya, bahkan diharapkan mampu menembus tiga besar. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengurus cabor terus dilakukan untuk memastikan kesiapan atlet, pelatih, serta kebutuhan pertandingan menjelang pelaksanaan Porprov.
3: Padel Sulawesi Pos libatkan 16 tim dan 190 peserta di 5 venue, dilaporkan Amanda Salsabila Saleri.
16: Kegiatan Padel Sulawesi Pos akan digelar di 5 venue dengan melibatkan 16 tim dan sekitar 190 peserta. Kegiatan ini akan digelar tanggal 21 Agustus dan menjadi salah satu ajang untuk mempertemukan para pecinta olahraga padel sekaligus memperluas jangkauan komunitas padel di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Padel Sulawesi Pos, Sofia Salsabil Nanda, mengatakan kegiatan tersebut digelar dengan memanfaatkan olahraga padel yang saat ini memiliki cukup banyak peminat. Menurutnya, ajang tersebut menjadi salah satu sarana untuk menjangkau lebih banyak peserta melalui komunitas dan pecinta olahraga padel.
17: Tujuan dari kegiatan Sulawesi Pos dalam rangka acara padel ini apa?
18: Jadi sebenarnya itu kita adakan pentas padel itu karena pertama kita ingin memperkenalkan Sulawesi Pos, dan bagaimana caranya kita mau memperkenalkan adalah dengan memakai forum padel ini sebagai jembatan untuk memperkenalkan Sulawesi Pos kepada para peserta yang di mana padel ini kan memiliki banyak peminat. Makanya kita mau reach di peserta-peserta ini.
16: Sofia menambahkan, kegiatan yang melibatkan sekitar 190 peserta tersebut diharapkan dapat menjadi wadah interaksi bagi para pecinta padel sekaligus mendorong semakin berkembangnya olahraga padel di Sulawesi Selatan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7 waktu Indonesia Tengah Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Bupati Bone mengajak masyarakat maknai HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan kerja nyata dan prestasi. Ratusan atlet dari 25 cabur siap memperkuat kontingen Sinjai pada Porprov Sulsel 2026. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Bupati Bone mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan kerja nyata dan prestasi. Ayunia Nindyati melaporkan.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengajak masyarakat memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan semangat persatuan, kebersamaan, optimisme, serta terus bekerja dan berkarya. Pesan tersebut disampaikan Bupati Bone Andi Asman saat memberikan pengarahan dalam pengukuhan calon Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026 di gedung PKK Bone belum lama ini. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk menghormati jasa para pahlawan dengan melanjutkan perjuangan melalui karya, prestasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
2: Mari kita sambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat persatuan, kebersamaan, optimisme, dan mari kita hormati jasa para pahlawan dengan terus bekerja dan berkarya. Mari kita isi kemerdekaan dengan prestasi, dan mari kita bangun Bone dengan semangat kebersamaan, bekerja, dan memberikan manfaat ke masyarakat. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, teruslah melaju, Indonesia maju, jaya Indonesia, majulah Kabupaten Bone. Merdeka!
3: Merdeka!
2: Merdeka!
3: Merdeka!
1: Andi Asman juga mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bone. Ia menegaskan, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan prestasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar dirayakan setiap tahun.
0: Sebanyak 448 warga binaan lapas kelas 2A Watampone diusulkan memperoleh remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya, Firdaus Gappar melaporkan.
4: Sebanyak 448 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone diusulkan memperoleh remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan tersebut telah direkap berdasarkan besaran pengurangan masa pidana yang akan diterima masing-masing warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, untuk besaran remisi yang diusulkan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan dengan mempertimbangkan persyaratan serta masa pidana masing-masing narapidana. Menurut Ashar, jika berdasarkan jenis perkara, mayoritas warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi merupakan narapidana kasus narkotika dengan jumlah 333 orang. Kemudian, terdapat 55 orang kasus perlindungan anak, 22 orang kasus pembunuhan, 13 orang kasus pencurian, 7 orang kasus penggelapan dan 8 orang kasus penganiayaan hingga beberapa kasus lainnya. Selain itu, pengusulan remisi merupakan bagian dari proses pembinaan di lapas sekaligus bentuk penghargaan bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan dan aktif mengikuti program pembinaan.
5: Remisi yang diusulkan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan dengan mempertimbangkan persyaratan serta masa pidana masing-masing narapidana. Besaran remisi yang diusulkan berbeda-beda, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, hingga 6 bulan. Jika berdasarkan jenis perkara, mayoritas warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi merupakan narapidana kasus narkotika dengan jumlah 333 orang. Kemudian terdapat 55 orang kasus perlindungan anak, 22 orang kasus pembunuhan, 13 orang kasus pencurian, 7 orang kasus penggelapan, 8 orang kasus penganiayaan, dan beberapa kasus lainnya.
4: Lanjut Ashar, remisi ini merupakan hak warga binaan yang memenuhi persyaratan. Ia berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan dan memperbaiki diri.
0: Koni Sinjai menyiapkan lebih dari

300 atlet dari 25 cabur untuk memperkuat kontingen Sinjai pada Porprov Sulsel 2026. Ayunia Nindyati melaporkan.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sinjai terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026. Hal ini diungkapkan Ketua KONI Sinjai Ibtu Rahman usai audiensi dengan Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif di rumah Jabatan Bupati Sinjai belum lama ini. Ibtu Rahman menjelaskan, KONI Sinjai menyiapkan atlet dari 25 cabang olahraga dengan jumlah peserta lebih dari 300 atlet yang akan berlaga di Kabupaten Bone dan Wajo. Ia mengatakan, persiapan dilakukan bersama seluruh cabang olahraga, termasuk mendorong masing-masing cabor melakukan pembinaan dan latihan secara mandiri di tengah efisiensi anggaran.
1: Untuk persiapan cabang olahraga ini ya secara mandiri persiapannya, karena terus terang saya kan ini efisiensi anggaran ya. Kita sampaikan sama cabor ya, usahakan untuk persiapan secara mandiri. Karena kita kan bawa cabor, 25 cabor. Atletnya itu ya lumayan banyak, 300-an lebih. Kita bawa di Wajo dan Bone. Dan atlet yang dipertandingkan di Wajo itu ada 20, di Bone ada 25. Tapi kita kan cabor kita di Sinjai itu 25. Itu sudah luar biasa.
0: Ibtu Rahman menambahkan, KONI Sinjai menargetkan prestasi lebih baik dibandingkan Porprov sebelumnya, bahkan diharapkan mampu menembus 3 besar. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengurus cabor terus dilakukan untuk memastikan kesiapan atlet, pelatih, serta kebutuhan pertandingan menjelang pelaksanaan Porprov.

0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
1: Polres Bone memperkuat pengawasan di jalur transportasi laut sebagai langkah mencegah masuknya narkotika ke wilayah Kabupaten Bone. Firdaus Gapar kembali melaporkan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watan Pone turut menyemarakkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar panbai. Kegiatan tersebut mengambil titik start dan finish di halaman Lapas Kelas 2A Watan Pone. Kasupsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watan Pone Ashar mengatakan, panbai menjadi salah satu cara memperingati kemerdekaan sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja. Dikatakan, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui bagaimana membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Menurut Ashar, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan di antara seluruh jajaran dan keluarga besar Lapas Watan Pone. Lanjut Ashar, pembaik ini menjadi momentum untuk memperkuat kekeluargaan sekaligus menjaga kebugaran seluruh keluarga besar Lapas Watan Pone. Selain menjadi sarana olahraga, pambaik juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat komunikasi kebersamaan dan semangat kekeluargaan di lingkungan Lapas Watan Pone.
3: Turut menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pambaik. Kegiatan tersebut mengambil titik start dan finish di halaman Lapas Kelas 2 Watan Pone. Pambaik menjadi salah satu cara memperingati kemerdekaan sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja. Semangat kemerdekaan tidak hanya kita tunjukkan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tapi juga melalui bagaimana kita membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan keluarga di antara seluruh jajaran dan keluarga besar Lapas Watan Pone.
2: Ditambahkan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat dikemas melalui kegiatan positif yang menggabungkan olahraga, kebersamaan, dan semangat nasionalisme. Serta ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi bagian dari upaya yang membangun lingkungan kerja yang sehat, solid, dan harmonis.
4: Guna memastikan layanan
1: kesiapan fasilitas kesehatan, Bupati Bone Andi Asmar Sulaiman bersama Wakil Bupati melaksanakan inspeksi mendadak di Puskesmas Sibulue. Suryani Arifin melaporkan.
4: Tindakan hingga ketersediaan stok obat guna memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menggelar inspeksi mendadak atau SIDAK di Puskesmas Sibulue Jumat 14 Agustus 2026. SIDAK dilakukan untuk memantau langsung kesiapan garda terdepan fasilitas kesehatan daerah. Dalam kunjungannya, Bupati Bone meninjau seluruh area vital mulai dari ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang tindakan hingga ketersediaan stok obat-obatan, serta kesiapan para dokter yang bertugas. Di sela-sela peninjauan, Bupati menekankan bahwa Puskesmas merupakan benteng utama pelayanan publik, sehingga profesionalisme dan kenyamanan pasien wajib jadi prioritas utama. Seluruh staf diinstruksikan untuk meningkatkan disiplin kerja, menjaga kebersihan, dan memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap warga.
5: Ruangan pengambilan HT ternyata kamu habis. Jadi dulu kalau sudah lebih tidak sejarah sih. Ini karena kami menyusui sampai 2 tahun.
4: Pemkab Bone memastikan pembinaan dan pengawasan berkala akan terus dilakukan ke seluruh puskesmas demi menjamin fasilitas kesehatan daerah terus berbenah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Lapas Kelas 2A Watan Pone turut menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar funbike. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatampone turut menyemarakkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar panbai. Kegiatan tersebut mengambil titik start dan finish di halaman Lapas Kelas 2 Awatampone. Kasupsi Registrasi Lapas Kelas 2 Awatampone Ashar mengatakan, panbai menjadi salah satu cara memperingati kemerdekaan sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja. Dikatakan, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui bagaimana membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Menurut Ashar, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan di antara seluruh jajaran dan keluarga besar Lapas Watampone. Lanjut Ashar, pembaik ini menjadi momentum untuk memperkuat kekeluargaan sekaligus menjaga kebugaran seluruh keluarga besar Lapas Watampone. Selain menjadi sarana olahraga, pambaik juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat komunikasi kebersamaan dan semangat kekeluargaan di lingkungan Lapas Watampone.
3: Turut menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pambaik. Kegiatan tersebut mengambil titik start dan finish di halaman Lapas Kelas 2 Watampone. Pambaik menjadi salah satu cara memperingati kemerdekaan sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja. Semangat kemerdekaan tidak hanya kita tunjukkan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tapi juga melalui bagaimana kita membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan keluarga di antara seluruh jajaran dan keluarga besar Lapas Watampone.
2: Ditambahkan, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat dikemas melalui kegiatan positif yang menggabungkan olahraga, kebersamaan, dan semangat nasionalisme. Serta ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang sehat, solid, dan harmonis.
1: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Pendengar RRI Bone, 17 Agustus menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tahun ini Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan tentu bukan hanya tentang upacara, pengibaran bendera atau kemeriahan perlombaan. Lebih dari itu, kemerdekaan seharusnya dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat. Kita bisa menikmati kebebasan dalam berpendapat, mendapatkan pendidikan, bekerja, menjalankan kehidupan sosial, serta memiliki kesempatan untuk berkembang. Namun di sisi lain, masih ada masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan ekonomi, sulitnya akses pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, hingga kesenjangan pembangunan. Karena itu di pagi ini, dalam opini publik kami mengangkat tema maknai HUT ke-81 kemerdekaan RI. Opini, apakah kemerdekaan sudah benar-benar dirasakan seluruh masyarakat saat ini? Kami tunggu Anda, saudara pendengar, di 0851 9151 8901.

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Tapi main ini enak kedengaran suara tak di anu di telepon. Tapi.
0: Ya, bagaimana?
1: Alhamdulillah, sudah mantap.
0: Ya, bagaimana tanggapannya Upi terkait dengan maknai HUT ke-81 RI?
1: Kalau saya sendiri memaknainya bahwa kemerdekaan ini adalah mungkin nantinya kita artinya perlu melanjutkan kemerdekaan ini dengan berbagai macam prestasi dan berbagai macam pembangunan yang melanjutkan cita-cita yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita ya. Menyangkut dengan tema tadi, apakah kemerdekaan ini sedirikan oleh seluruh bangsa Indonesia? Saya sendiri terus terang ini artinya dalam hati kecil saya, bangsa kita belum sebenarnya kalau secara sudah dikatakan merdeka, tapi kalau dalam prakteknya mbak ini belum mengusut maksud pasti banyak masyarakat jangan dulu ganggu teman-teman nanti kita
0: ganggu lanjut saja Upi
1: berdebat juga ini
0: lanjut saja Upi
1: artinya dalam prakteknya masih banyak saudara-saudara kita yang merasakan belum merasakan kemerdekaan seperti artinya dalam bidang pendidikan mbak ini kita di Bone saja mbak ini masih banyak sekolah di Kabupaten Bone utamanya yang ada di pelosok ya seperti yang saya katakan dulu di talkshow beberapa waktu yang lalu bahwa masih banyak sekolah di daerah pembatasan yang di pelosok artinya masih jauh dari harapan mbak ini belum bisa dikatakan bahwa ini layak dikatakan oleh pendidikan karena bangunannya masih banyak yang sudah tua sudah lama malah ada sekolah mbak ini menurut informasi yang saya dapatkan katanya menumpang di pulang rumahnya orang jadi di sini mbak ini artinya mirisnya bangsa kita yang telah merdeka 81 tahun tapi masih banyak artinya ada anak kita yang merasakan pendidikan yang jauh dari artinya persetujuannya jauh-jauh dari kata layak mbak ini begitupun artinya di bidang kesehatan masih banyak warga kita yang artinya dalam angka prevalensi stunting ya masih tinggi stunting kita kita yang ada di bawah ini mbak ini artinya masih tinggi masih perlu ditekan artinya ini masih menjadi PR kita bersama ya pemerintah masyarakat dan stakeholder terkait mbak ini seperti itu yang berikutnya masalah ini mbak masalah infrastruktur jalan masih banyak artinya jalan kita yang masih jauh dari kata mantap mungkin kebanyakan ditambah saja mbak ini belum diperbaiki secara permanen artinya cuma ditanggulangi setengah mbak ini jadi artinya kemerdekaan yang sebenarnya belum terasakan mbak ini. Karena itu mbak ini artinya mudah-mudahan dari momentum kemerdekaan ini kita masing-masing bukan cuma pemerintah tapi masing-masing yang bersamaan yang merefleksikan kemerdekaan ini ke depannya dan merenungi arti kemerdekaan ini dengan baik apakah merasakan kemerdekaan itu dengan baik atau tidak. Iya, seperti itu mbak ini. Artinya saya tambah sedikit tentang anu mbak ini tentang maksudnya kerukunan ini masih banyak artinya warga kita kalau artinya mungkin di masih jauh dari kata rukun ini, Mbak, ini artinya maksudnya memang negara kita jauh dari sudah tidak ada lagi perang, tapi ya masih banyak ini kita temui di anu ya, mungkin di medsos atau di sekitar kita sedikit-sedikit ada perang kelompok lagi, ada sedikit ada saling anu lagi, saling gesekan lagi, Mbak, ini baik itu di media sosial, baik itu di media anu ya, di artinya di lingkungan kita sendiri, Mbak, ini artinya kita seharusnya di momentum kemerdekaan ini harus menumbuhkan kembali rasa persatuan kita dan rasa empati kita kepada teman-teman pada ya. Sekitar lingkungan kita, Mbak, ini
0: ya, baik,
1: itu juga ya. Harapan saya mudah-mudahan ini ya, sosial ya, mudah-mudahan Indonesia masih berjaya, daulat dan ya, di tema tahun ini ya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya, mudah-mudahan seperti sampai ini. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara pendengar, nantinya kita juga akan menantikan reporter RRI Bone, Ayunia Nindiati, yang akan melaporkan dari lapangan Merdeka Bone. Kita masih menantikan saudara pendengar, dan nantinya juga kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Ya, saudara pendengar, nantinya kita akan bergabung juga merilai ini di Pro 1 seluruh Indonesia. Sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya juga kita akan merilai tepat di pukul 14.15 dengan sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027. Dan juga nanti pada pukul, ya mohon maaf saudara pendengar, untuk hari ini nantinya pukul 10, mohon maaf, pukul 10.25 waktu Indonesia Tengah, kita akan relay Pro 1 seluruh Indonesia, yakni upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 dan juga pukul 17.45 penurunan bendera merah putih. Dan sambil kita nantikan juga nanti rekan-rekan kami yang akan melaporkan terkait dengan bagaimana situasi upacara kemerdekaan Republik Indonesia pagi ini dari lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Sambil kita nantikan rekan-rekan kami yang ada di lapangan Merdeka. Saya masih tunggu Anda untuk bergabung di pagi ini di 0851-9151-8901. Dengan tema kita di pagi ini, apakah kemerdekaan sudah benar-benar dirasakan seluruh masyarakat saat ini? Terima kasih untuk Ibu Mardiana. Ini Ibu Mardiana di Sibulue. Bagi saya, kemerdekaan akan semakin terasa jika masyarakat kecil juga punya kesempatan untuk berkembang. Pelaku usaha kecil membutuhkan akses kesempatan dan juga dukungan agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

Masih ada pesan singkat, saudara pendengar. Ini pesan singkat dari Bapak Alex. Bapak Alex di Majang. Bagi saya, deh, ini kemerdekaan adalah ketika masyarakat bisa mencari nafkah dengan tenang dan mendapatkan kehidupan yang layak. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bekerja agar kesempatan ekonomi bisa dirasakan lebih luas lagi. Terima kasih untuk Pak Alex yang ada di Majang. Dan saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan dulu tanggapan pagi ini dari Bapak Bupati Bone, Haji Andi Asman Sulaiman.

0: Mari kita sambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat persatuan, kebersamaan, optimisme, dan mari kita hormati jasa para pahlawan dengan terus bekerja dan berkarya. Mari kita isi kemerdekaan dengan prestasi, dan mari kita bangun Bone dengan semangat kebersamaan, bekerja, dan memberikan manfaat ke masyarakat. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, teruslah melaju Indonesia maju, jaya Indonesia, majulah Kabupaten Bone. Merdeka!
1: Ya, baik pendengar, itu dia opini publik pagi ini dan tanggapan dari Bapak Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman. Dan saudara pendengar, kita cukupkan sampai di sini opini pagi ini, dan tetap mendengarkan kami. Nantinya akan ada reporter kami Ayunia Nindiati yang akan melaporkan dari lapangan Merdeka Kota Watampone. Pendengar RRI Bone, dimanapun saat ini Anda berada, suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pagi ini juga terasa dari lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Dan di tempat tersebut sedang berlangsung rangkaian pelaksanaan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Untuk mengetahui lebih dekat bagaimana suasana dan jalannya upacara dari lokasi kegiatan, saat ini kita akan terhubung dengan rekan kami, reporter RRI Bone Ayunia Nindiati yang berada langsung di lapangan Merdeka Kota Watampone. Halo Ayunia. Halo. Halo.
2: Kami berikan kesempatan kepada tim dokumentasi untuk sejenak mengabadikan momen pada hari ini.
1: Halo rekan Ayunia. Baik, saudara pendengar.
3: Pendengar kita, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lapangan Merdeka Watampone untuk melaporkan jalannya upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Terima kasih kepada tim dokumentasi. Kami silakan untuk menyesuaikan tempat di sisi kiri maupun kanan tribun.
3: Baru saja dari rombongan inspektur upacara, dalam hal ini Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman SOS MM didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasudin menempati mimbar utama atau mimbar kehormatan di lapangan Merdeka Watampone. Tampak juga dari barisan upacara yang terdiri dari jajaran TNI Polri, kemudian dari Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, jajaran ASN lingkup pemerintah Kabupaten Bone, dan
2: disampaikan kepada tim dokumentasi agar dapat menyesuaikan tempat di sisi kiri maupun kanan tribun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
3: Dan juga tadi sebelumnya ada persembahan lagu nasional dari Bone Choir yang juga merupakan gabungan dari beberapa sekolah di Kabupaten Bone. Tampak dari pandangan kami pendengar, antusiasme masyarakat yang saat ini juga memadati
2: upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
3: Baru saja disampaikan bahwa pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Bone akan segera dimulai. Tentu yang paling dinantikan adalah penampilan ataupun barisan pasukan pengibar bendera pusaka yang tahun ini terpilih dan bertugas di lapangan Merdeka
4: Watampone.
5: Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan, kembali ke samping kanan pasukan.
6: Jangan! Sekarang.
3: Baru saja pendengar, kita simak bersama laporan komandan upacara kepada inspektur upacara menandai dimulainya pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tahun Republik Indonesia.
5: Parade, istirahat, ini bom!
6: Jaga senjata, rak.
7: Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bertindak selaku Komandan Upacara Ibda Adharyanto Nugroho STRIK, lahir di Kudus pada tanggal 22 Februari 2002, merupakan lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 57 tahun 2025B, Batalion Adi Wiratama, Jabatan Kanit 1 SPKT Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan. Bertindak selaku perwira upacara AKP Haji Budiawan SIPNM, lahir di Bulukumba pada tanggal 26 September 1975, merupakan lulusan SIP Angkatan 40 tahun 2011, Wira Satya Nagara, Jabatan Kapolsek Tanete Riatang, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan. Bertindak selaku Komandan Paskibraka Kapten Korps Polisi Militer Abraham L, lahir di Saparua pada tanggal 14 Januari 1975, merupakan lulusan Secaparek tahun 2013, Jabatan Pasiwal Denpom 141 Bone. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pada hari ini merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Bone di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Bertindak selaku Komandan Kelompok 8, Ananda Bentang Ramdan, asal Sekolah Man 1 Bone, anak dari Bapak Mahmud dan Ibu Suryaningsi. Bertindak selaku pembawa baki, Ananda Naura Melia Putri, asal Sekolah SMA Negeri 13 Bone, anak dari Bapak Sultan dan Ibu Hasmi. Bertindak selaku pembentang bendera, Ananda Alparesal Rohandi, asal Sekolah SMA Negeri 1 Bone, anak dari Bapak Rohandi Makmur dan Ibu Irma Hamsa. Bertindak selaku penggerek bendera merah putih, Ananda Andi Isnan Mukti, asal Sekolah SMA Negeri 3 Bone, anak dari Bapak Andi Mulis dan Ibu Fitria Susanti. Tim Albade Bone angkatan keempat merupakan persembahan Harmoni 200 penyanyi di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari gabungan siswa dan guru pembina. Tim ini berada di bawah binaan Bone Choir yang baru